0: ubo woguna agi lani na ubo kata ile harufu dhahaboi lige lebu boi agambu ni haa aginye lani gubunye ubo ahi wagia lani gubungi wagia le subuti habubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama boi lani gubungio mahati lagambu ni italalinya luboiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na igeni niduhenu hinsetenu lunti hinsiegwa wama wama gwa lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni sunle hinsi habubi lire buingi ani subudi tiginye buingi ulu le misi habuti ibidi egili buingi ulu lugundu isi yeni buingi arufu da lumuti buingi visi yen lun lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun gabagari wama amga lidagi ani ha isi yeni bui mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingyo. Luagu ligia la hinsi habubu ingon. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachoru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya gawamwe logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinyaga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun le ariha lumuti siyaboye jee hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lubuingi lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye age lirahu nyubanya buingio. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile luboiboy, hinsi ye ama ginye lirahu nyu buingi uon. Ladigunu wa le luboiboy buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boi luogu Hesusu la lirabu ibuingyo ligira ugunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Hesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logo lirau la Hesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingi kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingi logo lirau. le larinya kubi bungyu logo ruhali la ibagari magumu cha titimu. Ani lida gye la liro liabu ibagari ligi. Le anihi bai liro bungyu luma anihi ginye ibagari le luma. Ani tile uwa bai liro bungyu luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu kukuya le afinye bai luago liro bungyu lung hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha titi. Hemeni kiti wa luagu buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiki nyala aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti lafuri yedu lun buingiu. Aba lichugu buingyu ibagari lung grigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lo lafuri ya dunu wa lu buingyu logo figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lung lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali buingyu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lung. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingyu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingyu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti rini buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingyu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbwe wama bai la sun ata. Binilo buingi ugu chile luma wabune me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maime areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi won lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara gwatu nabun lun insi yego wama wamagu. Mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai luma ge furumi etidan. Mini la isi yani lun wabagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gen furumi ya tidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie le ye bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwa yi heferi diruni le nyugu bai hun lida gen huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahi ngachili raba angrigi humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguya melu. Lugundu le abusuru ti lu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigu bai. Ani hii sarawu kata ilunti na rinyagu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
2: Turu waligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo gara da tobu numada gayu le hinsia boi nu le go muti. Nomada hinsia ti nu na yumura go lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ye ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gun luma kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada gien waduhenyu, loe gien Jesu kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara go luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwara gua luma inaruni. Numada, hinsiati nu, buiti bouseru, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu loe gien Jesu kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gien, adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera go banya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda arabu ingio. Furitinya, luheseri vidun lu kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habu banya lubu ingio. Lige lunti lubai, weteni ru, hon, lun, vitere go ninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia, luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni lale warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, lu huan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumu, lu la rufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligia gweto ani Le lo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu haa ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma gien Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gubanya. Hinsia tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lu lubungita. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibini gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma laumu chegu le sungkate. Tinia la ino bungi le sungti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi patmosu. Luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba weju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Abanda gabo apa umala li renti na naga ge kai tumala li fidu. La ni umala li ligianu.
4: Abur ga boi sunle bari hu bai. Aba me bonga no cara do tugu ye hom tila na sedo li vili se to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Abanda gara ragunu nani hi kala dimure ha bainu. Abanda ni hi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kama hamuga wagiri tawa ama dagu wa chilutu lwagu nugudi. Numaba beli tigolu ya rafalu lanigu wago. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguwali. Le dawali lido regi itu. Reinti lumala li kai li rein leibugu duna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dale lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au fuhumi yeti bay, au wabumu honi, anile wima bay, hilati na meha, gama lumu mwenton wima atna lusunda. Anihi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso lenyeha bay hilagwanyo. Abur habai lupai tilai barihu bai le gueto bai lumele lumbe la suserodon. Anihal hanichi gubai sedu warugu maha barihu manyali danu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu delu agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur halu angeli letina biligilis to efesobo. Maniaga mejon. Itaralia naniago, aule haubei sedu warugu malinda nuhu le nowe. Leginia eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son leha degubei. Subuti muti le dere huati marinuma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la haa aniago mwe luagu apostolu kuhama. Ani mama apostolu kuhagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liuna huati marinuago. Mabucha huga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha, ani asakri ya huma. Hadiga humei kate leme hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstra higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kate lebu harudu bai Nikolaita guhum, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gubainu.
5: Le garike irigubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titambe ligilis to esumirna bon, banyaga meho, itra lia nariyago, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owe bai aniviva anjali, subuti numuti hasufiri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lumbe ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sumhu gwe. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
5: Le garike irugubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lile titambe ligilis to Pergamo bon. Baniga meho, italalina narinya gu, aule gama baro efeito gagiri bon. To piango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulaho lenyi lubai lala na larui ha mafia hagano. Ane lausu lira, numa meme nyedu, migu humagili hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuwago lida fulago lenye hubei. Lenye lubei laguma diha mafie. Gama lumo, aniburi kate hadiga magunda tinalau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara Pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagrezo lida ahoruhani. Anyangi ginye hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruta wa Nikolaita guguma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahimadiku huma iter, nidu bahu wako madise. Aba men nagay da go hama birige ha dugu bali buri katile ta we fein to afru do moni imbru ni.
5: Le karige iru go bailu la gambu, a gamba le le larinya go bai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyo tu, nega tu bali da ge manale aram du wanyu bailu. Aba men nichi go aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buru wanyu luago le bidye timi ka on lue dige lun le eresi biobale. Babur haluan heliletina biligilis toti atirabon. Baniga mejon, itra lia naniego, aula le reupungio, le itra be agu kei watu gemete. Le abi nuguti, kei bronce le ircha wa guwala. Subuti numuti son le hadugu bei, subuti numuti hinsi nebu, afinye, esere bitu un lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento, loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambu no hesa avili to ariego con lau profeta tan animama lia. Lo tayedo ne grigia, la otarmo da ahon nani gulun haga non lida aholu hani, lo malu hegi egi ni lea dagare gudu wati hon wari. Ruhat na da tu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lo ahon naguri gudaro la gabana rugon, afara wan nani me tirani ni, ama ha gabare hapanya tumo. Non ha ba sufri ni hawago, ahin guberi gihigere hadago ni kate leburi tadagare. Itra lo bata sufri ni sun li girsi, lo usubudi nani lebe arita guni, lo matebe anigi. Aba na fayo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, machili ni yegin asibu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebe ha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi muni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni gurilau badu lani na guma diga ni le lauti gurau. Apa mehamuru gudagu ni kesi sauti ru le lauti mo. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige iru gubai lula gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburu haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong itra liya naniya go awle hau bilani bung ju sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son leha dugu bay. Subudin muti lagu bilani hinya la lau son ariya ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lubri katele aniya go abay lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bay ligibu ge nungungiete. Harita wa huma in lubay tele arhuda ube hong. Fala huma asakri ha huguya me. Ano magaguton Nid bahuwago kay liabi haba hiwer tulipidion orhon. Lawson lira, anyan fiyo gurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatarabu. Hagaya, ebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adarabu badagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinibuge nungu chibungi yaluma hagibuge lani angheli.
5: Le garige irugutilu la gambu, A gamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluan helile tida me ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subudi numuti sun leha dugu bai, roa din aba benda darani higibu gien, le lasi aruni aba adoru. Datuk Allah son lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani gunflit nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari go banya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gungi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ha sub duruni lo bu gela nu muti nya banya isi ti no ai da bu mali nu ma di lo gura su mama I ga narei du badu nu bai le litani ocho wagune le nu miliar bi lo bu su ko po lo ocho wagune wa soha ubo go banya Madisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwe. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, anu mafru nudigi ayame nyingi, abe manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai nye iseri liri hawago.
5: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di seabu. Baniya game hon, itra lia nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati le la dugu bi bungi. Subudi muti son leha dugu bai. Subudi numuti lao madili huma ani masu hugwe.
6: Tili ku bai hadan hamuga pasu ku bai hadan la. Gamalumo e bashar ku bai madilitu masu huguya nevera habadun yumlu gudiye. Ariya gatun la ku nisi huma la ku itu la dan hum. La ku namegi huma ni kata ani marini ku muti la ku fugiabu ku huma ku demetu marini tu surusu huguya. Ije nisi ku bai timuni hun lung hagai hagolu le afun huwali la watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lohin hagai ha dago harutu numa lo hadore gon lau hasuru sa lo ara ne lo hichu ni le don hago lo hari he e be chenu muti ha hise bayano lau idere arbu da ao hu lo ti lu bai ti serio huma asate ho bi me ana ha bena bu na go ha ni le agam bu ti numa le abalataro ni bena numa ne belo ru balumo aba me nege luma ho li dia me numa hagai lo tinya ni chiko bo bara on numa gwa lago lala na naroi ha Itra vi na ganyo abana nyoro luma nugu ji lwago lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: La rinya sukata ile, abana rinya aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itra bay kei tumala li fidu, le buga adimu reha bay nu, aba la rinya gunu.
6: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre don, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenya nuwei gadiru wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwe iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenya igie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegwa lau lala naruwe hani nyenya nugadiru kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibuge pihanagage. Le furumi etihadage itar linye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagas ugiri. Le haruwa itar linye ligibu kei hakibu girige. Le hagadiru itar linye kei aba agilaha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ingarino iluagu kara aba hadage. Bui hanya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le vima bay luma ge lubara ge frubi tidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo le gabagari bay lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungize, garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni, inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate, lau buhunda badugi, lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yu umutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kaka tena bo ilula daru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu nu libru tuguya. Ni lula liyanu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngali linyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara lala daru nu libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari ti hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, Aba la nigu nu liburu tugu ya luha burugu gien le nyu bai luagu lala naru ihani. Ta le lari gduba nu liburu, aba hahu duragu gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
2: Garisha tibulu banugu nu liburu lu bahari duni tisenyu. Ladega ruwa tipu kaisa adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu grige litage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adega banya uruwa igume luma fadili igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba ya narihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagari kinyo hagi hama waya ya mutu hagi nyenye numiyo nu angheli gu Hani ya galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Mwene wene, luma inebese, luma tayu rene, luma ule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye, hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
10: Luma la tayu rene, inebese, mwene wene, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na hawa rene, luma lumu dumu usula.
3: Aba hari yang gadir katanya gabagri tiya hagiya.
11: Itara lah.
3: Aba hau duragu wen gadir wen yang mutu hagiya. Aba hiju wen di gunilu.
1: Apokalipsis Kapitulo 6.
3: Abat narihi dale lahei ridu bali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage katanya gabagri tiya hagiya lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igamu.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
11: Igamu.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugugi. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Igamu.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da laheri dumba li mudu tisengu seyu aba nanihi nuhawani haa Afara wagu bai lwegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lwagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latari. Haniega lau mala li hereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu kei aba garata dale tubura wago. Aba ladino kusun ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurui te gubo hulida huyu. Luma buri labat na gudubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu. Luma lu dubu.
13: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudu. Gadigo chizuhe le luweni luweyu ni aganyi. Kaba tiganyana la matu ni.
1: Apokalipsis Capítulo 8.
3: Da la heri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo. Keiburi luagu di mi oro. aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligib ge bungi aba tichugu niwa sedu fidu hon lari ge aba yaliyabi yaba angeli aba larara muligib ge latar nyenye aba lage kupali golu luhabu aba lichugu burubunu kupali lu luna dagara giduni uwara lumahafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latar golu le ligibu gebe ilala bungi aba lamuda inu lugumu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: chuni lelani na Maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungyu luma hata sumha afara wagubanya ubowa dari wali hata sumha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele ama nagambu ni hamala lisara kukurigi haguwa na ha.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salva ni
4: weri kundi na umbaku
3: kaduga abusura kudati lani wa ni luma isuru ni siyadi lai uwe buhoruto agadi mbali na po lau kusalu kuri hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu aku
2: abaya haguwa na ha.
5: Aleluya!
3: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muwa rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
7: Rukuma uweiri kuni lubungiu, sunhu guja le esezi dubani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
2: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuli saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
6: Aleluya, gumese li wabude mepuingiu le sunti pekabafu aruwe, gunda kukoma, buingu wa malau gundani, ruwe kie me uweiri kuni lubungiu, la tega chini halidani la mari yetu mugu. Aransa uladai, tau tadawira gun lino to finu, haruma ani mini tubuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti le habagare lani kubungi.
2: Abad lani guang helinu.
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la mari yetu mudu.
2: Abad lani gunu.
8: Dimuri buri inaru niti, le lariya kubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligib gyanghe le ligia, aba lariya gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nukubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kubai sifri hong profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, ligia liri bai. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendagu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliri bai. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu linu to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afri yetu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihani le, lau tigrab. Aribisho golome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Beruwa yulia iri le, tuagu lida, luma luagu liyadi.
9: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agua ragubai, lau ere hon sun dunuru ha, ahama habaya sielu, larinyega.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya ama bugunia kanyitinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyuburiginya kai wainamuni.
2: Abad narihi ni mosturu hama lulue ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga wai milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri mosturu hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti mosturu kei profeta yeti ligia aba hagunu wima yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihi aba angeli larai yun sieluge lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibihubo yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa aru te lidage uwe ni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa aru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sigue li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda raguhagia lidage sungu bogu. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di le ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugubai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larige aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tiubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu ge. Luma gebungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
9: Ariha ba, agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairigu ladiga sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinya gubungi yu.
10: Ariha ba, adiga dumuti sunkate iseri le.
2: Ari ni agak tinggi ye.
10: Babur itu, ladega inara itu di muri berinde, ari ganya nanti lafie ni nualuam.
2: Lari ye, apa lari aku nu?
10: Sunha ladega ni sunka tele, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, dumo lagume cegule sunka te, le magura buti. Nichuku balun lulatu lida gen lise se duna le ichuku ba ibagari mafaye haga luago ha agai rubani buriboni heresi lubai sune lubai habihini kei halagate kei nirahi au me habungi ute hagie me nirahi aha yeti ha anufide banya ha mafinye banya ha yere hebu banya ha gafa hedu banya ha ahoru habanya ha abinye habanya ha ahuduro gubanya honguariwa ha mahayebanya ha guruba lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
2: abati liabi abahada ge sed angeligu halome sed kopu bui hau sed hagumhu igei abalaniye gunu
11: higab narufu daro adari bu tolani mutum werio
2: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufudu ni ome buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia Aba angheli lagu kaa bena Lumahiri duusu tiribu Ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena Uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo Uruwa luege norte Uruwa luege suru Luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligia. Uburu gu ligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga lu. Jesu Kristu ti Ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha ni gu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata viye tinyehi. Ni ile adigu tikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari gubanya buruwa yubanya iri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudun hagiye rigubanya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: abat larufu duanghe liligia abadun harumatinu leishi kubai ibagari harugo gati kei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburu guligia ani luago binya lo baduna ligia nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi kubai ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumu saghati la gindu leti lubana seriviti no la gara ni hon hon nechani ualime nika tanyei no labu genla lenyera kubungi nyeibi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame haukudurogo lani gunu agagi budaguba luma bungi nyeibi gine liri hereberu ualime harie bunyi haga nauti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenyi Ladiga larungo nga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
11: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dhigo ba ikasu lau lugando te bungiyo le buru yubaiti dalibuto.
2: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun nubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
11: Madiga baile lupu ibungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha dhigo ba ikasu lau le buru yubaiti dalibuto. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya katigie enu.
11: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uribe banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Ana ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhigo bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumo honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu ruluege lubenari uburugu. Anganya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
10: Au Hesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ili dage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana li dage li, titi buwewe lani na ibagari. Luma, li dage uburu gusandu ti, le buri wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragidu bani buri kate ile, aninya gati?
10: Aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda luguchu faresi luma sera tamare tugi hagushu. Faresi luguchu esuromu, esuromu luguchu aramu, aramu luguchu aminadabu, aminadabu luguchu nason, nason luguchu salamon, salamon luguchu boso, rabu luguchu, boso luguchu oedi, rutu luguchu, oedi luguchu hese, hese luguchu uruwe dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adunruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchu Akasi, Akasi luguchu Esikiasi, Esikiasi luguchu Manasesi, Manasesi luguchu Amon, Amon luguchu Hosiasi, Hosiasi luguchu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babylonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itere lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati duru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
15: Ose la gunga wa lun Davidi, umanufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumbani, aduga iranu le lubu itagara duni, lumu ni asipi li samu liabi, agaru di baba iranu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo mu.
14: La susare dubai sun kate le, lu lagumfuliri dumure le larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
15: Babagi natupa aba niburu itu toga niu niri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai hose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari taguri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
14: Lida fulasu le giri be Belém, lumuargu judia. Yen laguri hoe Jesusu dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
16: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbai. Ariha wa maru luwarugu ma loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
14: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua runhon sun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. aba lalig da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golun.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida.

0: tida ge dibule ara seru harawa lo lacho hon titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binari gi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anui haru lichobuli en luhaburu La ruma da gdubai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le mabai heli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
0: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo nyumbu inu lungu na badi seruni?
1: Aba larinya gu Jesusu lungu.
2: Itara lubo kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubo ibai bungi.
1: Aba labadi seru guduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahure chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala le sielo gya.
3: Ani halere le hinsi ebo inu, le awe ome bulandu gunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abumaigiga, aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinya galun.
5: Ahen lirubu bai bungi, saligu agda bai dibu le feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
6: Darin hare le nenu bungi, mamaru bai tau fein ha bagri de grigi. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungi.
1: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
5: Ahim dirubu bai bungiu. Chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu bati bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dugu.
1: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
6: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
1: Aba la nigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
5: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
1: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
6: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu luagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai meh Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
7: La geira sablon luma neftali. Lida uma lubagi barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banya kuri. Kui hameha lida bi lukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kugui ale meha lida bi lamunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga giga vali hawa.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larua inha bongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
6: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaha regadun me gurigi anu lu nanigume.
1: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani uganu buiti luago ti la rua habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigani sun ha asufri he banya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagoen ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba la rei da guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loege obo ilen yenge lubei labouche weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balnia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
6: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bain hon lun hebeluron lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yu guras hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lun hadigni lugunda habungi. La diga líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bay bungi yo hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La diga laguaru banya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahoni luago hadugani lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laru in habungi yo sielo. Fulese watun dale hanaba gunugurigia, eipa hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhoma. Gundanyo huma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
1: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
6: italahinha keisalo hon lila no boule, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan, Kaba gye un hula, o alime hula ni ka un loidi gye lun la guruni wa, aba me hadigre go ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburi go le luagu ti aba ubo siyati ilaramu dagon, furangu ti lari hini wa. Mebe dunti gye aba lampu lun lichigu nu wa tabu gye aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hao sun hamuna dabanya. Itara huma gye, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimu reha buiti luago wago chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agunvlirei. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magida runwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru du Moisesi, darime lagunfliru sun katei. Ligia lelu bai ishigu ti meberese ni luagu furume warga gumadi lida gien luru du. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hongurige lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragun. Itara ginye la rufu dahan, wairi bai la nungunu wa yagata siyelu. Narinya hare hon luago ahin la ma buidun li gabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don la ruwe ha bungi yu siyelu. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon haguche gu lu mafarhan huma. La diga furume warig lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. kama lumo narihare hon luago furme warga la le gaindi te luma gurigi lile di lagusera guduba le ane guti lu gurigi lile di video watao luago nye o malu mafio gati itare lien lubaiti ahen bananga bidebe se luago lani bungi latare baunyin ababarite guni luago nihi la kate li dan furme warga gurigi buba igira bai le lubai bedebe hani nye ligi bugen latare aba me bidi arandara luma gurigi ligi larigie meti gayara halime bagiri budun luagun latare ichi gai bidebese ahen abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu beluba lidon uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agosera guduti ledere gara bu me agosera guduti lun sudara aba me badaurun ninaro bau mafri dupa di gulai nyingin dari bafayeru ni lagu mohon gawana agamba adun luago arinya wagua lilame ha magabara ha huma au narinhare hon luago furumi ya gwari gulan lea wama diruto aba uri agabara ha lituma didas lanik abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene sagabai fui bai buwari wa buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita bati bu durubai fui bai buwari wa buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati arinho agua tem meia guinha luago furume guarga na le igiro to lumari lunti lixo com cara da lani na igre gunito ao narinha hane hon luago furume guarga na uguri igiro to lumari a imama lobe la diga tagamre don ligi bogo abatagano luma amu uguri adiga de lumoto furume ete uguri aga barahane leguinha agamari de tu uguri igre guarga la diga guinha aga barahane agambat nginye luago ariya wagu walame hon agucha golun agun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru te bai waru wai te bungi yo le wairi kupai ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunye gwarigo amu kate hariya gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi gagurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igri humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarigu le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika huma igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dungiye luagu ariya wagu walame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anabagu balun. A uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luwago lira. Adega hamuti ginya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guyin lubai hamadago habusar wa. Kapuiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubai ti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
4: San Mateo Capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, laringa.
6: Goni ke humalwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu tiraga da humai lun sum ubao keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayeru waha. Dalahishi gong aba kate lungu demeti, masubu tira lei ni besi bumada. Adega humai labu gen libidinwa. Agu chi bungi le ariho balin le adega bai labu gen libidinwa. Lishi gu ba hafayiru wa. Dagin le hafuri dun lu bungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuri dun rara. Tida ha ligi li zi luma li da legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao. Lagu laula hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belogu mahirumu rugun. Daruhu muime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishi guba hafayiru waha. Lida le hafuridu. Magu yu wagu da hu ma di mure le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Mitara hu ma lubay ti kei hagaya. La diga lubane ke hafuri du lu bungi yu subuti lali kala habuse rubay. Itara luba lubay ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguja le aruha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayundani ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara laa. Hahi chin hamutiri ani gagahi da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahi chin hamutiri magahi da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Ariha huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha,
6: Marei don hamai aluba hani lida lagai, lauson lira, roti haguchi, lesieluwe eigni hong. Mafuna gege begiti matan, segu hau donoro. Kage hida genga yarabe, lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida linha la lawina mudon fuluri. Lauson mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi heurubi salomo lauson luende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wa un logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariyaga, kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ain huguya, anihi hugu shi bungi yu sielu le subudi hebubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu aguginye.
6: Mishika huma haduro amu, mishiku wa lamu gaginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichiku haduro amu, ita la ro baginye lishikuno wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humote durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Danhuma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladega le amuri hati ibihati, le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luba iti lau luba ison uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme lunhe belu rubalan li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya keyaba uuguri gufuwa nadati, le adiga bai luba ligibo gudubu. abali abi wahuya, abali nyuru duna, fugu wagarabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu ladiga luagu la dubu tabunua. Ahintile agamutina, gamalumu madungulu mutile nubaybe, aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibwa kusagon, abali abi wahuya, inyuru duna, fugu wagarabali tuagu muna tuguya, mala nari metaburiha.
1: Dan lasu rube la dimure ha Jesuso, ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tiel luru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rube Jesuso luige wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesuso. Aba larinya gulun.
5: Nabure me. Abu busin gayarati bari dagwagadinima.
1: Aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu. Arienge ina ligia.
6: Busentina. Arei dagwaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesus luun.
6: Maringa baiti anikaun. Nyudur gu baruvu dagwabun walu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Luharihi ni grigi ya luagu wari dagwadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesus ulido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
8: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gariti luagu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
6: Nibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
8: Nabure me. Madinat nalu bebelu runubiu. Adinya gubai dimure ya, aba melarai dagu nubui. Nari gubali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nari gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nari gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nari gulu nubui lu ladigu furme gwegu katei adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesus ule larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
6: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lido nluweri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melagini hahari le luweri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesus ulugumada ligia.
6: Baiba bubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuliru leme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bai luago Jesusu.
7: Barulu huki wa sandi, gidale bagari.
1: Dale la rihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luluru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, larinya gulun.
6: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
6: Falaba na kwento, igira banya hilagwan ya lon habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
9: Wupure me, sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona guni larinya gahon.
6: Kasa wau hanugu dada, logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
10: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Danle la chiliru bayi Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bayi hagia. Hau yenu sifirugu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
11: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lirio bungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumurago sifirugu uribati hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
12: Awa basagara, ikira bawa beluru hadung biruga.
13: Awa bure me fule say bawa.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hong.
6: Hei ba ti hadung.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadung buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun. Danle hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
4: San Mateo Capitulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesusu tida ugune ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
6: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
14: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
6: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, haule uguri karawurguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
6: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungyu luagu lichigu ni ubafu le hongwugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribu in Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubraha ni weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
6: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseugu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
15: Idalinha salegui bai kumaistru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
6: Amagatinha banha, memegi ruti surusia. Asandi banha, agia megi rubanha surusia. Urende humei kala la nichigu bai leu wagu bai larinha go bungi yu tida lereru. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hauseron.
1: abati hayabi halani Juan le abadi sei hebei discípulo go aba harinya go lu Jesusu
16: asa wagia hama fariseu go ayunara wabai sarago ahanya bani discípulo go mayuna rutinya
1: aba lichu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga
6: Tera te funagi a hiru nyo hama misur hova te lido aba Maria da le ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lon lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinya te tafa da honga misa nyo lugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ra gun to deregiru bon aba me ta heiri da gun to nyo luha rubon. Aba ti mame te la weyri dun heiri ti. Sinya te ginya te seruno diwen to iseri giru lidon uero le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba ite seruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
1: Da nyenyen luba I Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gulun.
17: Sum le tome ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
18: Lahuru guha guhuru. Tagu la daira gu narei da guba.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
6: Raguba burasu nirau, arei da guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia, dale larihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha, Aba larinya guhon.
6: Urih mayagin, mon wengiru irahu to, tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru duba ilida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia. Aba houdi biama ugirinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
19: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
1: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
6: Afinye ton san luagu kayara la narita wagu duno.
1: Aba harinya gu.
16: Aha, afinye toa wabureme.
12: Aha, nabureme, afinye tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
6: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubu diruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigi bayi Jesusu lida sunfu lasu geyegu lao. Danle afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uriba tiligia luwe mariaga ditiligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyagun.
20: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariyaga tifariseo guluago mafia lale habu tisifri uriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligi lisi hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
6: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagme itinye lun haluba ha.
4: San Mateo, Capítulo 12.
1: Logo aba we yule mera guagle, eibugo inelie Jesus u hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesus u.
15: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
2: Mali hangidun sa lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu notidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gara uwar gatil, lu nanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesus unyengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenyei aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busyeni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tuleba I buhab.
1: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu gridia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
0: Aniha, mi buen lena lua di rubai. Lula seri di dun nu, le hisi ya bai nu, le au bai na gunda, li nya bungi. Michi gu bai nari sifi di lua. Aba me larufu da hong necha ni ku, ida luba la ganyara la huwara dun ni gibu di. Magai nda gu bai, maguwara dun, marain chu bai umada. Gudeme ya bu bai hong girigi ha gudeme banya, ke si aba maburu le baru wali. Luma honha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adriga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
9: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya lasaga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
2: Kurumi ya waru garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chiguba ahin yakin ya farin rago walila na aba uguru go o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia lile di ligia ku anar ga fani rago bai anida lubati ladura no lubafu itar uguya arin go to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir go uribati ahin itara linya lubai kati chiguba ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o dibungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na sagaha sifiri uribati. aruda lumuti lira luago siluha lila la ruha bungi homo. Ida lubagi agayara la le belur waba gurige lubi waba uguri hereti lun la nuguni lilago ahi magura gun la furumi. Itera rugin luga yara la la nuguni lilago. Le mama bay numagi nagani le mondra guagudu bay numa chagagu guagudati. Uguya, ariangoton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gu bai hun luagu ga yara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gu bai gurigi. Ahi to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sin abai ferud na wala figo uligi. Furume guarga gin le hariya gu ti furume guarga kati uribati nuagu au le uguri garo uriguti. Ga yara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahim buidi lubai idibo, buidi bai ginye li. Ahim buidi lubai idibo, ma buidi bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligie le riego bai iyumaw. Grige le buidi bai, kati buiti le riego bai ladiga tida in la nigi wu buidu ni. Grige le uriba bai, kati uribati le riego bai ladiga tida in la nigi uriba ni. Nariya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseroni, son grige ge febanya luago son dimure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
15: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
2: Gurige uribatia, ani magun flirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguriga rowergoti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nobanyen nini ve, haasa roba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba wiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unuba tonyengi elubai nafrida. Dane lagiribu do, aba ladari roni gurigia bugaligia keisi aba muna to malato, abuita hoa aro, aranseru. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigu lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada aba li sigu lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligeti abi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
20: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay, nitu, nugu chu.
4: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago catei hon, lo hempulo, aba larinha gum,
2: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago. Lida afurhei na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma. aba hayabi dunuro aba hegini. Libri aba labur halabad nago duble nyi lumuti uwala sarago mo. Aba labo chumfurese la duga mahuli lilamo. Dan le lasit nuweyo, aba lasur keti malag le lubay aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwara lome, aba lafarone. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ge ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
9: Kasa wago badimuni ha, hongirige lao hempu?
1: Aba larinya gu hon.
2: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Legamati, lichigu balawun lum. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay, abahredaru uga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le mehalariyaku bay profeta Isaiasi dale lariyaku bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga deleru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la daga arihatun lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bayguweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bay, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana dahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abahiresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tihadan. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugeregu. Ila le abu habilidon hiyo, Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Gama lumu, weiri tumati hafudu luagu kati le lani na ibagari le. Aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lulaluba hon hata giriki hagi. Gama lumu, ilo le abri habilidu umuwa buiti. Itra linya kei giriki ya haa gambu balin uganu. Aba kufuna dahamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahi itara hanya kaila le ichi kubay saa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi kubay uruwa wen, hibiri ke le ichi kubay daran.
1: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na kubay ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubay sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidin. Dale la wino mudube iturigo aba legelewe ha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye gulun hayubudiri. Wayubudiri. Ahen buiti lube ilo le babu na gube bumo anrugo. Aliye ginye san la salira hiduru uribate le. Aba larinye gu yubudiri hon. Ladiga aba agani le. Aba ti hainye gu muso lon. Kusenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulang ya ligi ya turigu uwara luma. Igra kubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya guhon na dagi meitinya lo hafula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagira guni lun lagu duniwa lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon larinya ga?
2: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gama lumo, da la bochon, ligia weiri ti mabwe lida ge sun nadu. aba le yabi lon aba be lan wewe weri te dari lon ha yabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutige hempulo le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubaye aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi ron son fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulo larinya ge Jesus sun kate le hon gridia. Marinha Gutini kata hon mayusu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Lida aba asiyad.
1: Aba tamuri hani luma ita.
0: Aba liru dogu erode si loige kate ele. Gama lumo kei arinyaga la li la low fiyo. Agamba hamaya misro hotia. Aba larinyago lu lichi guni watu. Aba larinyago lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichi guni watu irahi tuguya. Aba tichi guni tutugushu. Aba ti hayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awistere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi lari gi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada. Keiti aguia indei na lilugue. Aba harego lani Jesusu discípulo gulo.
2: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute lida flasule. Ona baia grigia ha. Nid hamam galido bulirahi flasu yarafa gaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba larego Jesusu hong.
3: Midi banya. Rubuma eigi ni hong.
0: Aba harego lo.
4: Sengiri vinyon fei wa maja. Ama bia udiro.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Barum monu nya hon.
0: Aba larinha gu hon grigia lo hanyuro lo agu hidu. Aba lanega no sangue fein ama bia ma udiro hagia lo haburgo. Aba larinha cielo. Aba latengiro ni bungu tu agu. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igirabu. Sengi ya no milu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama iranayo. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafurugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyin la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
2: Ufio!
0: Aba ladimri ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura sumai! Aule, manute de uma oi.
0: A balerinha go Pedro lu.
2: Abureme. A himbuguia lu bai. Ei buga da bana guinha ligibu go duna chilila nyibu bai.
0: A balerinha go Jesus lu.
3: Igabuti.
0: A balarai ru Pedro ti da de ogune. A balagume seru ei buga lenye hin lu bai. Jesus ligibu go duna. Dale la sandi ru bali lere garabali abala nufu de dago. A balagume seru abuluche. Aba laguara gu larinaga.
2: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinaga lu.
3: Logo tiginha bafinha. Kawaula logo adumba e bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesusu. Aba harinaga.
4: Inari ni luago lirau bambungio.
0: Aba hahin uroguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrabu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseu go, hama saduceu go aria he Jesusu, do habri go duni tida o sadara. Aba harinha go lun larufu dun aba seni le cielo gieti hon, afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
3: Buido peidan ladiga funati cielo, bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunha ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugu ele, Subudi te luago ligabri da hon, ani bidia ti hon luago chuluha li lan li dania salbaroni. Gurigia uribatia, muaratia ha, amurihatia sei ni luha fianro luago aula nugube a salbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon luei li sei ni honas.
0: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba e discípulo guluma Jesus lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesus hon,
3: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
0: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
2: Ladete manigo umafeng, larinyago baitara.
0: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago, aba larinyago hong.
3: Kau wago hatihari daluago uwa tafeng huma, logu watiginya hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Bule wando funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniye tau igre gutu. Italiaga me fein hubei luago mamba la tuago fein na dumreha dalene anie gubei hon luma haunigro gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larienga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larienga hon.
3: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harienga hon.
4: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
6: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lo.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le sielo bai bon. Narinya hare bon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilarinya gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragadu bai lan wugurinya wairi gu te lida hafinya hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumo la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinya gu lun tausun lanigi.
6: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera dukate lei bung.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Pedro.
3: Dise ba noi mafia, babuseru nye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguru.
0: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru nina, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le lumbi liabi lun nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguruwa, falalana. Latika le busenruti le sefura gu lungu wa yao uboa gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chadiki. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagiri yao uboa gu nuweginye, di bihu bai ibagiri le magumu chaditi sielo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayaran la laganyi ha gurigye li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angheliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi narue ha, au le uguri garo warigoti.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigunye Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba wubu inyoti. Hagia riginye nunye, Aba lamu ya dagun larihi Jesus unye hagibugin. Aba lamiri do ligibu keweyo. Aba taharu do ladegra go ke larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya go fedru lu Jesusu.
7: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
8: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulangu hunda, adude humuile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
3: Sarahuma, manuvu deda huma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
4: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larengu Jesusu hon.
3: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inha lila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusian ube lau. Itara luba gine hasufri ragaduni na awle wuguri garo warigati.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la lemeha abadi seha bay. Ligia la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay dirigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahkuduro gu ligibudu. Aba larinya gu lun.
9: Mabure me, gudeme la nisade bu. Gome dihati, wairiti la sufriru. Aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamutere da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
3: Ligia mafinyati, gurigia uribatin. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harienga lun.
2: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia saga na?
0: Aba la rengu Jesusu hon.
3: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yurara ula kei aba atagu mausutasa. Hania gu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balido mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibu gayi na habayi uwa re lobo wabu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru waweyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
4: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
7: Afai hati.
0: Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu odi haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
7: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lile na fulasu mulu muti lubaiti hafai ha. Au le lira ubungi yu, mulu muti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, Apa me bachoro nu buruhu re dunaru gon. Apa me badigi ni furumi eti udaru le eigi tibon. Badari ruba aba sensulu yumlugu udaru ligia. Buidiru gubay lun bafayen ha wawo uwa. Barubay aba me bafayeru ni.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia. Aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso. Aba halugu duni harianga lun.
4: Kata isang wairi gu timabay lida larue habungu.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe. Aba lichugu ni hamida agua, hamagua. Aba lariangu.
3: Ninaru hau. Luagangu la miabi lun hitara don keirahi. Mebelba don lido larue habungi. Itara linya lubaiti. Lenyura uti lanangu lungua. Nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe. Ligia wairi timabay lida aruiha nile sielubay. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahe lida niri resibi lumuti naginye. Furume warugu lefugo guduti abba hada agin hai seri ginyabanya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate li afigo gudubali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligia, ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gusadibai. Ahin bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago hariyegu nyin la hani angelugu ligibu nugu chin le sielu bai son ada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihin lu. Ahiyanyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada agien. Maligru banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri dagubon. Ahun ti iladari ra choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuri dagubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feriduru ni aba hata agi aguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me bariyegu ni lunha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lawa damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago. Laguro wago baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hane ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso. Aba larinya gulun.
7: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nun lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesuso lun.
3: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubaya ruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubaya itun lafaye ha. Abalariya guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru ni laduwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu genuruwe. Abalayumura gulun, lariya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fayru bi sunle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lunruwe, abaferud na lani laduwe runi, abaligira gaduni. Ke lafridu musu ligia nyingie, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atrifiyadiru. Aba larga duni luwege ligina, aba lagumeseru achokre, aba lanyia gu lun, faye bi le baduwe rubalina. Aba te lahudu lagun ligibu gen, aba layumura gu lun larinya gu lun, gaguran so banu ba na fayru badibo mahatile aba nyuduru ligi ya aba ladaru ni furi surugu dari la fayru ni la duen dale hari bali ha hibir musu katile aba lagari don hon sarago aba hodi aba habahu de goni lu uruwe aba lona ha uruwe ogei aba lariya gulu musu uribati ferud na numuti sunle badu e hala de gaba yumro gunu luti e begin e gudeme ha bu ban lul boba ke gudeme ha bu na bu aba lagani du uruwe sarago aba lichi gudu mure lu ha sufre le gudu ni musu ligia dari la fairu ni sun la duen ha
0: aba lasuru Jesus oriengena
3: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harien galun.
10: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
3: Maliha gindu san tida lereru bungiu, luago luma gen la furumia ti da, da lela duga balinga bungiu grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lubay wuguri luguchin toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gugurige. Mama anya lubay ti biyama, abari ganya. Lige mon lubay lafani ragoni wuguri le ladona awagi dubay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, harinya galun.
10: Kati wagu larenga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabarahani.
0: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
7: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amya guendari giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugu warguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heseri vidu lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do laan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhu yin lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Igre huma lu hayabi iranhu yinu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhu yin. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichigu ni lu hobu hawago iranhu yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
11: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu banega nu buiti. Aba rugunye buiti. Bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Kate iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
11: Gufli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le begi hongu demetin. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielo bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti mala lasigri aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigla ule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielo bai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ile, aba tawairi duhanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinya ga.
2: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba lariya gu nye Jesuso, aba lariya gu hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomoti son kate yadiga.
0: Aba ti lariya gu Fedro lun.
7: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
0: Aba lariya gu Jesuso hon.
3: Ninarin hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uhuri garo wargo ti luago nala yaga ta sielo lun narue ha lau son nuairi kon hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwey asulawon Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalariya gu Jesusu.
3: Italiya arui hanilelani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baybinafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu ali nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimitinye lo lafayiru niye luagu veju. Aba lona haniya nadagimilicharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafinye. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisto tinya magidurugu. Aba laniye guhon, heiba ginye nadagimilicharurugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyen. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habu ti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagi min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya gu, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gu lun aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyanu hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya gu hon.
3: Kei lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa riguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu luruwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahudrogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutum.
3: Kaba buserum bai.
0: Aba tarinha gulum.
12: Ariya gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loike bom mere, aba loike bubon na yag talidam barui ha.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: E bindia ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti san hawandu ni loiri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinha gu.
4: Gayara wabai.
0: Aba larinha gu hon.
3: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinha gu hon.
3: Kaisi hasubu duruni. Hagoma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
13: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
13: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama bu.
0: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinha gu hon.
3: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinha gu lu.
9: Wabure me, buseti wawarihi.
4: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La susere duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
14: Ariyaga kuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau unabuguni. Wariyu la naga wagu aba buriki. Wariyu lagu aba lirada buriki. Animanu anahati ila.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga nu buriki tugu ya lausun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
13: Uweri guni.
15: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bai lira liri wabure mebungi.
13: Bini wate. Uweri guni ubungi.
15: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
4: Kati isa grigi ele.
0: Aba harinya gu grigia.
4: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya gu hon.
16: Larinha hare bungi yo tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
0: Aba hayabi fio Maria tinha hama danima te lumo Jesus unha em templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu templo rugo.
17: Uairi gini lula diga wagu uruai Davidi.
0: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesus u.
18: Agamba bumutu ale harinya gu bai ha?
0: Aba larinya gu Jesus u hon.
16: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lereno bungi ulenye lubai larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larinyagu tu tidibu igu tuguya.
16: Maginda digi ya ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba harinyagu lu Jesusu.
18: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larinyagu Jesusu hon.
16: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tun tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gu lugu bule, ki daba yagin, tabu babarana hon, aba me lasu seretun. Son me ginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen ya finye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gu lun.
18: Harinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu lebun.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Nal gudan dugin aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au bafu na dugi buri kate ile. Ka un aba lin huang abati se. Bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagume ser wa dimure en hama gu aba harinya gu.
18: Ah warinya ga. Lagu bungi la una habali. Larinya gu hon kala wogu mafinya bailun. Lagu hon hala wugurinya. Hou ser gu badi wagrige wuri bala dugi afinya tin sun mutu. Lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
16: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafu na dugi burikate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya gu imen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gen. Nirao. Baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Abalarinya gu lisani lon, mabusen roti na nidi. Larigien, abalasain sregularita gu abalidi na dagi mi. Larigien, abalidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadugu balinle labusen robai ugu chile.
0: Aba harinya gu.
2: Le furumiet.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
16: Ninaru hao, luago shori ti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagaridu. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung ariga humani sun lira. Masan siragunti higabiri lu hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruku. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilu labiri cha waguntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge nadagi mitinya. Aba riga harigudu niya nadagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie ligia meme hadiga nadagi mitinya hon. Lagumu hon, aba luna hanilira aba larinya gulungwa rugu inibe beinira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lirau,
3: abaharinya go hamogwa ani ha bale resi bregalaga wa farali hilagubai rede wa mamoga lau alaga abate harigduni abahasagaruni lidagi chari abahafaruni hilagubai
0: abalalagda ha Jesus ulariyaga
3: dameti liabi labure me chari kabage ladaga hauna dagmi ti hage
0: abaharinya golu
2: lafara gubai salufri te hage hilagubai magude me habubai ho Apa melaha yahani icari hong wamu nadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilaria gu Yesusu hong.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi me beresen hama abu nagutinya. Digi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruwe ha bungi huwei hugele weiri gube lida hafien hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, Capitulo 22.
0: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempulu. Aba larinya guhon.
3: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa hafaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubei la yahu waha akini hamelari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
3: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo, aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
19: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengube, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu de uganika wei, ladiga ni kata la luerigu grigiabu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai runu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
3: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
3: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
19: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. roho meme lani bungi lo bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanige, aba higiruni, aba hodin. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
4: Maestro, aninye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sed gamule nuguatinya ha. Larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba laringu Jesusu hon.
3: Bule iguatan, ladiga lebidin etuago ti lereno bungu in hon ni luago ti lubafu bungeyo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati liduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liduru do bungi?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi yote bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabe, furumi yetiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele biya ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi ya hamah bibiri gubon kei binsi ya gubungu wa. Biyago madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinya gu lun.
19: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la David Kristo ahin walubali David wanari gu Kristo na bureme.
0: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyenbaya.
3: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le harinha go benhon. Gama lumo, mafala ra humai le hadiga bai, la diga harinha gatinha aba katei hadiga amo. Roha muti go madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera go niya gurigi ya luago buri anuguni lani na luru do le hichi go bai hawago. Hadiga ni son kate lon harih ni gurigi. Hinse ti hon lon hichu gon tiran ni gafu lau lereru bungi herebero go luma luago buri haruna. Luma lon hadara gon tau o to dururut. O sente harga da ne lupi do aga yu baro li da egi ni luma halo le hala weiri gutin ya tida halig li si. O sente lon habusura gon gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu aruni wa hon maestro go. Ayin huguya, migra hon malu lania wagun wa hon maestro go. Ladiga son huguya aban habu, ane abar ginye hamaestron, au le Kristu bai. Maniega humagin e luni apa uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu mutibihlu benari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi yu. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hanigume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimuri, ahin afine tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira luti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templo todugu bon lun sagrou bai la golu. Ani anga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru, mala la lira. Kama lumo ahin la afio no lagu kate lea dagara gudua bai luagu lataru, ana la lira luti la lagun fliron. Ibidi ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, kate lei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkate iligia lun sagrou bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyen luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyen afinu bai tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyen afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinatun lau arufu da anile weri gutimabe li dan liluru do bungyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba ihadigani, minkinu ka humeime ihadigani le libiri. Hugi adonti hatinya marihitin hugi ele, Asi hetun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma asie dole hachibu bai bogu digia libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igaduo fariseogu marihitia. Aruma gu da humei uweru luma asie doloragiru gugin furumie. Aba megin la ruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fain di houti lau haruti bogu digin libiti. Uende ti lari hii. Ahi luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hiya. Bogu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia. Ahi muna digin hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figogu. Fugiabu gu hugi ya arufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama arufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumakia meha aweli le richakwa bai dari luma unsakariyas le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. ni naru hau luagu labur ha bala duru ha wagu guri ke halani na dan le luagu buri son kateile. Huia Jerusalena, afara go humanya profeta go, sigu wa huia dubu ha wagu halona ha banya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro ni agayu tiranha ni labu ni ataruna. Mahatan, wetote tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Veinticinco.

0: resibi humai arui hani leran selalu bi hubalu megel ledugu ni bungi ubo ledga dale na lama chubai ruto egini no dale magra ubo nubai ruto duna no dale ibuga nya hanubai kai chiludu guti ruto muna no dagati madagra goni no agu ruto dargo no dale na sandi rubai nyutu tu arihana dale na dagru bai nyutu tu arihana aba meti hariya go richago ti hagiya no wapure me ida bugagi ya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagi ya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bu ida bugagi ya wariha bu kai chiludu guti aba wichi ngo mona bu o madora kunga aba wichi ngo dago bu ida bugagi ya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi ngariha bu aba meti nariya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lun aba hada gena muleno kala luna bu bai nu ginye hadugai Nani ga meti hon ha luegen bayan no bona. Dice huma noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Hei ba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chutun no. Sangi tina, dawa au, mi di tun arihana. Aba me harinya go uri batin hagiya no wabure me ida bugagi o wariha bulau ilau mo o magrabu kechi ludu guti o madoira gunga o low sandi o furisir gun lumidira gu wamani bu nanya go me hon ni naru hau lagu furumi o wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia ka la luna bu bai madugun humuti ginya no aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri unye in lun sunda ha meti rishago ban ilegi buge bungio Aba me houdi sielo lo hagundaro nien lo sonda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigo fadirgo hama ugrien weirgo te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lo hafalo ni Jesuso. Aba hanigo ni grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesuso, lo agosie de hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rihan gu hon.
3: Afigo uhadin, la umedere gero aba uguri maduru ti lulonwe.
2: Aba harian gu lon.
4: Kamia gele wama, buge lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadirugu sensu ligia, aba hariangu.
4: Fianti vichugu ni sensu leti don gafu, tolaga ili sensu nabungiu. La diga lebegi oweni.
2: Aba haoradu, lo lagayen hon lufula so aba uguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chile lumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
5: Baruga mutidarandi mursu fulata ligia. Ebegi legichiko Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bitkati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menu.
2: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
6: Bugunya saharu etabai horiu.
2: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinha gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugurinha weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu nikata. Aba te larinha go Pilato lun.
6: Magabu bumuti sale harinha go ibuago.
2: Mouna buti Jesusu nikata. Aba te taweridu laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinha gahon.
6: Kahabu serube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
7: madiga bani kata lau gurigi uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga ladiga gurigi le.
2: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama uguri ya weiri gutia hadon gurigi ya luo hamuri ya luo lafuri kubarawasi. Luo lafaru Jesuso. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sun gurigi ya hagia. Aba lariye guhon.
6: Kahata gebiang be hakusar bulu nigira kuduhu.
2: Aba hariye guhon.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariye gu pilato hon.
6: Kabatin na diga lao Jesus leo be lariye guhon Kristo.
2: Aba hon na gu sungu be. Aba hariye guhon.
9: Dago be lo agu guru.
10: Aha! Dago be! Dago be lo agu!
11: Dago be!
2: Aba lariye gu pilato hon.
6: Kati uribati la digi be.
2: Aba tima hagua ragu, arienga.
9: Dago be lo agu guru.
10: Aha! Dago be la! Dago be la lo guru.
11: Dago be!
2: Dale larihi bali pilato luago sian lan la dige nikata lue dige chagago aba lamure haduna aba la chibuni luhobu agibu ge gridia aria vena
6: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba haria gusu gridia
12: wagi hama warahi wanegubo frumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
2: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gugayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro goli gibuge aba hehera halao aba haria golu
13: dabaga ila haruwe te huri
2: aba gie hasuere goli anige he maburi ligia kicha goi labulu lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere golu ago aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guru dale afuri deina haya lube Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houcho rigilumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili ruleme he laburi habayi profeta.
14: Agure da tinya ubunuruni lu hani ikaba la hadagi erede la kau na dere.
2: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigune nyei lubay lariyega kala lidurubay. Itere liye aburi honi ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
15: Dugie le ganyara bibagu lunu tempulu, aba ya barara magidunu li dauruwa weyu, salba goba bungwa, ahen lirubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha haria gu hama gua.
16: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu. Ula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Aba ti laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
17: Eli, Eli, lama sabatani,
2: mini la lira no bungyute no bungyute kasa wago bigirena yenye no hada ge ha nyibibe agambuti aba hariego
12: la gohe wugire le le profeta Elias
2: aba lidi aba hada ge eiba goina aniga aba mudusi lari ge la didire geduni to diwe garihito aba lichigu ni loago aba wewe aba linchu no lu no lato gama lumo aba hariego ha hibiri
9: Ingira bay, wari hale ahi nyumbi Elias salbare.
10: Wari hale nyumbi.
2: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau handibu. Aba lahure chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha larige lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lubei harihanya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
4: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye dena lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyango Pilato lulichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la dauru ni umuha, lou aba dibu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga la meha ye ti ligira, Damele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lagu sarali la, wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
2: Aba ti hodi, aba hachoruru ni dubu le luago bai umuha, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe luwe yure merago ni ani aruga de ina linya weyu di maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, kiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
14: Manufu de da buma, subu se titun luagu ala uriena Jesusu lege, aga luagu ubi luagu gurua. Ua tuya, sarali ke ilarinya guni, igau kumarihi filasu legini, lupai lichu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiplu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa Galileo, nyei batarifi.
2: Aba hodi wuriya hagia, ofu da gwena, lau anufu de luma sarago ugundani. aba haudi eiba goina ariengain haud discípulo sunti anha la luago uma diga la rufu dago Jesus lungu hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba lariengu hon
17: manuhu de huma eiba visaranya nani gulu haudi galileo lagunye bala harihana
2: dale haudi lubai urinya Ligi haudi hada ge sudara ha onigro balinha aba haudi uburugo aba habah daguni le asusere dubai hon habutigo fadiru aba haudi abutigo ha adimure ha hama wugrin weirigo telida hafinha hurio lo rebeluru hamo lido aba uarani aba hichigo sarago sensu hon sudara aba harinha go hon
12: harinha ge melogo dan la leun hala arumugaribu Abala haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hanilu. Ahi la subudira gumadi matika tele, wadimure habalu maluagu hufule si luma dugulani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagu wahon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, Galileon luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesus aba hahudro gulun lousun ayahe lan hadagya lowati hafien luago ligie lan aba leabi Jesus hawago aba larinya go hon
17: rula li sun upafo no cielo lumo bobo eba lobaiti habogri grige halilo na sun fulaso adiga humanya nani me discipulo badise humanya le dan liri bungi ogu chile le dan liri bungi irahe luma liri sifiri santo Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
14: Nona hanye nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biago. Agambu o tiago umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia lun hasakri ha lu ferudun walan hafigo badise wa hagiyami abati ha hayabu in lida ge sun judea luma sun jerusalem agambui la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runia wa lida duna le giri bai hordan lauti me ha lura kameyu la daira gua juan lauti gueru la girga liranago Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
4: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti ginye. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larin hin lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua larin gun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidin Jesusu Galilea Apuri chi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
17: Siluha lidan, jarafa li larui ha buingiu. Asakri ga huma,
0: afinye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
6: Logo abanweju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gu hon.
0: Igo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba igirunu haseni furese furese aban haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya, aban larihini Santiago le liru sevedeu, luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon, aba higiruni, haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya, aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu, aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinye.
11: Kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretu, bia bia sanlu bagiri chugunewa. Subudi numuti kata mula, luagu bugu ya la lira upungi ule sandubai.
6: Aba ladenga Jesus ulung, sifiri uriba tiligia larinya galung.
0: Maniba, uriba lida agia gurigi ya le.
6: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagun hamagu.
16: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
6: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon, tabiru hanyo. Aba harinya gulung Jesusu logo sandi nyongla. Aba tilidi tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasaru, aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lung Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimureha sifiri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
18: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
6: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ubowe gun.
6: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varayda guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arayda guaba.
6: kai larinya gu itara aba laraida gu sanditi ligi aba ti launa hani Jesus nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
0: mabahu da gua baiti ni kaun nyudur gu baru da gua bungwa lu hafadri huriyo aba me bichi gu ni badagara gu dun lwagu baruma do kaisi larinya gu nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwagu arita gua ti bula
6: aba rugu lidi aba la bahu da gu ni sun le asu sere do bai lu hon sun grigi ligi ale bu bai la sinru la lere de run Jesus furango lida ni aba flash aba lere de run le nyi lumuti u hama grigi la sun lira nyimbu meme tinya lida ge sun flasu arihe
1: San Marcos capítulo 2
6: Atire veyo larigie, aba ya lagiribu don Jesusu uburugu kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilu mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loigen tablugumuna, louginye lenyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru.
15: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
6: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gubi larinya wagunwa lu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu saraba budabum bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garu warigoti luferut na nafigo
6: aba larinya gulu sandit
0: saraba budabum bubarari baiba bubiyo
6: aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyi banyalu Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
15: Manihi nyahagi idi wakata yitra buriti gaili.
6: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
0: Falabana.
6: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
6: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
6: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
15: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
6: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna ro amisro hotin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ro luti haygi. La chiluru badan lula nugunu wa adari hama gien ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafada hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toy seri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon la weri tati ma ba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iguero le binadu hali la diga tabo shagupe diwen iseri guero binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
6: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga ina linya Jesusu, Au lani discípulo go labad na gonade aba hatun ha lani discípulo go tirigo dan le hasgir aba harinha go fariseu go lun Jesus
19: Ariha ba hon banigo kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida luwe remera guni
6: aba larinha go hon
0: Malai hagi dun luagu leme la dgbe David luagu abadan dale lalama chumbei ligeya hau son libigo Abalebelo no lubi un bungio dan le avi atare la fadir wele inyo timabe. Abalegi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadir go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banya.
6: Aba ginye, larinye gun, Jesusu, hon.
0: Lun wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu be lunweyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati, Luago Luweyuri Emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3.
6: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lidan Luweyuri Emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyengu Jesus Lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
6: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi la dugun walida luwele mera guni, buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
6: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya guni ya Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga Tidere hanigi, aba lariyengun lun wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
6: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fariseugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaru ni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gine, Jerusalem gine, Idumea gine, lobo afurugu gine duna Hordan, tiru gine luma Sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boi Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagua gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larei dagua gudun. Danti hale larei harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagye harinya. Aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu ñein luboye laguara hon ha umbaña labuse. Dan le ondara laña, aba lanua dirun dusu hadagiñe lun luma banya lan sun andan luma lun Launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun harai da guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guribati. aniha ahiri du su wugiri hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Pedro, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira le ranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, abameha wigiri le afagwati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga harinye gugurigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinye gu.
20: Guguri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
6: Aba ati lagua run Jesusu hong lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba himpulu hon aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanarigo. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua, laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia, lagenda guame luma gua, sinyabe iladurano, lagumu chaguagu le rigube ilira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
6: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gini aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
21: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
6: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu chubon hama na muleno.
6: Aba larinya gun, hawa gun hanyu banyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadigu tilugunda abongi yu, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu chubon.
1: San Marcos capítulo 4.
6: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba hondara gun saragu grigi le nye lubai. Ke gibe nye lubai grigi nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bo dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi laru duna. Aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadi na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la diga mahuli li la mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadi na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weinu mudun, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihin lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, san.
6: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
6: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu dogwati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. dame hagambo ualam ga gufuna da hama lu lasia no hagir butun lu bungiu lu ferud no wala hafigon
19: aba larinha gun hom
0: uati sa gufuna da hama ni le idal bati gufuna da hama ni libri hempulo le abu no gubali lila nad itra linha ke le apur shabali le neru bungiu ayen grigia itar hanya ke lila nad le abur habai lidun uma aba hagambuni le neru bungiu Lari ke hagambuni aba le abi mafia aba lagidaro ni dumuri le abu nu beti da hanigi. Hibiri gurigia itar hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambuni le reru bungiyo aba heresi biruni lau ukuntani gamalumon ke malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luegen le reru bungiyo aba heferi diruni hafie. Hayabi hibiri Itar hanya ke ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya ke ilo le abu nube lida mua buiti, Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biruni, alubo ho tikate buiti hada gien, ke ilila nadu le ichi gubay darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
19: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gien aba gafu watabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laruwa nga dagu dun, munada. Uwa ti lubay ti ni kata leramu dagwa ti luma furan kwa gudun bay lan. Uwa ligia ni kata le bidi wati lo masubu diruwa bila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
19: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwara ya ligia me muruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
19: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itara linya loroi habungiyo, ke le Jesus ardube lo aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lo aruma gonyo la, o agago duwa nyo la, ariya bula yebe, o weyue wujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha. Nyege aba labuncho ila welao ila, dati lefunale lila nadu, aba lato honi waladuga chiluha lila lidani laluba hon.
19: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa habungiyo, o kaha muga himplu gayara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyure utimabai ubogo. Kama lumo, dale labu nu, aba laweri dun, Ligia weri ti mabe ti dage sun hidru gaiguwa tu to li dambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
19: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru in hampuingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran dahama. Marufu dahati ni kata hon logu laru in hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
19: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelun ha du natido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu guñati Jesusu ti yuna uguni balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hagagu dahani aba harinya gulun.
3: Maestro, me perese gutu pusala uwa dipira guala.
19: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni ha lun garabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega da guaba.
19: Aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinyo gunhon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. kansa wagu mafinye hubai.
6: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
18: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
1: San Marcos capítulo 5.
6: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafridu Jesus utidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogute aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganua, ani uati ni aba ngayarati laguraguni, ni lau gringri, lau sun. Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesus disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
11: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
6: Ayumra guati na bun luagu liri bungyo. Lum masufre gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galum.
0: Sifre uribat. Igre bay gurigi ale.
6: Aba lali gudni Jesus.
0: Kabir.
6: Aba lona bun larinya ga.
11: Le hiyo ninya, diga kipetio.
6: Aba hayumaragun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumaragun sifri guribati ya hagia lung, harinyaga lung.
11: Unabawado buiruhu hara, ruba umamu luwe beliruhado.
6: Aba tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi eligia, aba rebelo run adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi a arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesus. Aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyi ginye la tahiragu, arai dagwal. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habagu dagu ni le susere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesus utido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahat Jesus arinya garaguti lun
0: bai babu bi hamon bi dohi aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babure me bumbi buagu la lugu de me habu bon
6: aba lidi Aba lagume serun aba hudagwe sun le la digu Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyag
5: anu hinira tobe kemo bisiga buha botogo arigi dogo tamuga ani gabagri tuguyeme
6: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hadan di saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
7: Laurugu mehena gurunu la dairagu. Narei daguba. Lita ora ligia aba lerete un lesen ahito tuei. Aba tasandira gutungwa logo areido gwaula. Aba ti la sandirun Jesus logo areido gwagu dalila ngrige la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu ngrige ha. La naga gien banya. Aba lali gudaha larinya.
0: Kaguru bitwa una dora gon.
7: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
18: Aria gupinya te luki be grige ya alba gumuru hanya la. Algo da hagi di kala aguru bi wa.
7: Aba laria gun Jesusu ke yegu lao. Alu akala aguru bi luo. Aba ya bi uri tuya. Adada garena lao anufu. Subugi un te ile asu sere du bi tu. Aba tahu duro gun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru ni lu. Aba laria gun Jesusu tu.
0: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gunyulida ge bisandi.
7: Nyengil Jesus wadimureha, lige hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbu iboi, ogui, logo tisandi lero. Aba hariangu lun tuguji, irahu tuguya.
3: Hilati bira, igeragube be maestro lungu aguento?
7: Agamba lumuti Jesus ule hariangube. Aba lariangu lun wuguri ligi.
0: Manufu de daba. Afinya ruguba.
7: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huwa le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon wuguri ligia, aba larihini chagaguwe hama grigia haa ayaku mwanya aguwara. Aba lebeleru aba larinyangu ongu.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara, mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
7: Aba hehere haa lao, Aba tilafu idagiduni ya Jesusu sungu boi nyingi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyingi tuboi irahu. Aba larigiduni tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
7: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du siru mutawu. Aba tawiri du anigi grige ha nyimba. Aba lichu go Jesus di mure hereti hon. Lu mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya go hon. Lu hichu go egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
7: Aba lidi Jesus nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
21: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasa nduwe rilichu au le luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro. Saran fangai gale tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litunu.
7: Aba hichu gu mabaduni luago. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sun gurige lau aba profeta. Mama regali ligia lida gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
7: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loid ge lichu gu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aba lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibu gu loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
0: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humani ingi, aba me hafuri duni kaliki lue igien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse lagu dunia sungu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
7: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongri gya logo lunti la hasan sironi igaburi hausero saganti yagin saragu sifrigu uribati hawai grigia hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi ama harai de guagduni kai tagam bo wali lubai logo jesus ulida sunflasu aba gen la chiluru larigeri gun uruwe erodesi saragu hanya ariyoguti
8: saraya hu.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: dinye, aba habu inche gudun du sufani nye, lao tife feng, luma udure igira gud. Sengi nya numilu wugiri nya aigiti nya, bau gudin hawaii, wuri nya hama iranganyo. Aba ti ladina gudun nya Jesusu lani disipulu gu, tidon ugune lun hahinyo gu luba, lun hachiluru betsaido. Sungani hala ayoro go hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru, aba larihi logo, ere guhali la hon lun, ehemha, ladiga, abaru nyi la garabari. Duba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wa gutuna. Lasu gira yebe hao, dan le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna, aba harita gun logo ufinyo la, aba haguaragu, ladiga sunhagia hariha hamutu, aba hanusu de dagu, aba ladimure ahon, aba lariyan.
1: Ganigu huma ei, manude da huma, au le.
0: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu maru ngarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gili la gufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufeni, logo gabafu la lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagaba luago, anihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, Uburu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon sanditi ya umat, aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya agia, luagu taru ladagiragu, sunti ha aguru banya luagu araida guati.
2: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agiarufu datia lilurudu moisesi, a nyubi banya Jerusalem ye, logo Jesus. Aba harihi logo, anyehi la hada ge disipulu go magufu liruti ya lao, etu ni lelani na arumadu ni ligibu ye mbungi, houti ya machibu go hamoi hahap. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia, lao etu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu go hamoi hahap. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibuni oweru, saudioru, baulu, asie. Abati haligudu ni fariseo guhama, adufu dhati uliludu moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launabunia, Jesus.
4: Linaru profeta Isaia si, talen larinyo gubwe huwago, lagu biangu ala higibu. Larin hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahon tu haniki, tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
5: Aba larin yagun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yo, luha falaru ni binadu hagabari binadu grigi. La shibunu wa saudiyaru, wero lumakati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin otu lugu chon, sinyati nedera gu nibu, ladiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lula nishiku ni lu bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidera gu niya laguburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
4: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe itidange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba lebelo rumuna don aba halu gu duni lani disciplu gu logo hemplu le aba larinya gu hon
1: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son lale ebelo rubai bogu digin li don gurigia si ala la vie da gu duni ligi bu gen bungi la diga me belo titi don la nige loraga irugun lebelo ra nyenge aba ya lafru don li dangi
0: laulira Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Larinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia. Viye daga da lumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia otidagia hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete ya vieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, Aba tahu dragun ligibuge Jesus. Guri tuguya, mama guriyo, siru Fenicia. Aba tamori haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tirag. Aba larinya gu Jesus tun.
1: No tine dragunia no muti ha huri furumia. Ma buidi utin, no tagi darunu a fein hawe isani gu lutisi guno hang only.
0: Aba ton nabuni tarinyag.
6: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento hagu bon isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uribati tidagia birag
0: Tale tachini rumbai munada aba tadari runu irahu gabanaru furi halisifiri uriba titi dagi aba lafri do Jesus lobo ginye tiru aba lasgrun sidon ginye luma lidange buri flasu lani na Decapolis aba lachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba titi daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu laraida guagdu Aba ladinyu nu Jesus nyengi lau hawai gridi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguwa ragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
7: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya marinya gaditinya.
2: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinyo grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda bunilani disciplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gunlun.
8: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Abalona ni Jesus aguyu. Abaladi nutido uguni hamalani disiplugu, abahodi uburugu, dali manut. Abahayabu y fariseugu, abahagume serun asigen helum Jesus. Lunti, auchoguni, abahamuriha, lun larufudu, abamilagurujon, cielu. Abalawaragu Jesus weiri, abalariagu.
4: Kasa wagu hamuri hagurugi elani na dale milagru. Ninaran hau, lagu marufu tumbe la milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun lagun. Bule hamuti disiplu gu, anugu eigini. Aba rugunyu ti feng hama, tida uguni. Aba leveri du niye Jesusu, la rinya ga hon.
4: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba hariyagu, disiplu gu, adangwa.
8: Ladete manugo ma fein, lariyagu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus haritagu, aba lariyagu hu.
4: Kawagu hariyagu lagu manugo hama fein. Ua galigufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga irugu. Maritagu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tautifen habudun.
0: Aba hariyagu.
3: Duz.
4: Agen dale na farin rabaron cedo fen rada gadero milo. Atriengue a faninha buin rabudun.
0: Aba harinhagu.
3: Cedo.
0: Aba larinhagu hon.
4: Ua meme guilissa gufuna da romã.
0: Larinhinha. Aba hachilo rubete saidon. Aba lanuguniwa aba marinhitilun Jesus. Aba layumaragulun. Lulaguru luago. Aba luboiti, largo de mim Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasuligi. Aba lahuru dagu arire luago lago. Aba lichugu ni luha buluago. Aba lalugu de mim ahen gayara haliluboi larihi. Aba larihi, aba lariengu.
7: Ariha no muche uguri. Gama lumo, narihi ni akaitidi bubebe, eibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu, luago lago. Aba larihi girigi eligia, lau, bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba lona hani Jesusu aguyu, harinya gai na lum.
4: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mburi, nirohi inflasu le geyegu bei lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya ga hon.
4: Katana sa harinya gu gurige,
0: aba hauna bu harinya ga lu
3: anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye kibi harinya ga luago profeta ban Elias anyahin gin harinya gutinya luago amula profeta buguye
0: aba harinya gun hon
4: anti huguye katana tilida harita gun
0: aba harinya gun fedru lu
9: buguye Kristu bai
0: aba telarinya gun Jesus hon lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, larinya.
4: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugutin. Weiri bai hichigun uguri ya weiri gutin lida hafien huriyo meberese ni nao. Itara lubagin en hauseru ni na habuti gu fadir gu hama arufu dahatin li lurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa arubalida gen owe ni luago lurun aweyo.
0: Furango ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gulani disipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinya gulun.
4: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukela sami narubungi. Basami narun kei wugari.
0: Aba tilaguwa run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lun, aba larinya gun hon.
4: Lebusenti la fala runina, Bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abuse nruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di uti li bagari ya uboa gu nuwege, luma nuwege uganu lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lun kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwa ratia ani gafigo ti ha. Na anego bagin ya busiga no lao au le uguri garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
2: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña que tiguin Jesús su hon.
1: Ni naranjao. La guanya en la jata que haya baña guento. Mau y baña dari harih ni la chilo no la rua en habung y la ubafo.
0: Si si ve yulari yen, aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago la rihinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
10: Maestro, di dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Ani bidia tilu Pedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyi haboi. Aba la dura guhao. Aba la gambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
11: Ani hangi le isi e boi ni. Aduga humu ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia da le harihi bai ge yegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus. Da le arere ina hama loi ge wibu. Aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara lili dange uweni ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguru gutinya hamagwa katin lafuna asa rubai lidage uweni abati halug duni hesusu harinya galu
3: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubarage liabi le Kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuago aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara rubalan lasusero dunlon.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro. Nihanero na nugu bun, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutilari gudu sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyahamut.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
1: Gurigi mafiyana ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma. Ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru umi rahu lagi nyaho.
0: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bati lagi Yesusu. Aba lowe hagudu ni irahu lagi. Aba leiku tu mu arugu, aba lagara bahang, aba lafri ha hakuto lidi mulugugi. Aba lalu gudu ni Yesusu luguci, aba larinya gu lu.
1: Atiri dalau iter.
0: Aba larinya gu luguci.
12: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
0: Aba laguwa ragun lukuchin irahu ligi.
12: Afinyo tina. Idra go bana lutu ma lagon undu na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati, aninya gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragun hanya ariya gutinya logu hilala. Aba lari gudu ni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon. Aba hali gudu ni lani disiplugu dale habu goroga anya luma aba harinya gulu
5: kasa uwagu sinya wabali sifri uriba telgia sagara
0: aba larinya gun on
4: lugundu libe sifri le lauru gunyin furia igi luma yunaru ni lubungi yuga yara la lafuriton
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galilea igi
5: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yen la La dega la rufu de la hon lani discípulo. Arinha gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubin hon ani hanufu de tinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba alalig duniya Jesus.
4: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu aba larinyagu hon.
4: Le abuse eno tiligia la furumi yeti. Lunti agomo hon ni lan hadan songo bay ani lungi ele servidu hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
4: Gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginyen au le resibir. Resibi lumuti ginyen nungu chile ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lung.
3: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun Jesus.
4: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen haiseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu. Sugu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati, nyelu bai mawe hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sugu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawe hama heweru menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaruni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bibagu lenye lubai mowin hama hebero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu hula. Memege rala lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
2: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu taha hon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kameha gya larinya gubay Moisesi hon.
0: Aba harinya gubun lu.
7: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chin tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kay abane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya, ligi amon lubai lafani inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari,
1: Aba la gamari do amo, la gabara hanyo. Ahigi tigiro uri tumari, aba ta gamari do amo, ta gabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunyo lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagumes run disciplu gu adenga home, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu, magunda tilau. Aba larinya gun home.
1: Igre homa lu hayabi irahunyo numon. Mamahara homa, la de gahaitara manya, ke irahunyo. Agi ya lila na banya alaroa inha bungio. Ni narun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu nun lido laroa inha bungio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galun.
12: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na digni luni bihni bagri magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
12: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiru gidina.
0: Aba lariye guni Jesusu lau isiani, aba lariye guni lun.
1: Aba kati mege bay lun badugani. Bayba, alura bay son le bumu bay, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gine biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligye kati le, aba liru damu. Aba lidi lau iruni, laduga gibeti buga lirisi. Aba lariye guni Jesusu hawagun sungu bay, aba lariye guni hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gon rebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
0: Aba tawiri du haniki disiplu gon lau le lariña gobe. Aba ye lariña gon hon.
1: Nirahin, lene gon san lebelu runu lidon la ruwe habongio. Mene gon timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyon aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon la ruwe habongio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du tima haniki, aba haluk da gon hamago.
8: Kaba tia salva.
0: Aba ti lariye gunia Jesusu, lariye ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongio, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasin ro bongio.
0: Aba ti lariye gun Feduru.
13: Babureme, wakia igra wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
0: Aba lariye gun Jesusu.
1: Ni narin hao, lagu furme warga nale igru tu loba, o la muleno. Olibuganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufulasu nuegine, olueginye la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gweto agia bagumo honi ane sarago hanya hagumo honi banya agia bafurumi etinya
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem Jesusu haba haba alani disiplu lau nyanu tueri anigi ani hibiri grige ha fala rubalinya lau nyanu anufutu aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu gu awi hibiri grige Aba lagume serun ariñe gaile lumbe la susere du lum. Aba lariñe gun hon.
1: Ke lau bai hari hei. Wa muderi ñe lon Jerusalem. Le ñemba lu bai ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tiñe li luru du Moisese. Ha lu bai ñe hasia do runina lun nome. Aba me he dere geru nina hon ha mama bai ñe huri yo lun hehera han nao. Ha bai chubadina asu ragu badina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
3: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
1: kage habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
3: lun dame la baruiha lausun buweirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gaera bifu na ge hatuni uni en gifi tere lubi natuni. O diha badi se iron lau badi se le lubi ni bihini.
0: Aba hau nabun harinyag.
3: Gaera wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lonti hatuni uni en gifi tere lubi natuni. Badi se wahugia me lau badi se le lubi ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lubi nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeyo.
0: La le hagambo ba li ha hibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama ha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti ha bafu, ahin hida, mama luba, le abun seritu lu weiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agi le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti. Luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirao timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu bai luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
14: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu haya adain hatian luun, luun lama nicho, ligia tuma laguara gu.
14: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
1: Wahuma lun, lun liyabi ino.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
8: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabun.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube inadugubun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
14: Moisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubure le peti fahe luma betani le una bubay libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibuginye bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria gamia lagu busen lani Jesus, lagu lagu jugu dube lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya umadaru guhon.
3: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon, aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serun aguara.
14: Uwairigu ni lu bongiu, biniwati wagiri la nyembibu ili daliri wabule me bongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo age isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gintubay. Kama lumon, kubana rigunye ladari ratuago, la diga mama gili la lidani tagindo aba ti larinya ko Jesus utun ti dibu igu ligi
1: magida digi aba
0: aba hagabuni lani discípulo tamba iti hachilurun Jerusalem aba lebelurun Jesus templo rugo aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nyi aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sinsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru ti halun hasu gringrigia templo rugo nyi lao anugu aba larinya gu lida la rufu na hon
1: larinya hare bungi ti dan lenero luba na afure iduni ligia batire nu ba hon son nation ai huguya baru marke haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadiri guhama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba la hafaruni hilagu bai la diga hanufu de tinya luoi lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gogin laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani discipulu gu lida gime me umaligi aba harihinu tidibu igu logu sehala lumagin tilagu aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus
13: maestro ariha bantu tidibu igu to miena gu bugunyari seha
0: aba larinya gu Jesus hon sungu boi
1: afinha huma logu bungi ninaran hau logu furume guarga lale arinha gu telun wobule gitaba yagin dabu babarana hon Ahi uwa lube li logwa afia nitida la nigi ani afia ligia lagu lagun fliru balan le larinya gubay itara luba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigom.
0: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale ayibuga ina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu harinye gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
16: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Lumhamuga, hauna bung itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta lan huan. Aba ti harinya gu lun Jesus.
16: Ibidi eti won.
0: Aba ti gien laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gien hon kala au gu bafu na diga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ti lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyin banya, Lau himpulu, aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidibu bebe ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agedi na lularibi cha wagun tira bebe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hamagia na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia, aba habula seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gine aba lona hasaragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hani, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya gu na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru nihi lagu bay. aba hasagaro ni lida agen fulasu legie.
0: Aba ti lalig da han, Jesus.
1: Kaba ti ladiga labure me ichari, li abi iba, aba me lafarago niya nadagi mentinya hilago bay, aba me lichigo ni ichari hon amo. Malinga humagi lisa, letarin ubeleren ubongi yo. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu nagutinya, legia li dubu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba haudi. Lari igine, aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, lungharinya gugudini somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lungu.
17: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namo ge.
0: Aba hanudu ni lu, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
17: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari idu hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
3: Maisturu, abiru hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guato la duga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinga humagi lo san liluru don Moises luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hanre lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyabungi yu. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
8: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabui.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani leli bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti lue biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
8: Buit baninya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tausun wa nigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginya hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lausun wadaka rikudu Nu, luma sungkat ile agu dubai luagu latar.
0: Dati laga ambu Jesus ulona bu lau licu au, aba larinya gulu.
4: Madise di bulwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba maniki hanya la, nu halu gudaha. Larufu dahayati Jesus u templo gu larinya.
4: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya liluru do Moisese, luagu ladugo wagun la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, Yuruba luege nowere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Idalu bati la dugo wagon la David Cristo ahin walu bali David guanarego Cristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesus hon lidan la rufu dan.
4: Goni gi himati ya hawa ya rufu da tinya li luru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, loma lon la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le halau wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimpulu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagunru Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
4: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu muti sun le tumabailu yebe tabimadun.
2: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale lafri de la Jesús templo rugugue, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuido wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba louna buni Jesús.
4: Arija gujinha san lunta nari me templo to. Merede beitiani aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boy olivu le tigibu gen boy temple. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba hariengu lun hagie guaregu.
13: Businti valu bariengu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini loagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
0: Aba lariengu Jesus unhon.
4: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, ladega sarago haba nyubi itiha harinyaga me, au Kristu bay, ani sarago haba hegeedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manude dagu wa huma, ladega nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lube la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu, tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun haguse regutuni wa hagibu nye gumadi matinya luma hagibu nye uruwe igu, nwaigie. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu nye. Lubana gye lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derega hamanya me hagubrigo hasaniko, hagara bagu baisaniko hawagun hagubrigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lunsun ubau nuegin, le hafagu titari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tamele harini kati ligi le nyin lubai maulan lun nyin laan le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lunti meti ya hanura haluagu mwubu. Grigi haa bogu dibanya, me belo rahamati amuna don asagara ni kata haara bubanya magirbu dahama agyu ni anugun hadagrugu fugya bugu me wuriya hadagaina teli don wei ligiya hama hagara hinyutiya hagoragi amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburu la susere da sunle la diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la dugu ni bungiyo obou masusere dudigi ya limegiye larigiye Ai hamuga madura gon lame hapure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ai ti ania wagu wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ania ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta gu hama. Ani hayani me. Adega basai ni luma milagro lu heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyo huma, ania ganali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielo, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abilida duweri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu leto au tititibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ni narhau la gula susa do balansun le lubare ge home go guri ge halani na dan le last grupo cielo luma ubo ahinerero merede bay magun fleronga ahin ti we ju luma ore le lubi la susa do sun kate le ibidi ti ni ka on ni hon lani bungi angel go ha cielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugu tile asubu direi luti lubai ti aran senyu huma akago duanyu Afuri da lun bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen. Aba lichi guni sun kate haa burungu lumusun niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti. La daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo aria buba lan. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu nye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyu huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
0: Bian riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi luba itaigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Marigu da wumai lida fedu, lu ihafudu girigi.
0: Betani anyin Jesusu lubi ya Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti. Aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Jesusu. Aba haganyo dun hadanya, Anyin banya aba harinya gun hamago
8: Kame sale feri diru ibi hemeti le Gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu saragu sinsu lu hidere ogu gu demeti
0: Aba hebe tumi Aba larinya gu Jesus
4: Igre homo Kawa u hanya wari hatu Aba kate buite le ta dugu bainu Suwa da nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya da le abusero Ahin au Mama ba suwa da humana Adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni nari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau, lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni, labahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote, le aba hada agen duusu lani Jesusu disipulugu, adimure hama habu tigufadiri gulun, La dugu daradu hama luledere geruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba la gume seron Judas y aloha y taluba la le dere que reuní Jesús su hon. Efrumia tuve yo lida fe du le ñein lube y teigua feinto magana tu lebini. Lue yeru la farun mudun le lanina lue yeru y sefruni. Aba halgu de ni discípulo de Jesús.
13: Halia sabubusa le lubo di arensera babarua lue gine egini le lanina lue y de sefruni.
0: Aba lona habia hada que lani discípulo.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tu para quien

0: Liebu e hau sarago grigia, tau e fein luma veve. Hau na ha habu tu fadrigo, arugu da tia ni luru do monsese, hama amu vundurin a weiri do tia, lida hafinha uria. Arinha gali tibuga, huda si hon ita.
1: Leu guri lena churo, ligia. Hau me harigo do niaba me hanigri.
0: Ita la linha lubaiti, dan le la chino rubai, aba la yara fadun kuda si luha susu, aba la rinha gulu.
1: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigo do ni Jesusu, aba hanigo ni adoro. Kamalumo, aba lalu gujunu aba hada agen, anyeibo elefente, aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinha gu Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Ka uwaupu hiabi tau efen, luma webe, luma hanigo ni adoro, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina. Kamalumo, la suserdu bele luta gunflion lereru bungi.
0: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harugudini. Gamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi.
3: Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Feduru Jesusu dise gien, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyaku bayi. Nyenye nujee tiyan asa rutinya harinyaku.
1: Agamba tuwa larinyaku, nagiricha gumbo templu to, to hadigu mwugani. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadigu mwugani.
0: Ni itara, mura dutiyan laule harinyaku bayi. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata? Idalia sa lenharinya ku bibuago.
0: Aba lerederun Jesus maninho. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumat.
4: Bugi esa Cristo bile lere bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige li dage hafigo.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Aha. Au. Ani huguya ari hubadna aule wuguri garo wargoti. Nyo luwege longwe ni sunti kabafu, ariha humime ni abili na duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ako kweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume saruhibiru asure guwe, atogura gualau ligibu, Abule serei, ariya kati.
5: Ariya kabai ke kala gayo boy buago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyenyi Feduru bururug. Ligi atiabu ya ba lumusun fadri le inyu tumabe. La letari ni bali abacharo go la rugurug watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulu.
6: Maluma ya de bugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Feduru lariya.
5: Ibidi ya tigrigia ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire runlida angeflasu le nye lubwe. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyo.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun. Murusu onra lari gien. Aba ya harinya gun hanyi banyalun Feduru.
7: Inaru ni, duwe aba hada ge, la diga gali lene na bugia, itara linye badimure ya keha gea.
0: Aba lagume sarun Feduru, inyaragwa luma afinyura.
5: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Feduru logu le larinya guboibuga Jesusu lun.
2: Lobara gin la yuguru hagayu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajón darago, habutigu fadirigu hama arufutatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weirigu tenlida hafinya hurio. Lumasun hibiri linyuan liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
9: Ubuya saharu etabai hurio.
0: Aba launabun Jesus larinya.
9: Uye kwana rugarinya kubali.
0: Aba bure lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gun lu.
9: Mona bu tipu sani kata. Riha bati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu meme te Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Ejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yin yin tiya ba da ruti giri ti barawasi. Uwar hama amu ha afar habanyu girigi ya ilagu bai lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu girigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usa ya tis salu nigira gudu ni haru ita huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurik dah hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya gahong lu hamuri halu ligira wagitu na barawas abati larinya gun pilatu.
9: Lati habu seru benatu gulau le wagu be harinya gaharu itu huri.
0: Aba haguar aku.
7: Tahu be lu aku guru.
10: Tahu be lu guru. Tahu be lu guru. Tahu be.
0: Aba larinya gun pilatu hong.
9: Lati huri patu ladu gitu.
0: Aba ya haguar aku. I will be able to do it. Aba hadudu aba riki lao ki hiyu. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
7: Dapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari ikiye heher halao itara. Aba haraka chuno daigo funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuruni lun lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwei migi sinyo lao mira lun. Gama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
9: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
3: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadiri gu hama arufu da dunu liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
11: Sefu tuyamu, hanisinyati le sefu ragulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaka.
12: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. nyenye no hada agi ha nyenye banya agambuti aba harinyego
13: agamba huma lagu helu profeta Elias
0: aba leiba agun aba hada agi aba mudusi tau diwen garugut aba likugu ni luagu aba wewe aba likugu nu lu Jesusu lula churu nu harinyegat
7: igira wama ingweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
0: Abati la dugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi. Abata hari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rara bu iligibuke Jesusu la guara gu. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María todo Lucho Santiago, le riñiro Tuma Gilibo, Lucho Guiño José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti también al Galilea en Lubay. Niño Guiño Sarago amo Uriña, a Ñungu y Baña Jerusalén que uara Luma Jesús. Lo para que en la ley de un bello, Aba Liabu y José, Aba Uguri y Nebe Watihada again, Liño Aga y Lurudo, le agura babali lagumes en un larun y Japuingio, Tausun Lanig. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu ube logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lube logo hilana. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las grubo y luego emera aguni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin y lu hodi, ahuru de luago lugubu Jesús. Leyu dimaso, lafuna de la ruga, aba hodi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
6: Caba sangidre dubule que lubenri mua.
0: Da hariñbe ua lila, ume budubu ligia, lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun. Aba larinya gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu guruwa. Uwatia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi. Hari hube nye kei larinya guni hun.
0: Aba haudi hiburinya hagia aiba kwe na nye nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufute hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufute. Lari higinye lasaru Jesusu lida geoveni dimasu binafu. Aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahua hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufutago Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabu. Aba houdi, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gine, lige larufu dagun Jesusu lungu hon, unsu disipulugu, hage dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha, arigubali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba lariyagu hon.
12: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinye tinye hasia diruwa ba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guburi batia hawe grigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arigata hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uri bati hon. Lawon sun lira ishiku bai haha bu hawagun sanditia haba me haraidagon.
0: Lari igye ladimure ya hon haba linyuru no Jesusu sielu haba layunru luwai gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
15: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya grige ocho tiya haburu ha kate lebri la digubai bungi waganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali brikate ligia. Lumage lagume seru, apulichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
16: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagani daba kumare aba iraha, aba mbichu kuhuma lirime. Tapuin cuba bani gelau unda ni lagu, ane sarap hamba kini unda rutinya lau lagu. Ladika wajib kau bayar lagi punya bunyi, matu kau diwangi ni pin, ane pun lupa lau si krisan dulu maje lupa ke lagu. Ladika balu hakiri kau sarap hata di Israel nak buka bunyi tu. Lidi balu balu balu kureme lau lupa fulu ma lani profeta Elia si sifiri, lu laranda gubunya gubri Muhammad sana. Lugini kufune denu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa huninya luba haresi kuruni hapurele.
15: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
1: Italpake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
15: Abalariya gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeun hapulina adimura habungu lu nichibu yugano kuitilebu. Gweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye gwe gungu. Bereda ra merero za, darime lagu rahu birewe, lagufle wakate le lidane dana.
15: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusanduari rugu. Ladimure hati hon lauseni, ladiga marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
6: Ladiginye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibuge grigi.
15: Sisi hati larige, aba lohna hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalaria gutun
16: flase watibu maria alihi abore mebu
15: dale tagambu bali angeli ligia abata wedi dutanigi laule laria gubai abatalugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara abati laria gu angeli ligia tun
16: manufuda daba maria flase ladi bubunyu pataga nada aba me bagare de aba irahu aba me bichu gu hesusu lwabu Wairi gubai, lera bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani laru e gudu bai wabwere me bunyu lita lubara laru e ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani magumo chati bai laru e ha.
15: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate le, mamari gidi nagu.
15: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Yadi pasifiri santu kuagun. Aba me lubur abuni bulpa pun juli ini utmapi. Ligi esan tu bayi lubai nira hele lubai pagar utni. Nira pun jul lupa laguaru. Tiada bidu heto isabeli. Dagai narugi lausu wayarula. Itra linya lubai ti. Tome hawa gugu hari ega lugu sinyala tagar utni. Ani he isisi hati dagai leituaga. Nadiga uot nikat kelasa rubungi.
15: Abati tanya gum Maria.
6: Lidamu nabura me bungi nugi. Aduga lele baniya go beinao.
15: Larige aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabai budi wubu hudea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutiro turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariego lo umalali hereti.
6: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahi lebidamboy. Katanya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
15: Abatitania gun Maria.
6: Ruto nuwani wairi gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladugi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
15: Abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, aba tagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa aba liri.
15: Aba larinya gutun.
17: Kagi ye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihua.
15: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
15: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
1: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo anisalba ladio. la diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungiu hadage lani ku profeta. Lumege meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue lidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufu deo. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu wa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu waruniyo. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigun ruligia asal baruni hon. Lami rigidu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagdu hau halida bai luburi ga luma hau halida bai ya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
15: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
15: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburidua. Lige la furidua i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nilu bai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidu, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gudu ni nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Abala rien gu angeli ligie hon.
16: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu unda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye. La deida David, Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le larien gu hon. Dari rupai rahu liya ubur ku tida lagi, rong lida haik gulai biyani.
15: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
18: Uweri gu nilu bongiu lida liwa misyan, da angelu umur gu hata kribi ha ibini bali yukulesi.
15: Danti lehagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah hariyagu houniri mudun hamagwa.
7: Kemon Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi yuvon.
15: Aba hodi freshe goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubai hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, irimemele liridu bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu,
16: sun wagiri rahule igira man lanwa de ruba lwa dwareme
15: abalu baiti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu bian wagugwa o bian la harahi uhu lida meha dan ligia ni meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon wagiri ligia aba wagiri richati ani gudeme habuti weriti ledere geregu lungu lu bongiu ani agora balumuti liabi hesefuru israelina ni ensifiri sandu luma Simeon ani arufu dalali lun lo agumon webela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure me bongiu abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia lulidi templo rugun danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templo rugun lula rufu dun abaloyo hani Simeon abalichu guetenkiru ni lubongiu Arinya gina ligia.
19: Nabure me gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Lu ligia me weri guni hon Israeli na habu mutuni.
15: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linha gu bai Simeon, luagu irahule. Abati labini runia Simeon, abalarinha gu tu Maria, tolugu chu Jesusu.
19: Irahule, lebuna bea sugera gunihon saragu Israelina, lebuna baigin asal baruni hon hibiri, itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahatin heresi biruni, itara luba la subu diruni wa, le larita gu baikada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
15: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Aria buve yogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Ere din aligia, abunchi in aligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
20: Kame sabaduge kate in lewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
15: Abati larinya gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisa hon, luagu lung tilana teni lulu kate le lani nuguji.
15: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
15: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyutumati lida hafinye huriu, abati lichugu bungi aba uganu lu huan le lire sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Ariengi na hungrigia lagu lunti la hasakria lida ge hafigon lu ferudno ala hafigon. Sucede ticata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi lariega.
2: Agambu otiaba umalari agura halida flasu mageira wati. Aranse uma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba. Labu incha wagiduba sun flasu wayate. Sun rubu larari da wagiduba. Uma brile segebe lasu da wagiduba. Uma brile muara guti luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi. Lelona ha bai bungi wono.
15: Dan le hayabi seragu girige luhuan lu labadi seruninya abaha larinye gunhon.
5: Arasan hewe huguye le, ka ariye kubay hunka yara la hesefurun loye, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lu hunka yara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ka huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu, lida geburi dibule. Aranse rugine harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idi bule mabui dunti li la chuguba aba me lagu dun
15: aba ti harinya gu grige hagi lun
11: kata iti lun bai wadigni
15: aba larinya gu huan hon
5: le bian bai simisi lun ti lichu ga ba lun le uwa bunia ba lun le gayi bai lun ti la fare ya gu ni luma le mai gi bai
15: nyimbiti ngiya agubur hatia lisensu na gumadi lu habadi serun aba harinya gu lun
22: maestro kata lun bai wadigni
15: Laniega huan hon.
5: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
15: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
7: Agia vagia, kagia lube vadigani.
15: Laniega hon.
5: Magidara huma ni kata, ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidurun grigia le madurun. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
15: Anyahati grigia, medera guagduha, areto goluma alug da gohongua, ahin huan lube cristube. Aba larinha gu huan hon.
5: Au, lauduna na badiserau. Gama lumo, anite boi aba le lumbe la badiserunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
15: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati, La daru ni huan furi surugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se habani ya grigia, badi se guatigin Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gien.
2: Ukuya nirazu, le hisia beinu, le aubi nagunda.
15: Kebridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adão, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
15: Bunyu Jesus lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageirawati. Reiditi Jesus bienven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bienven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
3: Ahindiregu bay bongiyu. Saligwa gitabay debule feyme.
15: Lariga Jesus lun.
4: Tarin harelereno bungio. Mamarigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
15: Larigia bala nangani mafia Jesus logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
3: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwa ni gibuge, bani bai sungu bai.
15: Abalarinha gu Jesus lun.
4: Disse ba noi mafia, la diga tarinha harelenero bungio, lunu gu babungio le babure me bahu durogwa, ani lunu gu baginye peseri vida.
15: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
3: Ahi lirubu bai bungio, chugu babungwe yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yanghaligu, lunghuni girunib. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di lagu dubu.
15: Abalarinha gu Jesus ulun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu ten.
15: Tanti lema day halimafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesus, abaligiru ni lungwa lagu atiridan. Abalagiribudu Jesus Galileon, bun lau lubafu sifirisandu, abatila dimurehon luagu lidason fulasu legeyegu boilau. Arufu da ati hati da haligili sihuriu lida kada fulasu anibuiti hadimurehasun grige luagu. Abatilidi Jesus Nazaredi, fulasu lenyen lubai lawerida, abalabelu rutidon haligili sihuriu lida lueyur emera aguni, keili gaburi, abalararamun lula liha lida lerenu bungiu. Abahichugu li libro profeta Isaías lun, dan leladan rubarun, abaladari rulenye lubailarienga itara.
12: Anihin lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule seibungi yu hongurigi.
15: Abaladoru no Jesus liburu, abalichugu no lule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
12: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
15: Adimure hetiati sungu baibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le lariyagu bai, halugdago buriti hamagwa.
1: Mama sale lire Josele.
15: Aba larinha go Jesus hon.
4: Subusa tenu lago harinha go balano. Sorusia, agare nugu aba bongo. Harinha go baguinha no. Agamba de lago buricate le de cabalo bai kafar na um. Adega baguinha ya bagaira.
15: Aba la sigiro di mure larinha ga.
4: Nenaran hau, lago ala niaba profeta, eresi biru atu buido lagaira. Soro no mute, lago anyahin lame ha sarago urinha ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya lago uru wa irumu dimi, aba anye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinha hilago anya umarigo hagia haga nouba nya Israelu. Lono hei tumo aba to haga noubon sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwa tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
15: Dan leha gambu bali sunha nyiba ya templu rugu kata ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha sagaw ni Jesusu bongu di lwai fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyingiye. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu lelida bay Galilea, aba larufu da ahong girigia, nyi lida luwe yuremera guni, wedi tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi no mutil, ani subudi no mutil lau bukuya la lirau ipungyu lesandu bay.
15: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba, furibali dagia wagure le.
15: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
1: Kaburi sa dimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
15: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
10: Buguya lira guibungiu.
15: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni lue lidi, aba larinya guhon.
13: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
15: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
15: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, aba ti hayabi saragu girigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da hon girigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha, aba larinya gulu Simon.
13: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
15: Larinya ga Simon lu.
14: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumo unke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
15: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
14: Dise banuai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
15: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadiga bai. Weritigie lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
13: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
15: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
23: Napureme. Gayara ti barei da guagetna, ahabu busen.
15: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
13: Busen tina, arei da guaba.
15: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kata ile ni kaun, larinya galun.
12: Nindurigo ba aruta kwa bungwa lu fadiri, rubai me idewe se leo wago belaringa liluru do Moisesi lwago baruma do. Arika hamamo ge gurigi lwago arita wadi bula.
15: Eibu dan, eibu laburu chogun tima, lwago Jesusu, sarago hanya gurigi onder gutinya, luhagambu ni, luma lula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia, lula furi du lubungiu. Lwagaba veyu, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu da ati liluru du Moisesi, nyimbitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu o lago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tinha halige bela rebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
12: Nirau, ferud nawali bifigon.
15: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
0: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
15: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
12: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubilarinya wagu. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lwagu gayara la ferud na nafigo. Aule uguri garo warguti.
15: Abati larinya gulun le sandi boy.
12: Saraba. Barubu mpubarari baiba bubiyon.
15: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia hagibugien. Aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lago luweri gubongiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy. Aba hadimure lago luweri gubongiu. Aba harinya gu lau tuweri anigi.
11: Ariha adi wakate wairi guti ugunye.
15: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lung.
12: Falabana. Kemo numa keisi nani disipulu.
15: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abaladugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun lagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, Hama lani disipulu, abaharinya guhom.
19: Kasa wagu heigi be hama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
15: Larinya ga Jesusu hom.
12: Hama gati ya banya, memege ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
15: Abati harinya gulu Jesusu.
0: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu, afure idahagia saragu lubungi, ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia sunanda.
15: Abalarinya gu Jesusu hon.
12: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isunani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
15: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, laninya ga.
12: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tichugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
8: San Lucas, capítulo 6.
15: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, Atu heina hagia disciple gu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha gu hada ge fari seu gu hon.
6: Kasa uagu hadiga wadagwan le maun lumuti la diga lida liweyu remera agoni?
15: Larinha ga Jesus hon.
13: Mali hagidu san luagu le la diga bai David luagu abadan. Dan le la lama chubai hau son hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Oleguía tita.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Baru, no dame la lia bin le, a misra habalibu, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba u baru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyumba nye lagu dabula, le inyu bai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabute lanangu lungwa, weiri bai lanugu.
2: Ariye gatigien lugu giri le amisura habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nego harisitia, le duga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badugun fedu, a misur habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, la duga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, damele hasaron hai richagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula, katile, aba larie gulu hesusu.
3: Fulese iwa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
2: Abati larinya go Jesus ulun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, aba lona ha amisra ha sarago girigi. Dale shiluhali ore lun adineruni, aba lona ha nilumuso arinya ka hoa amisra hootia. Keimon aranse li son katei. Son hagia, aba harinya go lago sinya la haudi, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idu, ligia sinya lubay nidi. Dale lagirubu dubay musu, aba labahu dagu ni sun kati ile lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Larinya ladigu ni, aba larinya gu musu lun liyubu diri. Nabure me, adiga nali le bubwe beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinye gu iyubu diri lumusu ligia, buiba lida son umo bogu din luwe uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lido nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinye hane hon, laguwa baila niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine regudu.
2: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
1: Sinyati nani gu baila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihe ahin kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere i wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesati wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gie nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri bohan hama, lunhebelu nun lido ndarangilo. Itala linye lubaiti, furumi guare hidagia, le migru ti sun le luma bai lun la falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwa. Fuiwa regali me. Hagarige riguba nye luha gambo. Agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luniri lumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye gulun. Idalinya sa kati le arinya wagu baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligia asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gu eto laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mere tine luna wadigmari mua.

0: Ani nibusi garit na luna muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyin hama eresi birutina habie, dame mawadi mayhadin. Aba lona ha hawagu ha duwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyin ba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sa barin garaba. Aba ti larinya gu, oni guruti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyin ba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubudiri luagu chula lau oni guruti ligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyin hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na ubogu le. Kabagia afinira huwagu. Lule deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Laduga liyere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la daga hinsi en la sensu hon. Aba ti la riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li Dani Juan, la purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha luha belo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Arinye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, gudeme na bu, oun habi lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lu, nirau, Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uriba ti meha da. Kwento, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lo bona hani lasaro lubi en nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bu risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lulagurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sige lau lafigo gudun aba hadagin nyubu liginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liabi arinaga bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gien, Lariga lawoha o lo nigironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, ua, ainya garigubi lun, aranse bay negin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygin luma baton, serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugni le lubay bay lun, ua, uya ginyati, dame lasu lun hadugni le uagu bay larinyago bungi hun lun hadugni, lunti harinyagun, musu mouni tiya wagaya. Ladega lere gunye lube wadega ni wadega.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
4: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelarehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abaharei dago. Yinti abahada age, dan le larihi bailago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Ma disin ya no arei dago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye gu hon lani disipulugu.
0: La chiluru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hon, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ki lari hin, aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime ha la susera dun lida lidani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itar olubagi nye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumbe iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nye sungu bay. Itera luba dame le niyabi aule waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahen anihin lubay lumege munad mebelu rala sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto, le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
5: Halia basa la susere da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nye bahondra kwa wadube.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda gu Jesusu aba hempulu hon, du la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolo, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uuri lidaba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tunu, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutu. Larigia, aba larinye gun lungu warigu, lausu minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, kayanuha meme la uuri to, Asi da gudai ni chigu, ni chigal tiri chetun, hebe lam gati abi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gu Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu du bafunagi ye luba launabunia. Narinye harehon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun awle uguri garo wargati ubawa gon, Nadari rubafunasa afia ni hada grigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempulu hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibuge bungiu, anangaya amu grigi kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numuti blagu mitana na kei hibiri grigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni kei agubrahati lisensu nagumadile, ayunaratina bia weya su lida di maso luna gunfliru buma, runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nubun, ahinti agubrahati lisensu nagumadi, abalerederu disi, ma bunseruti ni luli nyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abohar guleyla niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, awle gafiguti. Narinya hare hon luagu giri bula agubrahati ligia lubion, resibi nyulei bungiyo, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugu, ahin le unabu baila nagu lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, abaha denha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Abalarinya guhon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi iranhinyo numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalige dini abahadage abutigu Jesusu, lanie galun.
6: Maestro buit, ka lumbu inadugini lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lun,
0: Ka wagu baringa no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
6: Gufuli tina lau sun le lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le bumabai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu ha agambu bali,
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasi nyerubai gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
1: Lariega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun le vama tiluwa falaru nipu.
1: Aba lariega Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo, luagu laruwe habungiyo, Libihu batima sarago weya su logien lidan ubole. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: abalaguaru Jesus hon lani dusu discípulo gu habugua abalarinha gu hon.
0: Wei buka Jerusalém gueto, lenyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu aule wuguri garo vergoti. Hedere geru bar na hon ha mama banye huriyo, ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina, lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balida ge owe ni luagu luruwa weyo, luya na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem, ibidye gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achilre inali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, abalaligu daha, kala suserebai. Abaharinya gulung. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgranige. Abati laguara ha lariega.
7: Jesusu, la tuga wa ku Davidi, ku temenabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulama nichu, ligietu ma laguara ha.
7: La tuga wa ku Davidi, ku temenabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarinya gulung.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinya gulun.
7: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la dugu bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungurigia. Ha ariye gubali katile. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Yen aba wuguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinyati larihini, la deganyuru ti lugub. Ani gibeti egrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu Zaqueu.
0: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Aba ti larariru Zaqueu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti le harihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara mu Zaqueu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le nua boi hongu demetinye. Ani ahi iviru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu igudiba gadri wa yasu sigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligian yabi bayu bau wagun awle waguri garo wargote. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusu ni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tinadisi weya suligibwa gun bisensu. Larinyaga uruwa ilu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibwa gun bisensu. Aba ginye larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, abalariyego na bureme ani habisenso arida no mutitida aba pakiti ladiga na nuhu de boy ladiga aba ba wuguri dereti lagumba diha reidi tibulau kate ile mamadi mariti buluago aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba abati lariyego uruwilo musu uribat lago guanari go berenu na gusere gudabu kisubuti bubali lago aba na wuguri dereti gumadi lago reidi na lau kate ile mamadi mariti na luago aluba hau lenyi lumuti mabu na guna kati wago michi kububali ni sensu banku rugu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budu.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba lau lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu afara kwa humanya hilagu bainigibu ginye.
1: Larige laniegu Hesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilido mburi fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bei, dame lechilu rinye, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alu gudugu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Hesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halu gudunia laburinya hariega hon.
9: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni luhe susu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagu burigu, aba hawaire gu duni Hesusu luagu, ke awain sereina la Hesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
11: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli nidaliri wage.
1: Abati harinye gufari seugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
2: Maestro, harinye ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinye ga Hesusu hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kala ga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kama lumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba kudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Hesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Hesusu templurugu, hanyahati habutigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu ruguluboy Hesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinye gulun.
12: Arinye gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinye gu Hesusu hon.
0: Nalaga dandiginye aba kate, au nabahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawuguniye.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
12: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago launa hala bungyo, lariyo wago waba wong kala wago mafiyaro wabailon. Awa ariyaga lwago houna hala wugiriya, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagun nube igienti hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari gia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga. Non hali nira le hisi ti mabe nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale hari bali abahani go hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu ga labuni sunkate abati hasagaru ni lida ga fulasu ligia aba hafaru ni hilagu be
1: abati lalu ga daha Jesus ulariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafaru ni na dagmi ti hagi hilagu be aba melishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba hariyagun.
13: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyagun hon.
0: Kati lila bele buruwa nyubayti na lereru bungiyo, lenye lubay lariyaga. Dubu le me aube mebere sen hama abu nagutinya, ligia al dubu le tima timati. Purume uwari gule chugari guti lwagu dubu ligia, lanyori daguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubay.
1: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lwago, hawagu tila hemplu lelarinya gubay, gamalumum, madega hamuti, ladega hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati ligi hal gdubali hariya galu
2: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinya go bailu male barufu da habai la daga masu si hati bukaba la u barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinya ga ba abakati won buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti
1: abala subudi runi Jesusu Luriba haritogun abalariya guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Hariya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge grigia. Weriguti hanigi lao lona bagule hon aba hamanichu. Larige aba hodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyale sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, lariye hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oveni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedguboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, maria iti uguriye hama urinya. Ahin lidame dalen lubi liabi, uwa bay amari duni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oveni, lumba lun hebelu nu sielun agana wa nyin lun sundan. Mamare iduba nyin. Micha ha hamanya me haraha nyin lun marie. Laduga, mowin digi aya me gurigi ya sielu. Itra nyame ke angeligu, liraha nyin hanyame bungiyo ha saranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni, lidan le labur ha bay, liburguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi lagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu, laduga mama habungyu te hilanya bungyu. Habungyu te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungyu sungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinya sa harinya gubi luagu la diga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le ha bara wirigu tinya templurugo. Luma lubuidu aga I ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wuninye ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furie gi migina gu buriti. Weiri ti mabu hapai chun luagu sun le hadago bai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la diga hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, La dagara wa gduwa mudun, lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu gduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburugun, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyein.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinya gu Jesusu hon, aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinya gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinya hane hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida larue habungio.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letegiru ni bungio lariyega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narinya hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larue habungio.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. gama lumon ugea buti ogiri le lubo ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Habri labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele una gutimabai. Le agumati habai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafune kele anyurubai lua udabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguye meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguye meluagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turibu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferi dirubani bafia nuagu lida meaura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lun.
3: Nabureme, aransate na lun idi buma furisurungu, o lun lanome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegun.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Aba ti lariegun hon.
0: Ahin ti weto, lega sagata ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narin hare hon, lagu lagun fliru bala le tariengu beleren ubungi unuago. Aba huduwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyuba inuago lagun flirinya weto.
1: Aba ti hariengun.
3: Wabureme, nuha bia efe nja.
1: Aba lariengu hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba lariengu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, lariengu.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le la babusen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lun, daletima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau ere, lede de hati laruga, loy, kama hamuga ome bu lede de hahito muarugu, dale lasa rubay lidage la furi du. Aba la dare runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, abati lariye gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana au le wagiri garowar gote.
1: Danti le harihi bali halumo baya Jesusu kaba la susereda aba harinya gulun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu larige ilumusu fadiri inyu tumati le lomene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni Jesusu larige imusu ligia aba lareidagun. Aba lariye guhon, habu tigu fadiri guhon, hon wuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina, daleme ya huma na tempulu rugu sagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure mebay luburiga.
1: Aba ti harigudini Jesusu, aba hanugani lumi mfadiri le inyutumabe, aba ti lafalaro ni Fedro disegen. aba hafurugu watu nyi lamida go bururu aba hanyuru geye gulao aba genla nyuru feduru hada kiti tarihini aba musu nyu larugurugu watu aba terederu ariyagoi aba tariyagu
14: luma nyibuga ginye hesusu girigi yale
1: aba layeda gu feduru lariyaga
3: ibidi yantibu giri ligiano
1: maluti loige aba yelarihini aba lariyagu
3: hani guginye bugui
1: aba lariyagu feduru
3: Mama hani kuau.
1: Kibri aba ora larigi, aba elarinya gu aba.
6: Inarani lugu lumanya hanya ila ugri le laduga galilea nagi.
1: Aba ti larinya gu fedru.
3: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Dida meme ora legia, dale aniyo gola fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu ariha lugu fedru. Aba larito gu fedru lugu lebu galarinya gu bi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye degu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, aba la yahuwa lau igarigu. Ehere hetinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ke kalagayo hawa ibuogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu saragu amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu uguri ya weri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinye gu lungi.
13: Arinye gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon rago au la, mafinye badono, aha nalegu dagua, monu bu hubadna, migra gu dun humaname, narinye ga aba kate hon. Lumang yang kueto, nanyura awle wugur karuwar gati, luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halag dini sungu bay,
13: bugye lubay tilirayu bay bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali lagu awla.
1: Aba ti harinye gu.
13: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarigu agambo wa mali liyumu lugugye.
15: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay, aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
13: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia, larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigine logu ligie la Kristu bay le lanua dirubay bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinye gu pilatu lun,
8: buguya sa harue tabay huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu pilatu hon habuti gu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
13: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalaligu daha ahin gali lea na lubai wagariligia. Danti leharinyagu bailu gali lea na la, Aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Abati londeru ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hon.
8: Kukuya nukubali wakirile nu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka taguwa naali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya kubai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu kadalaa mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira kuduni.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira kudu aba adal riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bay lidan aba.
16: Afara bay le.
17: Afara bay.
16: Barawasi.
1: Barabbas ligia, la darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafarha. Buseti ebe Pilato ligi regedini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahagu waragun.
16: Dago
1: Pilato hon, lagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila duga bay, madari tina lepuna lafaru hilagu bay. Nabai cakitali, apa menigir aku dini?
1: Aba ti mahagua raha, lulada ragu no lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti lufadirigo. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubai ti ladigini Pilatu lehabu serubai. Aba ti ligir aku dini ugir lehabu serubai. Le ada rubai loge inyo ragu ni luma afarahani. Aba ti ladera geruni Yesus hong, luhadigini hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Yesusu. Lulada rawagul lagu guruwa, abahare gudu abawuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabugen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
17: Wurinya herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu. Lumaha wagu hirangi. Laduga, liyabi tove yu dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu iha garudu. Hama ginye ha marahi iha nyabu. Hama ha mata gita habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidugu webe le dudu gili. Kabagya maduga hama laule mabu ihali.
1: Baritinya ginye, biyan gafara hatinya, luha farun uwara lumu Jesusu. Dan leha chile rubay, lidon filasu le giri bay, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyahan la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
17: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ititi hong kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
13: Salva ti amo, salva gola ginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligia la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga brilung.
8: Ahi haruai tebu bayi horiyu salvo gobabu.
1: Ini tiapa aburu honi loige licigu, larinya harenye.
6: Aniha haruai te huri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, gafare hati yang hadau gubeng lagu guruwa Yesusu larinya ga.
4: Ahi buge lubai Kristu bayi, salvo gobabu gua, salvo bawa me.
1: Abala dengha le aba luloba larinya galun.
18: Manufu de tebu salvo bungiu. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri luma uagia gadine tua luwa sufuriru ladiga wafai haya ragule wadige bay ahiti ugiri le madige tinikata uribate
1: abati laniego
18: Jesus arito bate no agu damele lagu meseru baru waya
1: laniega Jesus ulun
17: ninaru bau ragu numa bati pula Sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu waragu Jesusu.
17: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Keilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudaragu romana le Jesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu laniaga.
19: Inarani, maduronti buga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wugiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laruwi habungiu, magunda ti luboiti lau katile, la dugbe linyo age luru du lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba la muri hani lugu bu Jesus luma. La rige la rari rege duni, luege guruwa, aba lobur guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lu aga ba dubu, lenyi luboi uage lilani aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idaliye la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse hani ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagle, ke ilariya guni liluru du Moises.
15: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri budu wuriya luagu umuohu, bina afigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti ya nyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya guvugini ya hagi ya hon.
16: Kawamu halwa helegiwa baihata hilai, uwa kia sarali vida gyowe. Rito go huma logu le meha lariya gwe hum dale kani le mri meha. Logu le rube la susa hizubu, ligia le uvili gari wa ributi. Luot na le derege rungu haha hulu kafigu ikia, aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa rubida gyowe ni logu le rwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gwe Jesusu, Larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kate le susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni ke lililu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugu, gamise rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudi nye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba ti lania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumri ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gu.
21: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania guhon.
20: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
21: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigbe, luma luago lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu lasie dirunu wa lulome, luma luladara wagu luago grua. Rua mutiyebe wemenigi luago ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege lasusere dukate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wiriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomon, luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba ti lania gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma, luti gine luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nage luti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gine le resibi runi luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tania gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
21: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nengi nufen luha burugu, aba le tengiru ni bongi toagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
21: Masandi tuatadu hawanigi lewa.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lohu. Abata buinchu hanigi la usarago anufudei, harita gulagu pantula haribai. Abalariego Jesus hum.
2: Kawau hanu de dago, kawau li loa bi hafinha tida hanig. Aria homei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigati panto, mabuligia, anati ao.
1: Dan lania gubale lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hum. Keiti mafinha meme guinha la, la diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesus hum.
2: Anisa egini huma ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibugie, sun hagi. Larige abalaria gu hum.
2: Le asusneru dubai no, ligia le meha wagu bin nariga hum, dame hale huma gidin. Lagulagun flerua bala sun le buruanyu bin nuago titan li liburu Moisesi, titan haliburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salum.
1: Abatila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalaria gu hum.
2: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo. Abalame lasaron lida ge owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purichi hon lidan liri hon sungurigi ubogu lunha sakri ha lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itaralinya lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siye lubai.
1: Abatila nigini Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanigini wa siye lu. Larige hahu drogu lu, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
3: Dale, la gume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti la gume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na duga bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama la duga. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dube hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali. Afinya hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayan laa bungi. Nirahi ya bungi hagia mama luagu agura huu hama kei furumi gwari kukirigia o lau laa lugunda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la nirag bai le abar gati le buin bai lao insi ya ni luma inara ni adimure te huwa luagu abalani ya gu
4: aniha alenya ha wagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihe hale la meha nubara geginyi.
3: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi.

0: baha nigi ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigi ya hilagu bo. La diga hayabia sungu bi harigi agwara hino.
1: Hilala!
2: Hilala!
1: Hilala!
3: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariyengu lugu ma dala ya houba yi sudara.
4: Gayala tinabimre ha buma.
0: Aba lariyengu guma dala un.
5: Kariyengu di tibu griegu. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digi bi aba mabuchi hu logo aba dana. Aba lanuku gadri milu guguri ya kafara hatnya. Lidu flos magaire wat.
0: Lariyengu ti pabulu lu.
4: Mama au. Kuri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adiga ba folese hinu. Lung bigiru nina luna dimuri ha hon. Virigi.
0: Aba lichigu gumada uma lu. Aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigi ya luhama nisho. Da mani gali, aba la dimuri ha hon lida ebroyo. Le herero kuriyo, aba lariyago.
6: Hechos, capítulo 22.
4: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbay nariyago ni hon, no igniyagua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti lariyago hon.
4: Kuri wao, sun sui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel naturiha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasunwa da lun neseribidu lu bungyu tau sun nanigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugwa au waguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu, lagu ruha magara da nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibuga inana jarafad na lun nachilirun damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalal nu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba tinariangu, katabusa nabureme, lariaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habainu. Aba tinariangu, kabe gena diga nabureme, aba lariangu nu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyen ba lariangu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachulinun damasku. Nyi aba wuguri giri tiana niyasi, gunfuli ti buidu luma lilurudu moisesi, buiti hadimre hasun huriyu ha gana ubanya damasku luagu wuguri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la chulirun, aba lararamu nubadu, aba lariangu nu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti lariangu nu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lu barihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba lariangu nun, furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriyu gasu lau le bariangu bayinuagu lida flasu le. Aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisunrugu baiguananya. Nyiad nadan le lafarubay Esteban hilagubay le banigu le meha adimuri habay buwagu gundat na lau hafaruni au onigirubarun hadagragu haa afarubalin. Aba lariyagu nabureme nu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurji ya hon haa mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apulichi ya honha mama bae huriyo. Aba hagumestaru aguwa reha.
1: Afara hamehi lagu bae. Marija tilula bago.
3: Afara hume. Afara hume.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadagrago. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba larinha go gumada lo ladarun wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche lun ladimreha. Lo la subu di runua kala wago hagwara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeichuni. Aba larinha go pabulo lo habuti sudara layenbe.
4: Garichatun sa lun habeichun aba wigri romana magusera gdinga hamay?
0: Dalagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi arenga lo gumada.
2: Gouni ki ba te lau le lumbai badugani, Roma na te ugiri le.
0: Aba te lidi gumada lo ago pabulo, aba la rinya go lo.
5: Inaru ni logo Roma na ba?
0: La rinya ga pabulo lo?
4: Aha.
5: Faye iti nasarago sensu lo Roma na na.
0: Aba te la rinya go gumada?
4: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: La rinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lubai habaichu ni furese, le abi gie gumada? Da la subu di runi luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kei busie lubei gumada la subu di runi kala li duro bei pabulo hon hurio, aba la gidaruni gringri luei, aba londera guagadone habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
6: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago luru dugu hagia aba laria go hon
4: ni duhanyu haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulu mo bejule
0: aba ti launa ha ananiasi fadire le inyu timabe lu hagayo ha hayarafa bayanye luago liyuma Pablo aba laria go Pablo lo
4: lagayo ha babungyo wago biangwa tigibu buguya le nyumbia nyen lu bagusera gudnina ke laria go ni lurudu kati wago bagayo hanwago adira go lurudu
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
5: Itara niyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
4: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
4: Niduhanyu, farise wawu. Hada gnetnya fariseu na gubrigu ani hagusera gudnyadina ladiga finye na luagu hasaru balahilanya didagi oweni
0: dale lariya gu bali katele aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu aba lafare na gu adamurini ladiga hariye here saduseu gu luagu masaru balahilanya didagi oweni uwetye nege gie angeligu ni sifirigu ahiti fariseu gu afiyete luagu sunkatele Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
2: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba tilona hanya, lisuda arunigu, lung. Hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
7: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke rungu di gula fenu wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fenu wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lungu hafaru ni pabulu hilagubayi. Aba hafiyo rulo inye roguni, lwago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita kutia kate ile. Aba ti hodi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada huriyo. Aba harinya gu.
8: Finyu hadua, lau inye roguni, lwago maigi badiwa la nikata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwetoti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatia, Amuria huma luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariya ga melu luagu nuti mala halig dunni luagu duru le ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gela chiliru.
0: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
4: Baruba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilun ti larinya gunilun.
0: aba la nuga ni habuti sudara lumo gumada aba la ria gulu
2: wati adiriti paulu nu aba la muri hanu ma luna nuga ni irahule bu nyahu ani hi nege kate lu la ria gunibu
0: aba larga duni gumada luho bu irahule gia aba la nuga ni lu habu gohama aba la ria gulu
5: kaba buse rumbo ibaria gunu
0: aba te la ria gu irahule gia lu
9: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigi ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugu duni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao gine, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaruni, hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barugunye, bona bagi.
0: Aba te launahani gumada iraha ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lu maria gula nika un luagwa bagida gula li lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba laria gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama urwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen, Lo houdi la dangre nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu. Ruli gya dimure lo hachilra gudoni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama la rien heretida gara da tuguya.
5: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubwe. Dale nasubu diruba li logo roma na aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala li duru mboi hon, aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyo inyu tumati. Li duru hon, logo tiburikate ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubo, ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyo lunu hafaru ni hilagubo, lije lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichu kumye liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bay gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hachiliru bay sasaria aba hederege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba la liha no gumadi matigarada, aba te lalig daha halia na la pabulo, dante le la subudriubani, luago silicia na la, aba la ria gulu.
8: Nagambo badibo, dame le hayabi haichigu bayabiduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichiguno wa pabulo, tido palacio tome helabu no gubo erodesi, hao onigirutia.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
2: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guaga danya huriyu, li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, li chigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye, la via da gudunu tempulu. Aba lubay ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu guanyenhi. Aba lagideru ni wawe lau erey. Aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Arenga te gine hurio, puri hayen ben luago inare ni la sunle la rengo betere telu. Aba la diga gomade mati saini lo pabolo, lo la dimureha. Aba la rengo pabolo.
4: La usun nugunda na dimureha nuegine gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula irumu bau agusira gida, lida fula sule. Gayara ti bal gida ha, ahi inarni luba ile lumba inarina gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglisi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainuagu. Ao, gufeset na bu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute na gubrigu, kei la rufu daha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumu afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi, luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, Luma lun na dagara gudun lu bungi. Na dugien yebe kate le tempulur gulari ge, na ruma da gua gudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wa guna asia nyein tempulur gu, uwa tinya sarago girigia nyein, ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu wa ja, lun harinya guni le lumba harinya guni, ahen inihin lubai lun ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, Ahen dariha bai niduru dan le ligibuge nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulo luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
8: Nagusa ragudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu usesaria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusara gudunia bungi sungrigia, aba la nufude dago felesi, aba la rinya gulun,
8: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bian irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businga la felisi lerederu buidu hama hurio, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irweweyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon,
10: ligi ya luntz lubai hodi haweru gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria, Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumo siyati harufu duni logo inari ni nale heriyagu bay. Abati lariyagu pabulo lida la dimre haluwe geguwa.
4: Madiga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruway sesar.
0: Kaiti busiyen la fesu tulerede rubuidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulo.
10: Busiyen tibusa abidi harusalen lung nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulo lariyaga.
4: Ligib ganyad na lagusara gale uruway romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madiga giri na duru hon huriyo, Ainha diga na lubai duro le garicha tilun na faru hilago bei luegne, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinha wagu bei nuago, ua tiniaba garicha tilun le derege runin na hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana regu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kabala la diga, lou pabulu, aba larinha gulun,
10: amuria hadba lubai gia luruwe la agusera gadabu, baibuga luruwe.
0: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu tilagusa rupabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
10: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu tigu fadirigu hama wugiri huri uweirigu tinya liduru nigibuli. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du romana lu la siya duru aba grigye lu owe ni marihi galanya haichu baya liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luwe gye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, mariya gu tiyan ni kata logo lida gile ibe wagwe narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nye. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Abati laringo Agripa lu fesitu.
11: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba laringo fesitu lu.
10: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uwerigo ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigo tiyanyi uburugu. Aba launa ha fesitu luago pabulu. Aba laringo.
10: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage huri uriba nu luagu dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bay luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na biruha ni lu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adungi ruti, maria kugawu kala lidun ube.
6: Hechos, capítulo 26.
0: Abati laria gu Agripa lu pabulo.
11: Gayara tibadimre ha buegi nya gua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ha bay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emeni gini lenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagari du kai meha larinya guni hon wagu chagu du sugu bai du hanyu le hadiga wagu bai lirang Israel aguda batinya harigini lagun fliru dimuri le ligia hahu du lagun bai lubungi seribi hamei weyu aguari abu lege meme meni gini le hadari da huriyu nidurum urue Agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya Aguan arigu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninya ha afalur balin Jesus Nazaretna. Anita lina digni uburgo Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungu furisunugun, lau ubafu lehichuk bayhabutigu fadri gunu, anidan leburi hasie di runiva, lun hove. Au aba hadangi ha abuduha banya lun itara lubala. Inihenha da, sufuri guda numutia lujebe heyedagun luago hafinya luago Jesu Christu. Adagwa numuti meha kata ile tida sun haliglisi afinyetinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti Abraham uwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle lichagun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga Narufu da gumbai nungwa bun lun beseri bidun nun. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugi hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lunhasakari ha lidage hafigon, lunhagiri budun lubungiu, lunhadigun kate ibuiti, Ari huwa lamga luagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya. Chilulumun ora le. Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hada ange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariga gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha luigi egua. Aba larinya go festito.
10: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya go.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inar ni le narinya go bai. Ani ha uru ya gripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinya tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinya ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
11: Samina tibu san. Bafinya na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamari gubuagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunhayabi luhafinya lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinya gune Pablo katele, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati, uwaratuma Berenice hama sunha yubayanyei. aba hadim runyengia lu hadim reha lu ago katele harienga ti hamogwa
11: ugirile madigun ti ni katale lun ti lafarun hilagu belwegie mon lu muti ni ibini le rederu furisundu
0: aba lariego aguripa lu fesutu
11: lu hamuga mamuri ha labu girile lun lagusara gduni augustus cesar gayara ti hamuga ligira vagdun
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giribay. Le sudare nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbito adramitiogian lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa ya hani barana ha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
4: Ariha numuti ulagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go luago gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru du tabuge ge ugune no aguru no, derebu gu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di wa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Vugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa supri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu. Manufude daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Anibuago ba lesefure nye bungyu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara luban la kei. Lani ya guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Bien de mas wo luago weyeson. Parana he yadiwa anduratiko. La bare in hememe yado garaba le ligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragu madulugu luago chilreina wanya la luago muwa. Aba hamisura hani luhuli li duna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisura habaru go memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira geogunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gudia ogunem. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hong.
4: Ahanya merede ha tida ogune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba larengu pabulu hon sungubay, luhegi, larenga hon.
4: Bia dimasi gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bainla ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibili etifulasu lenyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubo iluwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubo I habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubo ya. Aba ti lariyangu, lungu la hachubarago ha gafuli hadibanya barana hofurumia lo hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune. Itare leen hachilirin sungubo y muwa rugo sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Danle sefu hadiwa sun wagye la rubeya. Ligye wa subudiruni lo ago malita la liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubei. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharago. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhabu pabu lu. Aba harinya guhama gua.
12: Mosobala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungube lalu duluhabu. O labri halahilagube. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi yoliribe, resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luago uruwa weyo. Rong liante lugushu pubuli lo sande, abiruwa luma denese, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lu bungyo luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sande tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da latiliru baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luago bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giriba iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giriba iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama li da fulasu le giri bay iruwa haba chilidigitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutian. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntil nafaruni wa hilagu bay luaygin. Kama lumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
13: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, lwagu laruwa ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luago le lariyago bay pabulu, hibiri, mafiyatia. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te lariyago pabulu hon.
4: Ligia lariyago bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, bariyaga mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uwa bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harigubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dale lariya gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri tiha ti luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
14: Ligara da Paulo, hon Romana, capítulo
0: Aba.
4: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohum, hugu ya lani gubongyo, haga nauba yung buru Roma. Aba eseri bituti lung Kristu au, anua dira lumuti na bongyo lung lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bongyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta go luma ti dalereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyati meha la degwa gung uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lo nahanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, Huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun, huguya le aga naubay uburgu Roma. Ha hinsinye banya lun bungyo. Waligia hun lun lumutni nyabadun la. Ibiha huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun. Luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu. Sun huguya. Lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetin na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichia ni uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dichara guagu de niña bungyo grigia ligibugin. La uja finyeru lumage lagumeseha, lumun lebeha, itara leña tania gunilerenu bungyo.
14: La dichara guapay, laula finyeru labaga de duba.
4: Ariha muti luago abriha la lanarime ligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subudirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudiha muti lega yarabe la subudirunu o lago bungyo buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo luago bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubay ti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau ibidia guati hau. Lubaregi hau duragun lubungyu le weirigubay, le moweda dibay, hau duraguarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboy bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginye hayusuru wurinya lun hayusura gunhongwa adagwa tin bugini yakata iburini busi garidna ti hamagwa abati hasufriruni la fayeru hafigun hawogu kaisi ti mabusa irun hanya la hichuguni lilugaru bungyulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugwa tinya hongwa panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferud na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
6: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale la sie diru niña ha digu bali burikate ile buguya tile ichu gubai hadurun ha digu bali burikate uribati le aniligia meme ginya badigu bai harita goti bu sa luago besefuru bala loi lagusera gadun bungyu odime bere senti bu laula rei ni bungyu le magumcha di bai luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungyu la rei ni bun lugayara bai la basakriha gamalumu la diga tidere banigi mahati ubasakari ha ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabi lu lasie diha lau iricho dame le la faye runi kadaba segun le la digubai lichu gubai bagari magumcha dihon ha alu ha balin ueiri guni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ko honsun ha adigu balin le vuriba bai hon kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu ayinti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi sun ha figon habanya ibidi yung galilur du Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loy lur du ligia hatia figon habanya lausun subudi hamani lur du Moisesi laume ba lur du ligia hagusera waguda lugundu mama ha agambar gubali lur du arichara gubanya ligibu nye bungyo anati ha agumfri rubali hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lun lur du Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyo laurugu lariyagu ni haritagu guanarugu hon lau hagaburi arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungi ubiruwa yuti da hanigi anilaniya gubai harita guhon ahen gadurun habai lumu madurun hama weyu me lagusera gudini bungi usun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya luagu li lurudu Moisesi lumba salbarun Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati liluridu Moisesi bun lun. Banua dahani kata ile buidu timabai. Harita guati bubungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu. Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha? Ahen arinya gabubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badigai? Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biveruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru no bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. La magumfli rubani tinaron lerenu bungyu dan le tarinya gubai Gebegi tisai ni tuagu oustaruni, ahim bagunfli ya lurudu, gamalumu ahim bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubayti lagunfli ya le meresi binubali sai ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuagu oustaruni, gamalumu.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Será que tú vas a

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la niña lubei. Halia niente hagaña la gile grigia luegue juriu jamá. O luegue recibiruni seini tuago hostero. Sarago linha, anigribe tiguinha lebuna. Furime ticatei. Rulumu tibungu lereru hon juriu. Ahanha nhe hada ge juriu. A logua do tiafinha. Magum flirumbe funage bungu lau lereru la diga lira. Mama linha. Lubara ge lira lagum flirumbe bungu lau lereru lau sun. Maraso alugu jamá sun grigia ubogu. Tarihe lereru bungu.
3: Bapaga viva crisi rishati li talabaria ubi. Ani puitu be bafru tu dame le bapusera wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun Wiri gutima la linaru bungiu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lunti lubei hamuga la degun uribani. Lun larihini wale buidbei. Anihin kate le harinya gubei sarago grigia lago ligia la warufu dahabei. Grigia ha anihin gubali itara. Lunti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagia. Buiti mati wa wagi ya huriyu segu hao grigia ha mabain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
3: Uotu ni aba grige rishagwati, ni ibini abal. Uotu ni aba ahwati lugu furandalama. Uotu ni aba alu hati bungiu. Duri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Uotu ni aba adudu tile puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke apa umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubeti ya logu linebe wakungi.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Girigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai luru du. Lungu la subudi runu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai luru du. Arufu dalali bungiu won idalinya la laricha raguagu duniwa ani gayara ti warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungiu. Gama lumu lau larini bungiu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wagumfliu ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigu ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teregunye funage huriyu bungyu, mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungiu, le arichara guagu di balinya haa finyebanyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyeni luagu Kristu lungu warufu dini luagu mebegi la lurudu.

0: Weto wa lubarage lida warufu dunye lwago buidu meme la lurudu ligi.
1: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no lwago resibi hadi wa darangi lo luma bungyo lida ge wabureme Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. La diga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figu le gada mbaliwa. Avalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu, ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu wong, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati lwago wesefuru balan lwe iliganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tin lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choro timati lwago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye loma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara loma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubowagun, beluli gia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyawa bei lan le lumbe liyabi. Gama lumun mitara te debe se lelichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginya lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya luru du ligia. ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madigintu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, friha dun labu ginye, laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lu gayara baila, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni, ainti gweto hiladi wa lun luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gudu balin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Ma wama dira bayi hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nida bay, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na diga ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma diga numuti kata buiti le na busayru bay na diga. Na sigida diga adiga iwuribati le ma busayru nubay na diga. Ainti le lubay ma busayru nubay na diga ligi na diga, lida linaru kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi ya diga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidu bay, Uriba tiri gunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo, Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli nu luma lilurudu bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe ila gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni, Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, legnye sunti bay gabafu, lega dinama bay lun linyuru nwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu farama seihon, ladiga wagun israeli. Ladiga mama sun israelina, lani gubungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun abramu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun abramu.
2: Lita gyer giba isaku gatuga wagun bama.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge forama se ladiga wagun banya abramu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se le lichig bai bungyu lun abramu.
2: Nyebi ba dame na chulir dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti, ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubi tida lere nubungi.
2: Hiseti meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bofunage luagu muara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lare nubungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayiti bungyu lun le labuseerun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyu. Laring bufunage soudi ru lun lea digubali.
2: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digubai soudi ru lun la digni le la buserun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawain huriyu. Keisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama natuka wagu israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay bunyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresan.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaías.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge watuka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungyu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule achugere gwagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: ni duhanyo kata ile tayuma habo ina nigi ani le wago ina yumu na gwa lubungi hawago israelina lunga salbaru bala aniye gatina luago hafule se luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi gama lumu mama kei lubudubu ibidi ya tihon ida linya la larichara gwago dun ninya bungi yu girigia lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gung madingu ga hamay le labuse irubay Lugundu Kristu lebe habay lagun fliruni wale lurdu Moisesi ay nadigati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubay habagan daba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi kapa amudera selu kaisi gubay baleri gitinye lana Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
2: Kapa ararira lenye hi habay hilanya.
0: Kaisi gubayrigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubay bungyu.
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye ni lewa pulichi habay. Aha buarinya ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme aba isungubay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha agua rutilire wabureme asal baruba.
0: Ida lubati gayara la agua runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habay apulichi hati ugan hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugan lubuiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wakureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dung lagumu hong lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gung faranda hamani israelina, gung faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dung hatiga aba necha li hamama nani. Na kainda gudiba dung hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari hamatina ha maalwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hong haa maalu kathaba ya mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nunga busuwe yu hong grigi ya magamba tutinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos Kapitulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariyaga.
2: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gli guwa hamui guli ibani latari. Auru gali eredera hata gibani guli. Ani businya tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
2: Anu dirata na sete nwilu kukiri ya nubalu wako. Hama abu doro kugi ya nili kugi ya lewa kuhungi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habay, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. hahibiri dereg dawaru hanigi kai sitaniya golrero bungyo
2: adega lumuti ya bun yuru derata hanigi rutiya golle mani hiti hu ariga di golle magabu itra le ati chiru mutale
0: ariga ti davidi
2: raba bola mu hatne ru sada lu hago hakido lu hasufu darula mu hago mari hamamala sifu wala mu dunye naga rusunda
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gun hurio, hai guatinha funasa, sunsuina gubai, mama linha, lubaregen lira, lau hamaharun hurio lu heresibiruni Cristo, hayabi hamaba in hurio lu habihubai la asalbaruni, lu hameidig de ninha israelina. Ainti seribi lubai duro le hadigubai hurio, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai la nugubai, hachugra gu hong hamaba in hurio. Buiti mambai lubai ti lelumbai la negni hazalbanu sun huriyo. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maa bai huriyo, ke launa hanyadina lubai bungu ya purisi ya hon hamaa bai huriyo, wairi ti lisi en wadig marinu, busenetna lu hemeidi da gudninya nirasa, luginye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hamaa bai huriyo lu harandaru luma bungu, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, Itera luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida ginebu tiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itera lian hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guame luagu olivu.
0: Hinaru lau gidawa hama gama lumo, hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa bai ginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi, gama lumo deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Ichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasuseretun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
2: Jadi ba asal berdiri Sioni, apa melalui daruri bagi hati dia lani muhakku. Anisha bani darat hama, dan melalui lagi daruri hafiku.
0: Lagu ganu le lagu ti asal baruni, baru waktu yang huri ukai si laga ni ubungyu lagu kuflesen, lausun lira. Hisi yang ni lubungyu lugundu anu adira lumutinya hagucagu. Lugundu kate le licu bay bungyu magida lumuti. Grigi aha lanu adiru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichulao sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi arruha libaisomu kate lubungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, uatini aba, luma ge bungi liabi sunkate, ligie ginye agda habali sunkate, ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungi yu lunsunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tijuma ni dujenyo, lujetere gera guhungwa sunsuina gubay lubungi yu, keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa weiriguni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, lubara gyan lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungi yu hun, le buidubay le uaraguabe. Keisi humaisturun luago la reini bungi yu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaybe, lubara gyan lira, Lunti la subdira gun cada aba lungua, según afieni le rula le boi bungio lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba meli fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia, amya guena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungio amya guena rigu bafu, won keisi labusa irun lichu guni lun cada aba. Ayan ruhali lubay bungi ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwa digni segun afiyani le wadambe. Ayan ruhali lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Leidera guti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, la insiani le inaru niti. Yere gulavuribani hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu la imenigini le huagubay, Gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatnya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya la ugundani. Bini humanya ha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hayahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudemebanya. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa go huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungi.
2: Au lu bay mafaira gudu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungi.
2: Ahi lama habai bagaimu, ruba iki nihmu. Ahi maga aku habai, ruba tunahmu. Itara lupa badugmu, nulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hongu madi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubay. Griga lubay tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubay bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubay. Ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusentibu babagari dun manufode galoy lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungi luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru, lunti hanufu deba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungi lun la fayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubay uaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi, Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhumaime le hani kada grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. faye humei le lunti ha faye ni luau kate le nyumbi bai hong bogu diginya loi hageira. Gagamba di huma hong gumadi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun hayabin hama buen juriyu, lun hagambu buila bunyu. Yusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau lueina mu buriseini luma buri milagro, lena digu builau lubafu si frisando nida, luna nigni hama buen juriyu, lumo. Lau i gabri le, hosta gdanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni, lidange Cristo, luma gi Jerusalengi, dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereno bungi.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago. Ufura na hajie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibeli la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barin na kateihon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu wadugan ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha bain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha maha bain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungi ulu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichuku bai darangilu itarala.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadina gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti hon, ani mamarig au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, nadagi mingharu bu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinyeru banya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigi mari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa, hanyadagi meimbanya lida luadgi.

0: wa bude me luma gi tun wa du he perusida to hinsi e bon won to adigaru bon saragu li dalil kristu ma bu gani nya lu rufu wo gidi le bu du bay igabri le tima tima tili gibu ge kristu ma bu gani nya gi nya tun luguchu to gi nya itara harubon ke aba uguchuru nu ma bu gani nya hon asin kritu folegonte eru mesi paturobasi eru masi luma hon wa du nya hama banya ma bu gani nya gi nya lu filologu Lumatun Julia, Lum Nereu, Lumatun Litu, Lum Olimpasi, Lumahonsun Waduhanyo, Luegen Cristo, Ha Hamabany. Busugwa Humahungwa Lauchuti Lesanduti Lida Liri Wabureme, Mabuyahanya Sun Tilana Liligli Sin Cristo Hun. Niduhanyo, Ayumra Watna Hun, Lum, Harihin Nina, Katanya Lanha, Afari Nagwagudu Banya Grigia, Ruhagia Chugira Guagle, Lum Hafinye. Mura ati le hadugubay, luma le arufu da houbay hun. Disa kuma haway grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntia luma bule me Jesu Christu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigi ya ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabude me Jesu Christu mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
1: auterusiu le abudu habaru gada dato mabu ga ninye ginye hon niduhinyu luege wabude me mabu ga linye gayu hun naganu ya tida luba Togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigda guhuma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wa salvarun lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lun sun da, subudig da wali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Christu lun sun da itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Christu apostolo, naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banyalil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Christu. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabure me Jesu Christu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Christu. Ladiga lida nyadun la aba luma Christu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisin lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Christu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbay lagiribudun, wabure me Jesu Christu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagom hon. Lu uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme.
2: Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, Hada gine banyo liduhanyo kuloe, luago imihe inlanege muwarani haganagua. amunya goina regulane ge kate ilarinye gu karaba hidange, anyahe nege hidange arinye gu tinya, au lani gu Pablo au, hibri arinyega, au lani gu Apollos au, hibri arinyega, au lani gu Cephas au, hibri arinyega, au lani gu Cristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Cristo, dawa guati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lawa apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida no lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalba no lubafu bungi. Laria hane tida lerenu bungi.
3: Nagini nchi kubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nagini kwe kafrenye kifrenye di luni katale.
2: Kati un hula le chuba au. Ole arufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate le lan bole. Adiga la li bungi li chula ubo, le lun li bidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migi lun lumutin e grigi e lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubare ge lira, abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ru luagu uganu buite le wapurichi abai le lenegebe li bidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi ya lagu Kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba mba idubu achugira wagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hama wa inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei tania guni lereno bongiyo.
3: Le businya tila nana kudungu, wadugu wala lungu wologu lela tigu bi Kristu.
4: Primera Corintios, capítulo 2.
2: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bongiyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na puriche alu agu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dey. Da meha le nadimure habai hun, aba na puriche ni lereru bungi hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure lelana lichuwa au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichuwa au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madise libai hagumu chagum. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimureha. Lichuwa au le darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubara gie ladiga ni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. ita la linya keji tarinya kuni lereru bongyo.
3: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu na niki grigia, ikie buri la rase ya poi kuingyo, onha hisi ya poko nyadu.
2: Aba la subu diragudoni bongyo won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bongyo. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila niki aba grigia, Lui dige sifiri le lida bai grigi aligia. Ita la linya ginye. Lani rigunye bongyo sifiri asubu dire isun kate le lida bai bongyo. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bongyo won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bongyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Ita la linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyo.
3: Kaa gufranda hamali wele sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
2: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
4: 1 Corintios, capítulo 4.
2: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya servidu tinya lung Kristo, ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyo, leme haramu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin lueginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bumu. Ainti bungu lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha, lagana unu lwagu igira laadi wala bungu wagia apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyu huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hose urniwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinya tinya nu. Lausun hamuga anyahin la disimilu maisuru warufu da hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ro luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hinsinya tinu legun fliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri nabagali dun keisi hafinye ti luago Kristu. Lung haje hani le meme luwujeri igambri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hida ge apanta hatinya halita gwa tinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara habai barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
4: 1 Corintios, capítulo 5.
2: Agambua lulago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le maha wabai luni hada ha mafinye banya lulago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma lenin hubai, anahin huma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege humai ugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwar to, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba ni garada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahudura gutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafri dun ubo waguginye. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu? Mafu nagi agusera geda humutinya ha munada banya? Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
4: 1 Corintios capítulo 6.
2: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gedubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lani naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikatei le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariyaha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. laurugu hawuri buha hamagwa aban halima buiduni legu mutilira. Buiti mati luha wanduni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha ban lida larue ha bungyu. Meye da guag da huma hungwa. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariu. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaduatinya. Ni bacharuatinya. Niha nugubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagubanya libeburi uribani le. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba li hifigo haruma gudawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayara tinadigu nile nabusa irun inara nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu. Gamalumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
3: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba wuguri.
2: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lueya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi luei hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
4: 1 Corintios, capítulo 7.
2: Weto nona bali leburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gamalumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hijagun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagadagun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lagu. Buidu la hamuga lun herederu mamariga kei au. Gamalumu ahin sinyalu boi hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu anigunda atulu tasigiru agana waluma molu muti ligirunu. Ahengine mafinya luba itumari aba wuri to afinya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni. Ugirile mafinya bay baruwa tikei sandu luegne tobadna lumari to afinya bo lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegne lobadna tumari le afinya bo lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua lubai bungi ulun, lun lani gula. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Aina guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Aingine aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Le busen obay lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi ya lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan lubay bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubay dan le laguan lubay bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubay bafridu lida ge idamuni ba adigabay. Le meha idamuni bay lun labure meja ubogu. Dan le laguan rubai lun, lun la finye ru lagu Kristu, gida li luay lubafu figo lun, le seribi dun luwa bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, le meha mao be idamu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labure me. Aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugirnya li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti ni duhanyu. Rede kuma ligibugin bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hau grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo. Lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa iruba inariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun luagu buri berese gu lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyu hungu wa lun, marita gunga saragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, Aniahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bei haritagua, lagu buitula. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari du luma. Mama figo lira. Aniahen lubai amu agubrigu. Dereg da guatinya lida haritagu, lagu mon lumutila lunta mari du haru, gayara tihadigun le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu, haru lunta mari du. Halubaiti ichugu tu haru lun. Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun wima agilila. Ahin owe tumari, gayalati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
4: 1 Corintios capítulo 8.
2: Gueto nadimori haluago igni le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo, ain insieni awanse gda lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidi nyegi li reglinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, Subudi lumuti bungiyo grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi nile adagara wa gduti hon guariwa. Inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungiyo ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungiyo. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungiyo hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai sarago bungiyo hama sarago abure megu. Ahin won. Abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe la digwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya. Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidu la hasandira guhongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya guwe luago mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibugia bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin megin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma lue hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabrile. Kei hamuga gweto, Buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumio gargu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luago burikate le, nyei. La negiba gurasu buago lunginye legini lida ge egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lun meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
4: 1 Corintios, capítulo 9.
2: Mafunagi gayara tinadigni le nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Luago wadigi maridu luago hufulesei. Marichati wafunagi elun wa maridu tuma aba uri tuafinye tulago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamulinu wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lunbe resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai. Lung maigi bain la tidangi, kage unigi rubai mudun lung matu bain la lidangi miligi le la miligi habai. ani marita gua humatia luago nania gunya lalle kaisi gubairi harita gun grigia lugundu ania gal lumuti gunya lurdu laria haretida le liburu na lurdu
3: michi ga huma abusa de logo li yuma kulu baga sutane wat maridu li na le fre honu alila nad
2: mama laria gunya bungyu lira hawaguru gubaga su laria gunya gunya kaisi aba hempulu won luago wa fulle sen laburu du walurdu le lugundu dandule awoha balimua Kaisi le efere habalin lila nad, lunti hadigni lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kaisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi lubai lwe Leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hun, lida gen la le tempulurgu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha etenirubanya lun lataru? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gien na buruhanye le hun lun hichugun somu kate nun. Hime inumuti nonwe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi no. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi nirun sarago grigi alo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi nirun ninya alo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi la ufurumie guwaregu igaburi. Ani nadigni sunle luagu linsinye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lungayara baila haganye runi ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahuderun. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbay lichuguni bungyu nun sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
4: 1 Corintios, capítulo 10
2: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge abameme egini lelichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon. Aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi kei sitaniya guni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagome seru adaha gwa maricha ragoni.
2: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bundiu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wa bureme won lau luriba wa gaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hovegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya meginye luagu bungiu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungiu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburidun tida lerenu bungiu kei si arufo dahani won. Wagie lemiwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungiu. Gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu. Migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubaragin lira. Dame liabi ochabaguni. Larufu dubaigin bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti. Niduhin hisi etinyanu. Anura ahuma luei lahudura guni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun. Keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
2: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago viva hama gwario, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagia luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigni le nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Kayara ti na digni le na buserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hon amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malig da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongi.
3: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
2: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malig dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reha dig damichi lun le aninya gubalin hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
3: Kasa wago lunti lugo ilafalo ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu geteji luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatimu rehanuogo loige neji ni le wago we nichi kasereme.
2: Ahon lubo iti eiga owata o hadigo mfurume gwari wikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigo ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungiu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sungkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
4: 1 Corintios, capítulo 11.
2: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. itara kai bungyu la lichigin na bai Kristu. Nibusi garit na tilun la dauragun aba wagiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liyumru guginye wagiri legie. La diga lau lida, lichugunya minebe sei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garit na tiginye lun madauragu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun, e tengire bungyu lida hadamuri afinyatinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lida keisi gubairigu hamuga lasarun tidiburi kei wagiri. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wagiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luwairi gun bongyo. Ahon ti wuri arifuda tumuti luwairi gun wagiri. Lugundu dale la digun bali bongyo wagiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia ni hahibiri tila na liligilisi bungyu ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. La buri faringu le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Maba tun funagin luhaigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba lariyagu.
6: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adika mimi humui kati ile, arita kwagu lene nuagu.
2: Itara ginye, larigin heigin nufain, aba la nugu ni kopu, taudivain luka burugu, aba lariyagu.
6: Kopu le taudivi to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruwa bai lau nita. Sagu me hatu ni, adil humi lumarita kunu agu.
2: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fain, tu guya, guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, la dignya figou lau lichugu minebe sein lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, cada ban lunti la subdira gun lungua lubara ge leigu no fein luma latu no divin lugundu le egiti ani gurali gia marita gun galuago la ninci gun lugu bua bureme hollu muti ani guralu muti la sie diruni wa guanarigi ligia nyahi lubai sarago hidange sanditinya debilitinya hilagu wa hibiri aha wa hamuga subdira gua wongu wa buidu lubara ge weigi luma wa bureme mabai chun lumuti wa hamuga wa bureme itara ibini dan le la bai chuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubo itara linya lubai tini duhanyu dan le hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabinye mabai chun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
4: 1 Corintios, capítulo 12.
2: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meja lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
7: Iñera waguwa Jesus.
2: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lunti lariago.
7: Jesusu wabureme bai.
2: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai wong. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigye. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimure iburi terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinye wagube lidaburi dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
7: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
7: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
2: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agun lun uhabu.
7: Memege irun numutibu.
2: Sinyati ginye larinya gu ichigulun ugudi.
7: Memege irun numutibu.
2: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoira wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lidan le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye burile libiri. Ahin ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya, anikala aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, Furumia tinha apóstolgo, habia ma...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubuidu agay buri ubafu. Guetoti narufu daha aba uma buitimati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidage sifiri larinya gai. Ainti lanichigu aramu da guati loi hasubudin grigi. Ainti le iyum luguginye bai la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya li da kate lani na bungi. Lun lichugun dugu da go hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyum luguginye bai la dimuri ha bungi. Awansi agida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimuri hadimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimuri terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimuri ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudun ni hun. Subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarubai. Ahain miwirun fidu aba imiru ni furanguti uriburu gu uwabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awwe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha nafuria ida lida dimure i terencha inarni luagu nafuria i dunyala lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadiguni, lida adamuri ni gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahunyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Larinya hare tida liliburun lurudu.
3: Nadimure ba hau lila nafulasule lida amu luwia dimure, luma hayumu lugugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nawu. Linya larinya gu apure mi bungi.
1: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guenar gu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama.

0: honha a finha banha. A gente lá de moreja bongio hayom luguinha gerigia, seribiti seini mejon a finha tinha, luago Jesucristo. Mama honha ma finha banha. Dan lubaiti le, onde la guhanya la sun tila na ligilisi. A inha de moreja nha lubai sun huguia de morei, terencha. Aba rebeluru ma finha tinha hawon. O gerigia lan ha ibidinha gili boi luago ti ubafu le hon. Maharinha gubo luago lulu hali lan hau. Gamalumo. Ahin la dimori hanya lubai bungi hiyum lugu gini. Aba lebelur aba le mafinyanti. La dari ra guba lungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gube. Itara luba la fura angudun kate aramu da guati le tida ambai la nigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aninya galegini me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, haku de ragun lu bungio, nyen banya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungio hun, o adimori hani lida adimori terencha, o la funa guaguduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei, lun meme hawanse utilana ligilisi, lida kate le laguti bungio. Dan le la dimori hun lida adimori terencha, bian rig hama grigia adimoriha, o urua, ani aban la ginye adimoreha. Lun tigine anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ani uwa lubay ni aba le gayara lumuti a funa guaguda. Guiti mati lum adimorehon la lida adimore terencha lida adamurini. La dimoreha kada aba lumagwa luma lum bungi. Ani ginye luaguti lubay la dimoreha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urwa hama gerigia adimoreha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le anin wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama nichun le adimoreha bai lun lichugu dan lun ladimoreha. Itara sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimoreha bungyu gayara bai hadimoreha aba lun hafurinda iru sungubai raguhuguya megurasu. Ha iyumu luguginye banya ladimureha bungyu, lunti hagda guhungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatina, lugundu mahawati lunkata ile. Lunti gagamba di hama, keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, alig da hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungio. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lago gabafu la lun la dimoreha bungio liyumulu kuginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginye be ha salvara. Ain hafalara le uago be na apurici ahun, ain ginye lau lubai hinari hafinyela. Ain mitara lubai luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun, luago hilala Cristo luago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti la lasu seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe lasu seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginya chililumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya la rufu dagun lungwa nu. Lausun itana nina la kei aba le agura hoti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nigun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi men bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya. Agia la o aula. Aniha uganu le wapuricha bai luagu Lazarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie. Aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya. Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oweni. Ani ahi nti Masaru lubai Kristu lidage oweni. Malati uganu le wapuriti habai luagwa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi Masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya ni Kristu Masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilani. Itara kei hovegu sungu bai la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigen dame le la giribudun Kristu bowagun ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me ledere geruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi luagu ruwa la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sunkate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le lirau bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inaro niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichia wai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. mama nada le lumbei lahujun abunubei, ilo abunubei, furumi aguarugu luyeribei. Larigin labununiba, hilaligia, aba lichuguni bungi ugubule labusen rumbei luago ilo ligia, aba lichuguni ugubule lumbei kada ilo. Mama aba labusun ugubu, amu luyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikata isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu yegwainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nua aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nua aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ai ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize di buduri, apa me ha buduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubu waguna. Lari ginye, aba me vibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wagari le adegu bai lau muha. Ubu waguna meha. Libia ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubowu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Timviruba fidu, aba mehasa nulanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguyeri le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun flerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mili lubanfu oweni. Oweni agaygi bubafu lu baganye li, agaygi lidir agu.
0: Figo limi ragun le bay, oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragudunni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le ondaragubai hon, Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasa giriba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu laigi. Hafga neredragun huma fiu da o nasgiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chiligu erigna arihan busent na neredragun fiu da huma ahen buse waburemi. Neredru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dará libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ya. Lausun añahin la sarago misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, houcha humal lun gunda la haganagua. Lugundu luadigi mariña luago abureme Jesucristo keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gueime lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ya Efesu, hausun hibiri waduhanyo luegi Jesucristo halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi habuni ni duhenyo subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagabri lun heresi biru ni Kristo luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hon luma hon sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun idukanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, Naburha nyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chi bai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chi bai le kudemi habu bai won, aniaransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lungiye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay la susere dunbay itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawandu ni asufuri huni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. lun wemeni gidu lagu bungyu leka bafu be lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lagu. Lagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lun bungyu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungyu, lagu fulese ilani wa lau edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won lagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, lagu waibugun lau unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao, lida le waburi habai hon tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen, le hasinyeru aliha, o gun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la hitera gunina lun nasikiru ni nuweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigo bai la kate ile? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya abakate ani magunfu lirutia lau hereru. Gefenti bungi luago marinya guwama abakate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladigni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Kesi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lau nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinyagu hun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun l'ultima lagamondu kugunda.
4: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferud na numuti huaygnya ligibugnya Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bay uburugu turoadu luna pulicia ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lung nuadigi maridun lagu wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyo, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawayginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubay Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungyu, lung harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
4: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu giregi hun, o gasu wamuri ya gara da tuwa arufu du bani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tuwa buriwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tuwa laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wa salbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufudu ni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wa salbara gule learicha raguagu dubaliwa ligibugia bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibugia uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha nulibu ruburito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu lige sifir le ichugubai ibagari, ani le nyei lumuti lani wabureme sifir anihenge sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueirigu bungyu itara, kei hamuga tida aba isubusei, asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. La diga agawon de ina linya lueri con bungi wada. La susere dube itara la diga la digni wabureme laulani sifi.
4: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Ma birhala lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareni. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu da guaregi. Mose nutiwa lau ieni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaroni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniya ga wamuti lagu veseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihin da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda tinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha iresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
4: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Italalina wagu buke aba muna to, muaruguna keihamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wamuti luagu ahun la agunichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, Tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai. Lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwa guwa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. jau bowagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyero luagu, gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga, himi wamani lumu vigiru ni ugu bule ja ubowagu, luwodi agana waluma wabure mehesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigini lugunda wabure mesuwa da. Ja wagia jebe ubowagu, jaguta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lumu lagusera gudaniwa, lumu leresi biruni kada aba la faye ruaha, según buiti o uribati le meja wadigwe, dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu harufu da gunhongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufulesen ibungyo. Ainti malu ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun laha gabagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lung habagari dun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni yalirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri i bagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungi guanarig hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadina Kristu, aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigonti, wawago, lugayara bela, veresi biruni, lirita bungi, lidagi.
4: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyo tina lererun.
2: Chilu ti tano narufu tingi nareini mung, aba nonu mung. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nidere guni.
0: Chiliha li lidani bungyo, lun larufu tini lareini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Here ti wawadigimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibiha tiwa inebese, anihe nda anaba wagua tiwa, anihe nda adimere huwa ti buidu wawagu, anihe nda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihe gawamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia gamalumo risig datiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubay. Waduhanyu korintuna, adimuri hadiwa hun furango, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti misye habu hun, gamalumo hugia sansi gwali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahunye. Lunhisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima abai wagia kei larinya gubungi guanarega.
2: Naka na upo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme mutni.
0: Furiku malubai ti hakana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe yenya habure. Magule huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye me neramu yu, denya larinya gu abure misunti kabafa.
4: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhenyo hisi yetinyanu. Ani haburi furama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigu lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongiu, lun la yusu ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grigi le digi bani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. ke inar ni la sun le arinya gawa ma li bai hun itar linya ginye inar ni la le warinya gu bai lun titu lagu barugu wa ma wongu hau ani wairi timati hisie lun dan le larita gun lagu hadig ni sun hugu ya le la muri ha bai huma lumo lagu heresi biruni la aba inebese gunda tina lau gajara la na finyero sun suina gu bai huagu.
4: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busentiwa wabah dagun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kamaha muga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligye. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bo ya gudu, malongu atuguya luma le nibe bo ya gudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lwagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lwagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luagu busen hama afinya tunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguni wa luege laundarun idebese le wadigbay. Wafa agunya lun wadig nesun kata ilaw arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le servi di lu Cristo uon li da saragu lu uyeri. Gue totima la onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala saragu idevesei la usun hugunda. Le alg dahati li bugiri Tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadig marinya la numa luwe seribi dun hun. Ahany alg daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Cristo ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweirigu ni lun Cristo. Italian lubaiti recibi humanya la aba insieni le timati, lugayara baila harikini ugurinya hagia, luago inarni la lubuidu vererun huago. Anilunginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugurinya hagia.
4: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranseño huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun, ousteragdei idewesei le farama se hubay. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tarinha relerenu bungyu.
5: Edebe hedi sarago hun kutemitina, arayirati lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bongyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubongyu lugundu arufu da lumuti ideha ni le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lumbungyu, luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lumbungyu, luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
4: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu, lue hamuga higiru ni bungyu, ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kay aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lo Kristu. Itara kay teyedno heve eva hanufu de tina lua iginye higira wagu dun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lua iheseri bidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya lua guamu Kristu hun lua ile uagube wapuricheha ojeresi birun la a.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ojeresi birun la a.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itina sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresibiruni le hafai ruboi nun. Luna yusuruni eseribida hun. Ani dan le meha anihi la nemegeiru dan le humanuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiruboi nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lu bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila halinya gulago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba veju lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niaba arita goti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hon itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hon kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Avram hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lausun. Nadimuri hanyala keisi aba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu nina huriyo, laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamuna agun huri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadigumari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hiberutinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu wa lida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogwa dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate. Sagu wewe na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo. Weriti nigarigo luago.

0: Ain lunti lubai napantaha, napantaha balau bulikate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lawi narini la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunedere lubarieru uburugu. Itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimari ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubu direi. Nyein cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bon yu kata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau cielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi yoko. Ani kuiti witi lira lomba watu niso asufri runi. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausun ni katana. Lida wadagi manu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi, ahen guweirigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikirigini hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubai le numabai la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulese. Lausun genege lani luago lida timala le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe arinyagutinya luago abirigida nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegwa lumutu mfunagi ya titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri ya hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida wa dimure hanya ligibu ge bungyo ke silani gu Kristo sunle ariye ga mali be ni duhnyo hisnya tinya nu wariya gunya lunu gu hawanserun lida haibu gun luma bungyo ni diheri tina loi dan lame ni di ariho hafuga madarirun nubadun agabri da keisi nabuserun hamuga nadarirunu aba me magunda abadun la ebechuni lelumbe nituguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagagu. Lau hafagun lun, hawanserun lau huna budagudunia hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nubungyu te busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luguyeri uribani le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefeintinya luago. Luago meha li biyama nuweyesu humo veri dinumuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto nariya gunyanya hon sun haa asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida agen. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Ariya gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongwa. Busenri gtiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun suinsuina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarugu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalba nulidage lubafu vuribani lelana ubo le. kaisi labusa iruni waguchi bungio. Wairi gunilu bungio lunsunda itarala. Wairi tunanigi lau lufudese higiruni bungio le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyela waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyela waguni. Dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busentina nerede nubuidu ligibu nge bungyu. Busentina funagia nerede nubuidu hagibu nge grigia. Lung hamuga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bay napulichiha. Mama lahada nge grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo. Asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibaha nina tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninyo. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg dati mati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege na gura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichia ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibu ge bungi luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabayin huriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lidan Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hong ha ma ba ya furiyo no. Itara kaibu galichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligi ya hong furiyo. Ariha umali lagu gungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada furiyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama ba ya furiyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutimatinya lagu bungi la flesei balina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni khahabu won au luma beru na ve keisi hanigu lida luadig mari kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya Ani hati kate le nouchubai na digun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi e meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Aeti larigi ha childinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo, aba megi halila hama, La diga la nufu de loe le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihi bei lagu maibugu hama uwara luma inaru ni le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaru ni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu. Babima andunya kei ha mama bain huriyo, idali nyati babusa irumba iba fosu ninya ha mama bain huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyo wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyo, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, Lagu la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luagurugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu, Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyaru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima timati. kay subudi lani bungyu lubara megiwa luago nyemba nyala hadangi ha mama bany huriyu arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu abalarinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa kay si buru nyula tida liliburu
5: abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanga
0: itara linya lubaiti ha finya banya biniwa tinya uwara luma abramu le afinya lubai luago bungyu Ha finye rubanya luagu ha salba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyera waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurdu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni lanyura. La diga la niña hari.
5: Le agufli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu. Aba la nigni inyera waguni luo gun. Bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungyu.
5: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira luga jara la ginye. Heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abaramu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi filisandu le frama se lali bay bungi. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abanrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adigati bungi abadaradu luma abramu, abalacho uruni gamalumu gadirisa darandi irumu larigi, abalichugu nililuridun lumu ises, lulafuna wagudun hon grigi, ligia daradu le meha, La digubay bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuliru ni luma lurudu moisesi le faramase lubay bungyu, mama li hamuga aba faramase. Ahinti le, lichugubay bungyu lun abramu, rulumuti lun la diga faramase lali la meha lun. Kati un leseribda lurdu. Nyumbiti lurdu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulmuti bungi li lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigi ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirunin le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungi. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi Kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau, Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: ani ha le na busa ilumbe inaniego. Isani nirogi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu ni luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gauni giha mei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbay dan abalona ani bungyu liru le agura hobay titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun moisesi. Liabi bay itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resibiru niwa bungyu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu, ayinti lirau bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu, ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigo lani na agaro duni huwago, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gweto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidine tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangi tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia, ani lige Jerusalem bai gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
5: Gunta goba uri marau hui tuto marau. Wago abala ugunda ni bugea le bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, sigu tau uri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku, huguya irahani ha furama se lubanya bungyu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarig agura houni eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linha ginye la susere dungueto. Kate isa tarinha gubo ilerenu bungi, tarinha hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Logundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fuladi o Cristo lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun luago ahan la ichagua hungua labugion echuni lalana seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniya gayali lun furumi e guarga uguri. Le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwe rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biru ni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gama li guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri lun tigin wigirun lun la donde haniwa sifir lida sun le wadigbe. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagie me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidange lidon figo, huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figo ligie. Adiga humay lao insi habuni, lun ti gine gonigigwa huma hungwa, lue gine habur ha lidon figo kei ligie. Idera go huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin ha nisun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, ua ti adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onweni lun. Ahen abuna go aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha den wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Legebegibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dire ilumutiwa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita, feruduna le wafigun segun luweiri lareini. Lelarufu dubai bungi won lau lichugun sun luguyeri subudi luma gun farando won subudig dalali larance alemeha aramu du nyubai won owarita guni lanle la samina rubai la digan lumbu galonda rubai la sun kate lida Cristo dame buga lagun fuliruni dan ligia dando lebri sieluwe keile ubowe kubai lida Cristo anua dira lumuti wa bungio lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni ani sun le lidan yin lugunda bungio le adigumbali sun kate kei labuseruni wagie lubaiti le ichugubali we meni gulago Cristo furumie lunti vichugun uweri guni lu bungio huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inareni ugano le anigubali asalbaruni hun aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyeti hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi lun larugon gadagudini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi ya lagan le lichu gubai bungiu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudira gudoni hun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubai bungiu la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, Ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma lougin sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida awuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungiu wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungiu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungiu, saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufu dni luweiri wisye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago laremi bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dingu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara du bungiu hama lanigu luma farama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahin ti gueto kei lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bain huriyu lun aba meme hama nechani. ani lida lugubu guanarigu gringu alumuti gaganigu le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda alumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adige inalanya kuriju hama ha mamambay kuriju lung ababanya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau longwe kristu lau gurua. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bay kuriju hama ha mamambay kuriju. Aba laranda ragudu ninya biangu bay luma bungiu. Adige inalanya biangu bay lung abarigu hama ugubu. Nyambu iti kristu aba lapuricha ni uganu lagu tiaranda uni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafa du lung bungiu lida agen kristu sun wagia. Dandu huriyu kei ha mamabay huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha. Lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu. Sun huguya itarahinya kei aba muna. Ani ligibu gunyadun ebu le hiju gubay apostolu gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama ha hibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luegi en luadig mari Kristu. Lung housera gunhungua kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Abarigin ugubu, abarig sifiri. Itara kei abarig la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Abarig bungyu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimen ligia hau sungu bai, ani anihen ligia hada sungu bai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru na la nyata uruti lumaku. Aba buri lichugu ubafu hong bregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugu bai ubafu hong fiu lung apostolu hama, hibir lung profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lung maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lung gayara baila eseri biduni buidu luma lung edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lung lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalirabungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lung laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lung waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lung wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lung lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanegi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lung feridi guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadibay iseri guahuma lida hani sifi luma lida hisamina daguahuma lau iseri igabri igabri lila digbay bungyu kei ligabri guanarga lida iritar le timati luma arumani lige hebe lubay heyeha adimure humay inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya ahun aganida mafigun huma malida laweyu hau ganyu michiga huma lugaru lum mafia lemeka kiberubay hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera gu niña ha gudeme banya manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balun miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhuguya mehumagua ferudna gua huma humagua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Kei liang ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu kei lani gu huma bungiu molu muti nilu hadimore haluagu salufuri ni amu luhuyeri ibiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu le la agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate ibiyeti, o labagari dunlida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungiu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikata iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon haucha kuma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme madan la uburi kate malati lehadigu bai halani gubain luburiga sagari gumei lidon larugonga ruti busiganu ibini lun ladimore koni walagu buri kate le hadigu bai aramu daguarigu gamalumu arihuati sun kate danle lafuna guagudani larugonga Ladiga larugonga afuna guagu du balin sun kate, ligia larinya wagubai.
5: Adagu duwa ba, ukuya lea rungu, saraba kata gilinani, aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate buiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufudni linebe Kristu hun, Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari wugiri lung kei luwenri wisya lung Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu nilibagari wawagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. uwa nikata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara gwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia me bere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisin, ladiga lugu butan. Ani wagia libri ugubulig.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubo wagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariegu hanya la hun lu heredeno buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lu Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lu wabure mehadigi, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fayiru bai la wabune mesegun buitile ladiga bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humalagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai, ani aba la lau lanigni abungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, Here huma lida nyu aba lumo wabude me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregi dagu huma luwe leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya igirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu dira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, Lung laninya guni hun ida wanya la, lung lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lung wabule me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
1: Ao Pablo luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipo banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te. Sunwa da na yumra gu lun bungi huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweni hidera gu nina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nani.

0: la dega gafana tun numa li dan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamuga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lu bungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumra gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwala ligabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu da dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridi go hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mama regulun hafinya luagu gajarati ginye hasufiri lun luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasami naru kai meha ligabri la sami naru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malu gunti larga ni lirincha kai bungu. Lubaregi elira aba ligiu ni le lani bai. Aba la degun kai ubueni lau lagura hon kai wugiri. Danti le itara hali kai wugiri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani la diga lagambadi. Aba longwe lau guruwa lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungu bay. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya me sun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bay, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyu hisinya tinya nun, itara ke agamba humani na sun wada, dan le meja humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu arita guni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani ke labuse iruni. Adiga huma isun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi ulun, luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hadan gnyet na lani Benjamin turibu, evreu au lumagen nagurahon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatin lau Jesucristo, lau ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niaba lun gallara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu, Barun mutikei mi kata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lira, sun kate le gallara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata le gibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feri dinali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Cristo. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagain runi Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chilukadina la lumun lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha naali la sun kata ile, le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni, ani resibi neime le lumbay lichuguni bungiyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luagro ginye burikate uboogu na haritagwa. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairikubay. Ani ladigubay laumeme ubafu le luagubay lun litu unisun kate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duha nyu hisinya tinya nu, hau wagu banya wei lila nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme, ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi duha nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama, Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idaragubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yuguagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi aridatinya la diga madise liliabi Kristu. Madiheri da kuma lagu nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri yaidun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inaru nibay. Sun le gadina bay inebesei. Sun le richabay. Sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rejon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uweiri guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi huma li bay numagin. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayega huma imi gabri, abame huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lwagu halita gwayadun la nuwagu. Maria gutina lwagu buli ikumad na layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Ouna hatunge dewe hani nu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubairigu nibihin somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwei rigun ilu wagu chibungi lun sunda itarala. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo garada to hun huguya iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimye luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lung ginye Kristu la degewa. Lubare ginye bai sun kate anin halimeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lau ge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligia lagume se habai sunkate, ligia furumye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumye tiubare lida sunkate. Itara lenya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba laranda ragudni bungyu sungubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia, lau longwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lo bungyu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto, aranda ragudaladun bungyu, lumagua lau longwe Kristu lung larufudunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lung tijerederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalberuni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungilibai lasufri uni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugubai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini, luweiri irisine le lida abai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagubai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata ikuma ani deregu daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gudalei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago de nibungiu, lurudu, luma burisungumadi le contra bewago, laulada ragoni lago gurua. Ganye lumutinya, Kristu bafu burihama, gumadi matinya dan le longwe by lago gurua. Hawe, aba luna budagudun ninya, ligibunya gridigo, aba la neguninya kei adairutinya, lida laganyero. Uala niaba, anyawari hatun, lago burikate le lumbe hegini, o le la lumbe hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le, liyawa diriguni le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimori ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, Luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina. Le awansira gudubalni ugubu, laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailir, marg da bai kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kate lue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kate lani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira. Mabafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubay hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubay luma Kristu, alu ahumay burikate le lana cielo le nye lubay Kristu nyun luegi lanvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, Anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate ivieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, Le meme itara bai kei lanuguni wa irisi ni kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga burihumuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikate le iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likate lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua ferudna guahuguya mehuma wagua itera kei ferudna lanun Kristu Itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bungi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luago luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengirei ne bungyu ugutili lidagye Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bailum bungyu. Agubrigu, masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma ahon ki yubu dirigu lidasun kate, Mama regdanle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furmyo garu kate le hadiga. Adiga humay la ugundani kama hamuga hadigin lun wapureme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wapureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadangi kuriyu afinyati ya haa nyadagi meibanya numa luwago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dagu. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da lafure idun huwago lun deregi dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luwago harita gola epafurasi huwago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatien ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, houna houme lun aliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon, aniga huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabureme Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, capítulo aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile, luma ge bungyu uguchile, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. ani insi ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa bui tihuagu tida buri liligili si bongiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise luay larihi bungi, luayri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luayri gu hada lanigu. Aba me tawayri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabuneme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu, itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia tila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiyo. La childiru ba ginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiyo, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumu lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye rigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsie tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lunga salbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagon huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajitiwon luma aba emeni gini buiti. rula dig dago tung hanig derebug dalong me lung haniya guni luma lung hadig ni sunle buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Recibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei uguni asalufuriti. Lugundu masu tine grige ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, ani lichuguba ere hun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu, lung hadise dun loi furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagi. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia arye buwejwa gu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hidera guniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun hada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le, niduhenyo, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la girigi yariyanga.
3: Lida yin darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahi iti huguya, niduhanyo, haa finyabani luago Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame, haa arumogu banya ariabu harumoga, ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. आदिम रेहागिया हूँ लिदा लीर करिस्तु लू तिहसी हमा हूँ सराग लाग वदाग मंग ले हादग भई अबागा लिदा हुमा लिदा दरंगी लखू मगुआ अन्य गति बगिया हूँ निदुखनो लू हेरे रू हों खा महातिया हवा दिग मरीदु लू ही चुगु गुरा सु हों खा मगुरा सू बया लू ही देरा गुनिया हा देबली बया लिदा हाफिने लुगिए गगुरा सु हुमा हाबा सूंगु भई उवाला नियाबा अफाई रुति बुरी बनी लाग बुरी बनी औचर गुमा हदग बुई थी हुनी वगुआ लुमा हों सूं गिरी गया गुंदा हुमा सूं आदा अफुरी द हुमा लुबुंग यु सूं दा रुकु मसेरे में लुं लुआगु सूं लेसु सेरे दुती अनि हाले लबु सेर बुई बुंग यु हुमा गें कैसे अफिन्य थियन लुआगु हेसु क्रिस्तु मेरे देर हुमा लुआ दिग मन सी फिर सांदु मिच ग हुमा में बेरे से नी लुं दिमुरे लगारिय बुई बुंग यु हयुम लुग गें हिदु गन यु लुए गें हेसु क्रिस्तु हौचब ग हुमा सूं अरुफ दहानी अबा में हेरे देरों लावले बुई दुबई दिसे कुमा लोई सुन लुगु येरी उरी बनी बुंगी ग्वान रिग ले इचुक बली दरांगिल देरेगे ग्वाग दल्लों हुंगुआ लुं सुन सुई नगुबई अरे दल्लों में हुआनी हनीगी लुमा हुगुबु दयारगु हरुमन्यो लुबा लियाबिन वबुने में हैसु करिस्तु गुंफुलिती बुंगी ले अगुआ रुबई हुं अनि लगुमुचु बई लदिगनी सुन काते ले हीदा निदुहन्यो अफुरी इदा हुमा लु बुंगी ववागु बुसुगो हुमा हुंगु लाउ चुति ले सांदुति अनिया गति ना हुं लाउ लुगु मदि वबुरे में लुं हली हनु गार्दा तो हों सुं वदुहन लुएगे हेसु क्रिस्तु बिनी लो वबुरे में हेसु क्रिस्तु
2: फ्रुमेतु लिगारा दा पाउलु लु तिमोतेउ कैपिटुलु आबा
0: आओ पाबलु लानी हेसु क्रिस्तु अपोस्तुलु नौन हन्योन्या लाउ लुगुमा दि बुंगियु ले वसल बरा गले लुम वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले वाग बै वे मेनि गिद नबुर हन्यो गारद तो बुं तिमोतेउ निरग ले तिमा तिमा ति लिदा वफिने लुआगु हेसु क्रिस्तु रेसिबि बा अरे नि गुदे में हबु लुमा दरांगिल लुम गे वागु चि बुंगियु लुमा लुम गे हेसु क्रिस्तु ले वबुरे में कई मेहा नयुमर गु बुं द मेहा ले निदि बै मासेदोनिया रई दई में बा उबुरुग एफेसु लू बड़िय गो हों फ्यू गिरी गया लू मरुफ दा हमा काते ले मरी चति मेते नि हगिय में लू बुरी उड़गा ले मगुमु चती हवागु हगु चगु बिना दुमुतु काते बुरी ले बरुडग ती सिगे नई ले मालती अनि मिदर गुन लुमुतिय गिरी गया लू हेसेरी बिदुनी बुंगियु लाउ हफिने रो लुआगु ले लू बई बरुफ दा नि हों हफिने तिया हगिया लू हिसिय गो हमा होंगुआ लुगुंदु हरुमा अरुता हनिगी मिचु हली हरिता गुं दूरु हवागु अनि बुइदु हली हफिनेरु अन्याहे अदिरे रुतिन्या लोई बुरी काते ले अबा हिचा गुं होंगु लिदों बुरी सिगेने मालती बुसेतिया बुरी लुं अरुफु दहा तिन्या हमा लिदा लुरु दु ले लिचुग बुइ बुंगु लुं मोइसेसी उवति गुं फरांदा हमानी नि ले गुआन रुग हरिया गुबई नि ले हरुफु दहा बई लुआगु लुरु दु लिगिया लाउ सरागु अचो उरुनी सुबुदि व मुति लुआगु बुइदु ला लुरुदु जुसु व रगाली लिगिया कै लुबुदुबु लुंति ला सुबुदि रुनि व लुआगु मामा ला खों हा अदिगु बलि ले बुइदु बै ला दिगु व लुरुदु लुरुदु खों ति खा उरी बबाण्या हा मगां बदि बाण्या हा मे बेरे से बाण्या लाउ बुंगियु हा गफिगों बाण्या हा मिने बै बै बुंगियु लुमा काते लुआगु ति बुंगियु खों हा आफरु ति हागुचि ओ हागुचु हि लागु बै खों सुं हा गाफर हदि बाण्या हों हा अगामरि दुबाण्या ममारि दुंगा ओ हा अगामरि दुबाण्या वुगिरि हाले दिगु हों हा अलुगुरा हा बाण्या इदामुनि हों हा जे बाण्या हा महा अफिने रुबाण्या लुआगु इयेनि हों तिगिने सुं हा अदिग बाय अमुकाते ले मुअरा दुंति लुमा रुफ दहानि हरुमति अरुफ दहानि हरुमति ले मेमे उगानु बुइ ति लुआगु ति असाल बरुनि ले वागु बै लोना हा ना बुंगियु ले वैरिगु बै अपुरि चिहा सेरेमे नुमुति वबुरे में हेसु क्रिस्तु ले इचुक बई उबाफु नु लुं वदागी मनु ले लुआगु लनगु निना कई सियाबा वगुरी गुंफुलिति लुम लुआगु लिचुगु निना लुं नेसेरी बिदो लुं लाउसुं मेखा अधिमोरि हना वुरीबा लुआगु कई बुंगियु अनाबा नई अनि एबा हनई आबा नगुदे में दुं लुं बुंगियु लुगुंदु मामा गिदिना मेहा अफिन्यति लुआगु हेसु क्रिस्तु अनि बिदियति मेहा नु काला नदगु बई लिगिय लुएनी बई नसांदी रुनी लबिनी रुनी न बुंगियु उवरा लुमा अफिन्यनी लुमा इंसी हबुनी ले लिदा बई हेसु क्रिस्तु इनार निकाते ले ती माती माती ani lun ti hafinya no sungu bi luago inara nila. Luago lun la salba no niña Jesucristo gafigon ti aliabi ubo wagun. Ani au furumia ti hadagi. Ligen na gude medun bay lun bungyu, lugayara bay la rufud ni Cristo sun lugura sun nuagu. Au le furumia bay hada gafigon ti. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luago. Lun habihi ni ibagari magum chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen grigia, Feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumuraguni Rua ligia mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka, Wawai gini ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dirawagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile, lounahana bungyu kei apurichihati, luma kei apostolo, lung narufudaha hon ha maabay huriyu, libugiri inarini le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inarini narinya gubay, meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungyu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan la digubay bungyu furumie. Larigin la digun ewa. Mama gine adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigia lun, Alidi hatibay la, aba wadagma nubuiti la busay rumbay la digu. Lung alidi hatibay la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransinyo la sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyo la lung larufu daha. Mung lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lung ti areida la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lung ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lung ginye la digun lung gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me. Lugundu ahen maguma dinu lubalinya. Ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liglisi bungyu? Molu muti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwa ilanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu lali gabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwa iladimure hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfli lulau heri.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ni lunlisi edu maras.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niña, liranjo buido, hausun tila na luba. Lugundo eseri bidu tiña, ligili sirugu, ha adigubali hawadigu maribuido, buido bay ladimore honi wa hawagu, ani raguti ma tiña anigi lun hadimore haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranjanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba, luago weirigula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida un lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jie etinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la diga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni.

0: Idera gabanya wininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garangu nitubai aba huri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furinda irun irahin hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri ginye kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyu, Jegwa li lau la finye, uriba ti maa ti sigu lau ama grigye le ma finye ti. Lun laburu duni watiri wuri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha, Achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumia gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseribidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungi. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya, tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
1: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Arinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai diyama o uruwa lunghichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunghanufu de dun sungu bai lwei hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonflirun luma burigumadi le lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahin ginye marihinti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musubanya, lun ti wairi la hinebe hayubundirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la diga digu haduka nyu hama luegin Kristu, lubare gen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyu ginye hisinya gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ain arufu da haba grigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idera gubaliwa agunfulira luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lumu. Ganigiti la sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lumu inarini, harita guatinyo luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inari ni luagu aban la omwebu irisi ni agunfli uni lumabungi lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadao iragun lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya haa busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luguginye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichuguboy ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uwago laden howa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Aniya gabakon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanina lisubudi ubo. Nisigene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nira le hinsinha bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungio, luma ge wabude me Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na bunchu lau ugundani. Harita guatina lau guafinya ni inairu niti lebu agubai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali ya finya ni lefurumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bibe. Ligendania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu lelichi gubaibungi ubun, da meha le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insinyani luma raguguo unguo, lichugubaiwon. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichia ni le larufu da habai Kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairubai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lung wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lung bibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lung na pulijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choru numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insye ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairunina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu gini ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gasu lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahe hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene ile lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu dahabalin uganu lanna inaruni kai lubudubu. Dise ba loi dimure buri malati le lanna ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumo ruka libungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe inginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihin lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahin aruma da gwaga da grigi ya lungwa ababa iweru lani na uwerigu ni. Lederege guati lungwa lungbungyu huligi ya lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyani insi ya habuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabudeme Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lunkantha nubala lunle inari nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimure, adiga baisunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabusen run. Afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu haba ya arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani lerig habuse run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sunwada, awanda baya sufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ni lelal na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geyo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni houcha babi yabi ya riha na furese igira ladi na demasi hinsi ya timati kate le lana ubo le lung nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo wagun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biyabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagu ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ya tinadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure ame lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. arei dalana me luba la rue ha sielu. Rua la ueri guni lung, lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo gadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, Hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamu gawaburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungyu abaginelani Jesu Kristu apostolo, Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubou. Gwe toti, kei chilihali la da, subudigida la liuganu lanina salbaruni won, Abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gule. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhanyu luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu genye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyulan lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie uribu, uo ligie me iga adua lan luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubin. Lunti aban lavu giri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu lo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti ladau runi wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyegati meha aba profeta kuretana, lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate ikonga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya honguwa lunha diga nile buidube.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guave. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula houserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gurinya ha weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagiyame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da han hon wulinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama Hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu. Luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won. Le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Raguguwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi. Lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesung uribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha hawagia, Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gulla la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude melun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, lau laricha raguagu dhani wa bungyu ligibu gen lau lareini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bain lagu bungyu, Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, Lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lu Filimon.
0: au Pablo le na dairinya bai luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungare da to, uwara luma Timoteo le waduhe luegi en Cristo bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gare da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wago chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida lena lita kon buago lida na furia idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuria adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti la ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaro unuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugoginye. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku Demasi luma Lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
3: Gara da honha adimure habali Ebureu. Capítulo Aba.
4: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luyir. Hadagien profetagu. Gwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali wun lida ge liru. Le ida ge bai ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liru buingiu, luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia adugu bali sunkate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba layunru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilira mwingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutimati Hawaii. Maria kutibuingi uni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, buku chihadi.
4: Maria kuligia logo ni aba angeli
5: aba badina uku chinu ligia me aba isani ni
4: ahi tida mehale launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati
5: utuko huma sunani angeli gunu
4: laniya ka hawa gu angeli gu
5: adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagara gali adu gali ge lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete
4: Ahi tilu lira arinya ka tietar.
5: Bungiu, magumu cha titi barui ha. Eni ama arui ha nile lani na lichagu. Hisi ya tile buitu buipun. Yene go ligile muliba buipun. Nige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Zudu hau bibiri.
4: Arinya ka tiginye.
5: Buguya, abole mi. Lida lagume se ha. Adaka kumuti ho. La ubuha bubadaga isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berayo wa lusunda, la waya tupublikei dendu, babaru cha bubwe, keya ba hidu, la sansi luoba, ke dendu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahga.
4: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angheli.
5: Yurupa lege nomele, dari nechuku niye baga ni, labu ni ubudi.
4: Sung angheli gu, Sifiri gua seri itu tiang lum bungi hagi. Awalnya hut tiang lum hidra guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lum ti luboi ti weteni runti malum uganu le agamba wamali bui. Madire iru wamam galuai Chauru ati liluru du bungi ule meha ichugu bui hada agi angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigo, ahi muni giru wama aume basalbaru nile resibi wama aliboi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligien wun, lao burisai ni luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu kubengu, lao amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lupasandu nerbala hawagu, kata yanusa giribye lupepele sebala hawagu, atika umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata gumuti lau wairi guni luma inabese rubu mutinya lau gye sunkate.
4: Dan lubaiti le lichu guni buingi sunkate labu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lumu le mama bailan labu gi. Lau sun lira ariha wamuti logo mama gililan sunkate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ariha wamuti Jesus le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lau lueri lisi habubungi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingio. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung liranginyo lida lueri gu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufuri lire buingio le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie bala aba asalbara gile gumuti. Ligi ya dandu lubai le auna habai kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligi ya uwa lubai nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu. Neremo babawagu kweri mulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu babawagu buingi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha hama isani uhalichi kuma ya bungi yunu.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga, Hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladigu ogun Abraham liabui. lun tilira gasu me haytara lubalna kaysi libiri lulebi bala lun aba me lan fadri inutimat le gufli lau gudeme habu hongridi lugi la chibuni hafigo ngridia lau le dere geragun lungwa logo guru ani kaiti sufri luboy ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Guento lubaiti que ni igual a bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti conigi wama siendo glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundo apurichu waligin yuganu loguta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye bebelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligye na afinye luboye, dida niganyi, luago mebelu banyala, lido mfulasule emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadigme iluma genveju le lagumu chubali ladega ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
6: Aba lemera ugundi ulida gesun lodi mari luago lisetu meidi.
4: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu mojinidu mfulashu le emera guagari.
4: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi rua lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige laranse rube buingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isigrige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha lariyan gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
6: Kugunyi, ani hagamba le lariyan gubay buingyu metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lung hamuga rulumuti hoswe fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agumeha buingyo luwe iluwadi gumeri. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse ragaduni. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielu ligia wafati ebain le tima timat. Ligia lunti lubai deregadagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule inse habube un. Lugudeme hebulan un idarego lawame lau laraini lida vemegeiru.
2: Hebreos capítulo 5.
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kay debi lilan fadiri guanarigu kay furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utiyan hama achara gadutinyo. Ani ladiga lidebi linguanarigu kay si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladaka ragadun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyutumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italinya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyutumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
4: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: fadil ubuya lusunda itreke melo kisedeko
4: da meha le lagano be Kristo ya ubogo afuri idati ayumuro goligia meha la umala liherete luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bai lule sefuruni lida gen oveni le lumbe la sufuruni abalagabu ni buingio la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingio la usun liro la buingio Kristo chiluti dalu la rufuduni la gamba di la ulawandu ni asufuruni damba iti uara gwali sunsu ina gubai la ula sufuruni nyubu iti lulebu na baila asalbaruni le magumu chati honsun ha gagamba di banyalun Abala nungu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tidange lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yin haa gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yin haa guragi yin banya miligi kai irahun yin uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufuda hani ile buidu bai lumo le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
4: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichugu na uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu, ha haucha hamali bai lubafu wingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, heren gubai ya hasakriha, ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun, ehereha grigi ya lau, ladiga muale, Achuru balin huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honha nedegime bali, resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumo, ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai huwaun logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungu lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Buse ragutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banya logo buingio. Awanda hama isun asufuri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyango.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafinyuru grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abrahamu. Luago, lagufu lirubai la lereru, masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong, rule lafi yunu luago, kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wong, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigi niligia inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melquisedec le uru elida meha fula su lagiri bei Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida furumia tikate uruwe richagwat gama lumo subudi watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya ibidia tiginye ka la lagucha gubanya ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulumuti lidisi farenti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladige wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gen grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladige wagun Abrahamu haladi. Aheti Melquisedec lausun mama lan ladige wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abrahamu le meme buga eresi birubali Frama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu weiri kutima lan le abini habe sige laule abini rubwe. Jawada, fadri guha resim rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melquisedec tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liabin Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi watibuidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liabu in Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la idagi adige wagun liabu. Liabu in lu lafadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gube buingiu logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri bubuya lu sunga na itere emelu Melquisedec.
4: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengu wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangiebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati da le lichugun boi habara hon. Ahenti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugua lubara lun. Larihen ti da lereru mwingyo.
5: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, lalitamu. Aba fadil mwuyan, lusu manda.
4: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lusunda lugundu gabagari tisuanda lulayuma go lubungio awago Jesus lubaiti fadri boy inyu tumati le wasubu dirubi haruma ligia uati uribani lina ni figo mitaranti kai gafigoti inyu ru ligia inyu tumaluoi sunka taiselu mitaranti kai hibiri fadri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagweju furumi logo hafigo ngwanergu lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti Jesus adagara gaduni
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Licha Gubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Flasule sandu timabui, tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me bungiu. Mama to hadiga grigi. Sunfadire inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe se, luma dagara gudini lun bungiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti, la dagara gudini Jesu Kristu lubungiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama yin hamuga fadiri lugundu, anye go fadiri go adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri go hagia, hadigini hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logo iyawo la, lugundu lubaba ila digunu Moises luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lung.
2: Adaga boitia, sunkate, isi iyawo tota lufutu gombo, lago vulgo.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati darado le wogbe la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari darado ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti darado le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madarado. Gama lumu, magunda atibuga buingi u lao furumieti darado, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufulirun luma darado ligi. Aba tilarian gutida lereru.
2: Lariya ganyari habule mebungiyo, lachili gobeyo, lunatudu iseri darada, amalila nabuda luma Israel. Mita apa yang kita rasa dengan tetu bayi hama habu cegu, lebih yule, nara tetu bayi hahabu, luna sazaroni ehi tugiye, magufu li bukamu ti meha ni darade, dejeti niki bukani ya kongwa, niya lari ya bu abole me.
1: Aniha darade le lumbu ina duguni hama, lina sing Israeli lari jamu buri veyu ligi, linya lari ya gun abole me.
2: Nichi kubai niludu, lidom hasanina. Aba mena bulu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gidi boi, dari lumo le weli tima boi, adara. Ferudu na nuboi, guriba nile hetake boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri darado, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga li luru no Moisesi, li yawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lau duru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara gudunia burile, lun larita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dan le lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa nukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ugu gunu. Mabunda atibu langwe adakara gudini gudawari gudu. Niguri lau adakara gudini lwaku figo. Apa di larinya gu, niubi hadina ubo wagun, luna dugu ni gugunda nubungi yutu. Itara kaisi guru ini ala wagu titambelenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
2: nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
1: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi lun laruma da guduni wa ligibugien lau lonwe Jesu Kristu.

0: Aban weyasu, lu sun dan logo wa figon. Sun fadri guhuri yu, sagwe yu hadiguni aban meme adagara guduni. Lau sun sinyan la, lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lu sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige longwere buingiu. Ani hinyi ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyon labuginyon lugudi. Lau la dagara gudun aban guwayasu, aban labuidura gudun ya lani gubuingiu sunsui na guboy lu sun dan. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya won. Danle lariyangu.
1: Ani agara to le nuwe na gudini hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubay niluru gudidu hanigi abame na gure nilita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita gudidu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadidu.
0: Dan lubay le ferudi na wali figo lu sun dan. Memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige lubaiti nituhinu, la ulome Kristu logo guruwa, kayara haliwebelu rumlidon fulasule santu timaboy. Kwaige belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingyo, ta utaruma wanigi. Luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumuti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu honvibirigu gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rigali kate ilu wagura bahani. Lunlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere sehagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubu ila baiche bidini yegrigi, aulelubu ila fayere bidini yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse bidiba yanumutu nye.
0: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Harita go huma logo buriwe yule siguhali bai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligi bugien gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubany. Higira guagadatun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay. Subudin yu humay logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humay lubayti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tariya hene leneru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, aha hindi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun, hadangiye ti waha ese furubanya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani achouruni le gumuti logo wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouruni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago lagunda rubai buingi uhao. Lau afinyani wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obay la digiwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige lau le la dagara gadu bay kain lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anigibali. Ani tarienhe lereru buingiu logo lubarake boila meha lanigun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani sinyati lagunda aru buingiu wau ahin mafinye waboiluagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingiu gasu wafinye nulogu anihe ila anilichukubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe na le lavisa rubali buingi logo la daga rubala aba onwe bugura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubai buingi aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingi lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun aba la digni le lubai bai buingiu aba la fridun la gaire gien ibidi ogalun halion bai la aba la gana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye la diga la finye aba la gana un tida an kiempo ligia meme ginye la diga bai isaku le lire uluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma gie buingiu. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bebuingiu. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungarudu la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu watiyan sungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luogu halu hameme yela aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyingi luboi hafuri da hagairaboi le halu haboi gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi, agairu yule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi yuteboi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale laucha gubali buingiu Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirule Isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni lirule abanaguti. Lausu ania galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadage lirahunyi hose aba ladimureha luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. la u hafinye lagubri ku Moisesi. Tale lagri hobi, aba haramu duni logu iru hati. Ladiga harihi logu buitu mere ula. Manufu de tinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. La u lafinye Moisesi, tale wugri hali, maati lula nugunua kaisi, tira u lira u luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu niye buingiu, lubare gien lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru una buguni, luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lu, lichi gai laritagu. Lau la finye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, dereka dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingiu le marihimbu. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe luwe yiru eseforuni. Aba launa ha, abahichagwe, tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru, la mga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba la doro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugu ngeyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu obaidanu luu na buruha logu hedion. Barak, Samson, Jefute, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, hafara wagun hilaku baitawu efeng. Aba heredun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraka dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara habaila hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganya hatigu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, ladiga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lu hebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadiguni kate ile, ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adawirutinya, kaisi kubairigu hamunga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingyu le emege irubay hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubayiti warinya gu lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagu haadundi habalu. ha priche bali lugano te buingi hun samina huma alubugur idalia la meha abagari ani aje ha huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristo ligie meme gunyaru ugunye luma suada meye dagog da huma hungwa lu amu lu yari arufu dani buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingio mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini echu niligia mia buiti lu la digbala buiti hon ha afala rubali siyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gadu nile ichugu beluago wani lataru belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati barilei adakara guduni luago figo ahinti hagubu anima aluhagia bau guditu ikiampu agai lagudu itara linya ginye bau gudi loyu burugu lowe hesusu lula chibu ni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bau guditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi lasufuri run wawagu lida ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi usunga da lida angi Yesu Kristo etengi uni ligi ya luu yeribu atakara gudunu le labuse rubu buingi wama gi ruwa malubo iti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugu ni le buiti bwe luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligia burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingyo wawagu. Choru wa muti logo darangi lanyu linya la warita gon. Kei busiye waboye buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyo lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumara gwatina lumbu ingyo lelani nandarangi lo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimabay le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lunga yara abayla hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha na alibe hun tida muru sunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihung. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun binela ubuingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2
4: niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu beluli geginye aba gudeme titau dogu huchecheru aha etenira lule finu bea dogu gubuidu lun harinya gulun
5: nyuruba ya lida ubaru ubuiti
4: harinya galule gudeme bei
5: bugu ya redi ibarara o nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu
4: hanugunya aba gurige amu loile aba ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba behoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinyagu ni lereru bungiu.
6: Hisi ya la girigia bile dibu ke bisiango bungwa
4: buiti haduga ai mama lubai aba lau hanugu ni sungrigia hadugu ya figo durugo humuti liluru du bungio lugundo ha gufli raba grigia lau sun lurudu igira lagunfli raba lidage gadurun ti lagu ladura guni sun luguma di lurudu lugundo bungi memele ariengo bai
7: magabara haba
4: arinya gatiginya
7: mafara haba
4: Angil bayi ti madugu grigi agabarhani. Gamalumon, afarahati, midi ti laule lubai belurudu. Hugu ya luti hadimureha. Agabri da hugu eme kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu behafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo. Kasa hula laringu grigi logwa fin la ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin ni ligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugwa babaugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma fieni. Ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti.
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au arinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumon afinya te gie mafie nu lagulira. Adada grahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate ile la digbe. Itara lien lagufliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagu ati.
4: Nyariye mwagua ti luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagu wa labu giri luago buiti ile la digbe. Ani mama regu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tulogu kate ile tadigbe idan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lidage amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia ginye hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago Capitulo 3
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagia larufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ani afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyeri nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. gayara ti sa tagindo aba tidi bu igu faluma, o di gayara ti tagindo tidi bu bebe igu. Siyati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ti lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubay aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubuy du loseru, la una buguni le lichu gubay lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubay gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubay ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luyeri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu onye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunaguate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amo.
2: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukati. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun lagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu go be bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu go be bungi la duga tarinye lereru bungi u.
6: Lumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungi u. Kagibu go huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megie la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge luum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, luu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera leke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago, capítulo 5.
4: Agamba humay kate le, hugia risite havuriba bay gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa madurumbanya. afara go humani hilagube madig ga hagia ni kata hawege guwa nige luboi tini duhenyu gagura suhuma dani meliabi wabure mehesusu abuna gutile agura bube libin ya lubahani buiti lunti lagura bani furume ti huya luaguli la linadrigu luma lagum ho huya luagulu lafunadu gagura suhuma ginye terebu guhuge me luguntu madise liliabi wabure me niduhenyu mekehara huma hawagu iduhenyu luegen hesu kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu niduhenyu Baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lunghahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lao afinyini. Aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le sinyabi ladasa iru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana baila, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun humanihi humagi lula. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundan tu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti
8: ari en galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru juani, tau lueiri jafiñe luago Cristo. Luago meja salvaru ni le halgu daha eni aturi hajagia profete gulou saragu duari. Adumre hetiña meja luago areini lebu galumbe y lichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu honu guri hajagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagulida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la reini dame le la giribu du Jesu Cristo ubogun. Keisi sanigo gagamba di tinya, ma bagari da huma, ke maha ligabri ha bagari du lubaragi ha subu diruni bungiu. Lubaragi en lira, a bagari da huma abay bagari sandu ti le gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu ti lida sun kate. Taria han erlerun bungiu,
9: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
8: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lidagien lagubri ibagari le meha hafurinda rubai hamagien haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu chetiti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digine ibungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finye no luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, luha finye run eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, Iduwe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi angu huma hungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sundan. Tarinya hare lerenu bungiu.
10: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan lelasan hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungiu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaru ni le wagu bei larinya wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligia lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu, itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudun. Itara lagine habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana baila Ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula aburemei. Ayara fahoa humalu beiti lu Cristo. Dubu vimati. Le aube membere se hamagirigia. Ahenti lu bungiu. Itara linha kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguia kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Cristo. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirugu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Cristo. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siung, dubu le tima timati, aba dubu anua da honti lege begiti. Ani ha afinye ni kien loago, buidu beli li hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le tima timata.
8: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tinye luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungiu. A gente huguia le afinha bem logo Cristo, aba raça nua da honti e huguia. Fadir guha é servidu tien lu uruve le bungiu. Necha niha derega guanya hongua lu bungiu. Lumuti niya bungiu. A nua diru andu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungiu. Le agura bihun lida gien lu burica, lu lido lueiri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, ineve hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligien ni aba wayasu. Alehanabunin, mona butilou anabahani. taleha sufri gudunin. Masidiru lumutinya lubaragin lira, derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanargu wafigon, luogua luagu gurua, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihan. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loago bungiu, Gagamba di hagia hong hamariku. Itaratia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufudeuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri da hama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagaribu abai bagaribu iti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumi lumi nyenye wila dimuri abri bani maria galigiye me iyeni disela loy uri bani aduga lele buju bani alu halai terangilu abu mela fala bani ladiga gongi rumoti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adugu bani uri bati magunda ti bungi ha
8: kapagi ganyana ladiga uri bati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gama lumo, fulesi watu ahang asufirira ladiga suru la hikabri. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihiri ligia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gama lumo, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubai labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. gama lumon vi matilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha aviva dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. Toida bo hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Ligia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyu ama luwa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Quento. Vueli tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Ama hilaguanya madise. Ligia. Apuri choho alubai meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lubai aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la sarago isiani hi da hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isiani lau sarago figo. Resibigua huma hongua ubinye, magulili hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu ideve se le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leserividu hon amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiriguni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Lega duna baling uweiriguni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu, maweli da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le uegi ya bei hasigira gueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahan anabu loegie lani guhuma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahan yasufri raba hida gie. Lumama la loegie lafaraha. O loegie la liberuha. Ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni loegie le metere ulidu kate le miabi tilu midi. Ahan yati yasufri ramutu loegie lani gu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. luntilichigu uerigunin lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseruni, anihama ginya guanari gulani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseruni, ida haba.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: be itara guarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo be kata iburi lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Buli la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afa go haman luhen dere bugu duntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun ani handiga itara maburi handiga badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbar gile Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung. Luago luwiyari i bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladi na la lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabureme Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau waku. Ariha omuti dan lelichigu bay bungyu ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba lariya gulumala libungi lu lida gie weri guni lani na sielu.
1: Ariha dira yu, lehisi yu bainu, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tame haluma ya divalaba bureme luago vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu dirunin, luago ua lani aba ganyarati, la darirunin lanichigu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habe lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañalajida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, no ere guñen le purchi ya bain honga fiko tien luja sakri ha. Hama ya sed grigi el labon a salvara. Si adi lumuti meja guiñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lun giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salva lumuti meja lotu. Aba meja vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu livi e hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba panya. Labu gea sufri ru ni luba hasia dirunuba lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri regida timaba yembungiha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagule lubeibe bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugua tinya hongwa, me berese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anaba rigu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itrahaya keisi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagura hong, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Siyanti hariha baburi, luma wama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru kemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula digunin le vuriba bay. Abati laden haba burigu, maria gatitilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula sigiru lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadimaya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni hagia guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girige lidamu nyen kate le agumo dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
3: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari nit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniya gu bay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabay wagui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gu bay, rutima hume le harita gu rugun, Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon, aba me hariyagu, kasa megebe lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la digubay ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luagu la digine la bungi sun kata lida lidani, Nun la diganiwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimuwa lida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua legwe tombe. La reidu yen bungi lubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubal weiru gusei, luma hakini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itra lien laba aveju, luwabune meke milurumu. Milurumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le frama selalibe, kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigi ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agine, labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lidame beyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienun, sun anha la agura ba hiburikate le, Houcha humalu ladari runu bungi lida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, logu laguru baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itra lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo e bungi lu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi heyedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Nirahunyu, naburuhanyi burikata rile huu, lumafiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiru ginye richagu. Lida ginye Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingiyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. ahenti le yere habuti lun liduhe itara lian kaisi grige le eibug belida luburiga ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi nirahunyu naburha yahu lugundu ferudu na la libungio ifigon ladiga Kristo agubrigo naburha yahu lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le mehani halibe lumagen furumia tida niburenginya naburha yahu lugundu Ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu ni rahunyo. Lugundu subudi huma lila buingi ugu chile. Naburu habayi huu agubrigu. Lugundu subudi huma lila Jesu Kristo le meha ani halibwe lumage furume tida. Naburu habayi huu ni bure nginya. Lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafu. Misi adala ligaburi ubo huu. Niburi kata ile lida mwe ubo. Ahi hinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihube lumapanta logo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu buri sun luriba la yuma ha. Grigi, ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kai chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agi hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga Me hawani guhama, ereda yon hamuga me hawama. Gama lumo, la susre dube itara lun larihinua furangu logu mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy ilubayiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logu ibidin la hun, ani subudi humuti logu sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany hariya kubanya logo mama la Jesus Kristu bay hagelaka ni kubanya Kristu mafinye te ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha banya lu hasubudiruni irahu ibidi ngili ugushili hon hariya kubanya logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon ligia araita humai lubai uganu le hagambu welumage furumieti tida anigi Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingio irahu luma buingio uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chaditi. Kaisi ilariya kuni Jesusu wangu. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya, anihi sifiri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu. Lugundu, arufutaha halumuti sifiri sandu sunkate huu. Ani inaruni larufu dahabai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufu dahalali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, luntiginye, asubuti runi luagu, Lirahunyu la buingiu sunha richagwabany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyu hadi wa buingiu gweto, ani lausun, marufu dugi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, Lugundu lo kata ile figo ubwe la dira waguwa liluru dumbuingyo. Subuti huma le logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon debi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusun figon logo. Sun lubo itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Esu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahen tile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu inlire ubu ingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukube ubu ingyo lu lida. Siyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula ubu ingyo. Subuti wati kata ya la lira hini banya ubu ingyo, luma kata ya la lira hini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubwe, O misi habola lun lidu helwe igen Jesu Kristo mama alani gu buingi. Ani hauganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi egua wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage we ige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gu bo. Sigha di wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhen yu loe ge Jesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawagu, niduhe inu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni ginluwagu. Logu lichukubi la sunle wamuri habo iluma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, Agana watinya lida buingiu. Agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimure haboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada boe. O mama laligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le Laka ni Kristu lije sifri le lida bwa igrije liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bwa. Sigur lao lani mafia sifri le hada bwa lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabwa. Lige lebu boi, hagaabu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti ha bubo ilu buingio agamba lumutiwa le mama bo ilani gu buingio mahati lagamboni itara linya luboiti gayarati wa subudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni niduhenu hinsi etenu lumuti hinsi ego wa ma wa magwa lugundu luma ge buingio lebi isi habuni sunle hinsi habubo lero buingio ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi u, visi yalu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bai. Mama luogu wagia la hinsi habubo ilu buingi u. Luogu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Luu. Lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi u. La usunlira, aha wa hinsi ya gwa wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sunsui na gubai lu buingi u. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingiu. Ani lida ya laginye aba wama. Logurula lila la nisifri sadu wong. Wagia guwana rugu ariha wama liliru buingiu. Arinyaga wamoi luago lula la salbaru nuwa launu hi buingiu bo wagun. Furume guwa rugu le afinye rubwe luago liliru la buingiu hesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera. Logo, hinsi ya wama alu buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ja ubowo kukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Bugalu muti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligia. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya la buingi ulu le marini luboi. Rula ali Kristu kumati le wong le hinsi ya buti lu buingi ulu tiginye hinsi ya la libiri lu.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bai age lirahinyu banya buingi ulu. Ani sunha hinsi ya bu banya lu aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi bai. Hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. Ladigunwa le luboi bai buingi u ligi ya isi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu bai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinye boy logo Jesus la lira bu buingio ligira gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi ya rufu tubali insu inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito. Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rugu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u. Choru lumuti tida laniji logo inaru nila. Le mafinye boy adiga lumuti buingi u kamajeti. Lugundu mafinye la logo le larinya gubaibuingi u logo lirau. Le larinya gubaibuingi u. Logo ruha li la ibagari magumu cha titi wong. Ani, lida gine la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mba ilirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. ahi tile uwa bai lirai bungi uluma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile huu kuku ya le afinye bai luago lirai bungi u lum hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago bungi u lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume kwa rugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingyo wafuri yedu subuti wa muti jinye logo launabu badiwa la. Ahi ariha aba agrigia logo ladikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedu lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani himfigo lani na oveni malati lo lafuri yedu nwa lu buingyo logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi ukaisi lugu chili maibugu tilida figo. Lugundu konugi lumuti lirau mbuingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma mbuingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau mbuingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda umu. Luwa subudiru ni buingyu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu bwe. Lige buingyu bwe le tima tima. Ligie ginye ibagari bwe le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyu goha iye ni tinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune me Yesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hatarangi lun, un lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hatagen birahunyu abagari da sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uun lun wabagari dun. Gwetonti nitu, ayumara kwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu ligia meme le wama bai luma gefurumi ya tida. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye buya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha dayarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrigi humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kata ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun. Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
5: Turu wali gara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu gara da tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiu lubuidu la lidi sunkate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida mbaibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaro dale hayabu imboi hadagin waduhenyu. Loigin Jesu Kristu. Ariaga nu logo babagari duela uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsieti nu. Buiti bouserun lida servidu nile badugubai hon waduhenyu loigin Jesu Kristu. Haunti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen, adamuri nile jaabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu manya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru, hon lun videre guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le la digibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingyo. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingyo lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inarini la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti na rinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ilebri la rufu dubai bungiu, lu huan. Capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la suba delegada ni hon lanigu, kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu la rufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, lausun le larihubai. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro rubai Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati hama ha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lula susere dun.
6: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le viwa bai lumage lubarage lagume serunda. Viwa ligia gueto ani lelo bai liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gumfuli bai. Le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwa lu Kristu ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibi nigi ha afaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
7: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laumu chegu le sun kate. Tinia la ino bungi le sun tika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma se ronda. Mima ligi ye guento ani le nube liabi.
6: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligienu.
7: Aburu habu isun le bari hubai. Aba me bonga hanukara da tuguye hong tila na sedu li gili si to logo bon asie. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
6: Aba nagara ragulu nanihi kala dimu rebainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tawama dagu chilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafalu lanigwo. Haruti lidibri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawali lidon regi. Renti lumala li kei li rei leibugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiriti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gamalumu aba laguruna lau luhabu le longere. Aba lariye guno.
7: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibai. Awa bumu hondi, ani le mima be, hilat na meha, gambol mo gue ton mima na lun sulta. Ani ni ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo, abur ha be lupe iti le barihu be, le gue to be luma le lube la suserodo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu del ugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Boburga lo ángel le tira bilig listo Éfeso bon. Mania ga mejo. Iteralia nania go. Aule hau be sedu waru malinda no mule no we. Leginya eibu go be la bagna wa sedu le busanu de lo le bol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tere huati marinu mahagura sa. Ani subudi no muti lo sinyala hafa go ni hau riba go. Subudi no muti lo hau che go humanya la ha ani go me lo apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagie. Ani darihu malilu agu yehama. Gagura suhagun, ani supri huwia saragu liu na huwati marinu agu, mabucha huga huwagu. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma idahinya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstri higabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma bui kate lele hadigu bei, legi ya iere go bei no.
8: Le garike irigu bei lula gambu, agamba leile larinya go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
7: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumiru na bong, banyaga meho. Itra lian nariya go, awle furumi ati lumale gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti giyan lagu adimre hama haariya guma ya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate ha giyan luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi lugun lulocha ogono hafinya sun huwe. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
8: Le garige irugu bai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariyago, aule gama baru efe nto gagi ribon, to biango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu le nyi lupe ilala na laruwe hama mafia haganawe. Ani lausu lida, numa meme nyedun, miru humagile hafie nwagu, ni ipi nilida le lafarube antipasi leke febe buiti nwagu lida fulahu le nyi lupe. Le nyi lupe laguma liha mafia, gamalumo, anibuli kate hadiga magunda tinalawu. Lawanyanyi lafu yugurigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubaitumuri, nubalaku, Lulafigo gudunye Israel na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre do lida ahoru hali. Anya higinye hamaba inhibiru ni kati lebdu li haruda wa Nikolai te guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidba huwago madise. Aba menagainte guhama gurige hadiku balibu li kati ile tawe fein to afrudomo ni imbulu mginye.
8: Lekarige iri gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyo ti, Nega tu tu balita ke manale aram tu manyu bailon. Aba menichi ron aba dhubu na ruti lon lau aba iri iseri buru wanyo luago le ibiti eti ni ka on lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan halileti na beligi listoti atira bon. Baniga mehon, itra li andaniego aula le rau kumbiyo le itra be agu ke watu ke meti. Le abi nuguti ke ibronse le iri chawa kuwala. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapo, afinye, eseri bitun lau habura son, Subuti nungu tinye lwa wadunye la kate buiti kwen to lwe meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate kadika magunda atina lwa. Agambu nuhe sawele to ariyo kukon lwa ku profeta ta ani mama ni. Lute yedu ne grigia, la utaruta ahon nani gulu haka non lida aholu hani, luma lu hengi engi ni lea dagare wadu wati hong wariyo. Ruhu atina da tun lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nami hao, Lagu naburi gudaru laga bana rumo, afara wananyi metirangi yu, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Itara luba tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe arita guni, lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hita ge segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rumpali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rule lau timuwa. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
8: Le garige iru gubai lula gambu, agamba la ile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3.
7: Baburi haluang helile tita meligili sito saru disipon. Baninya kami hon, itra liya narinya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu walugu. Subuti nmuti son leha dir gubai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lagu song aning aku ala lagu niwa huma. Agak kedua huma, rukuma eri lupri katile aning aku apa lupa rege longe. Hari kanali lagu mua la la leh hadir gue beli buge nungungi itu. Hari tua huma ini lupa itu lagu dahu beli hum. Falah huma asak rehe hubu ya men. Anu agak kedua, nit bahu aku kei dia di apa hiu itu lebih dia orang hum. Lagu song lira, aning fiu kiri dia hagana kau ini saru disi. Amadase huma giru hatar rebo. Hagiya, ego gubanu matau dagu haru tu ladiga juuti hong. Agani nutiya, adaga gubadagu haru tu. Ani magida ro nubai hiri tita ge libro tholani ne ibagari magumu chaliti. Aru daruga nubai ya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi elu mahagibu ge lani angheli.
8: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra liya naniya gong. Aule sandu bayi, legi inar ni bayi, lega ma bani ligele ulu bayi tabi, le uwa bayi ni apa gaya rati ladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun le hadiru bayi, roba di napa benda darani hingi bunye, le lasi eruni apa ador, datika lau sun lau wala here, adika adunga sun lau nunggu mati, ani gumfli tun numa, nadiku balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ku banya lagu kuri hama, ani mabaga itu dia, kaisi lani ku bunye. Aba mena utara kwa kutu ni ya higibu ni ya luma suki turu ni lau kuhi lanu mutu ni ya banya isi ya tino. Aida humali nuhuma di luga gura su huma. Liga naraitu patua lubei lwe litani ocha wakuni le nubi liabi lwa musu upo lwa ocha wakuni wa soha upo wakubai. Matisa bini abi akuta hakumi le huma bai walanguga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya nichi kumunya kei wakabu tita luma nubungi ute ani mafru zutigia ya menyingi. Aba manaburu tani lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi ute. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi ute. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
8: Le gariga iru gutilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburu halu anghe li le tita abai ligilis to laodi iseabu. Baringa game hon, itra liya narinya gong au ge fenti gumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladiru bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habadundu yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu memegiru huma ni kata, ani marihi kumuti lwa ufugia bu kuhuma, udemetu, marihi tu, surusu kukuya. Ida nichi kubai dimuni hun lung hagai hagolu le afin huwa li lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusuna. Luma aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha lumuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hun. Nuti lubai ti seri huma, asate hubiye me, anaha bena bu, naguwa hanyi. Le agambu ti numale, abalataro ni bena nuba, nebelu rubalumo, aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi kububara on numa gualago lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubu ti luago lala.
8: Le gariga iruguti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larie su kate ile, abandarihi aba bena daragu cielo. Le habitu mala lile itere baikei tu mala lifidu, lebuga adimu le haba inu, aba larie gunu.
7: Waliba nyahu, naragu dali kate ile buri lubi la susre tu, lari gie buri lebo.
6: Lida ora ligia, abandare denu labu gelu bafu si firisando. Abandarihi aba lala naru ihani, cielo, aniani hasomu grigi anyu luago. Itere linya, kamaba adubu miriti. Le hasup o coronalina nyenyo aba heremuru geye gulau halaligi amiri hetu ke aba dubule esmeralda geye gulau lala uru iligi ari het na wi gadri lala naru hani nyenye nu wi gadri we yamutu nyu luago tau hadere gun harutu luma ridi golu hablu lege lala uru iligi afri ti labiri hani ga luma wayuhuru nyenye sed la puduru ligi bugi agiye sed la ni bugi sifi nyenye giye aba kati Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidirio harugongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau ago, dandu hakibu ge, kihanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu, lehabia ma, itar kei aba baga suguguri. Leheru wa, itar liye ligibu kei hakibu girige, lehagadru, itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hadagi, bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
1: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
6: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi nini lule nyumbi luagu lala narui hani le gabagari bailun sunda. Aba hahu duragu wen gadri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bailun sunda. Aba hichugu ni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha haringa.
1: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda badugu. Lau ginye buhunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abad narihi aba libur hobu na yomutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligda halau umala li reinti larinyaga.
9: Kaka tina boilula daru nu liburu, luma lula eri tu niti seyo?
6: Uwat ni aba garichati lula daru nu liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu, latika wala ni aba gaduna ti lula daru nu liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba ti larinyagu aba hata ge wenya ya mutu nu.
0: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliniu, le lida gieve lani kuda tribu, luganyara la ladaru no liburu lumalu la heiri dunin sedu tiseyo.
6: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari tihagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaru ali, sedu iligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu nuliburu tugu ya luho burugungye le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hada agi wenya ya mutu hagia. duma aba kopu le golu buin lau kupali le meme hafuri idu lumutu ni abungi abati heremu hani uremu iseri le
10: garisha tibulu banugu no libru lu bahari duni tisayu ladiga ruwa tibukaisa adagara gaduni aniganyi bugaya grige lau bita lubungi grige lida ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adiga banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesarewe dulu wabungi ute luma lu hagoma di haubo wago
6: Aba yanarihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gugeye gulau lala naru.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Gurik yang gue.

0: na hita hilagwa te sung udre halida me barana le asali go belu hita me gringo tugi en sung ugu nei to nyei bolida barana ligi aba liru no huru angel lifido aba teigo do aba onwe bu waru go masielu gi durungo ke aba toch taburi no lago un lurwa murusu lida ge duna luma lisense dun I give it be waru go motugi aba la give it dun lurwa murusu lida ge dun aba hove go sarago grigi ala daga li give it dun ligi aba limino no hagadri angel lifido aba lagri chago lero amuro solida ge libiri bei la usungati hamo warugum leo bole agri chago bei hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyo agu ni ariye lari ge aba nari aba agila hama lamida go sien ariye ge ne ligi lau umala li herete
1: fugi abu me ha agano banya ubowa damele lagambu tumala lifido to lumbon hiviru no ha hiperi urwa angeli
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru no hasegu ángel ilifido. Aba nanihi aba waruguma eiguo dutu sielu genu muarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habi chagaga ruhagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha wati lu hafara gunia chagaga ruhagi gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hovego gamalumo la dise duboveni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I hablugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya hablugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Sigua frume tila misel mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba lariga umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
4: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanya me, atri ya nula, ahuduro hudu ni, Gamalumu, mamisura abai kudu le bom udi boi, tibiti templo, le degaderege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sandboi, logu bia vengi anhati, abamenona habia gefetia, taudogu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, logu nidu bia sa, uru wavenvele, bia gefetia hagoya, hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu, Lumo bian lebu sanu de lule ligi mge bai pungi, le labu de mesu mubo. Ahe yin abu seruti, la tudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu ke meti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun sui na bubai. Itara ti lobe wa furumi guari, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ye hagiya, lu hadolo ni siye, lu mamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimure hayumu lugi. Gabafu ki yeginye, Luha dugu ni du na hitu me, lu gine, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni muriba ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubailida gefusu, le mebe wabuihama, aba me hefere de nu muribu, aba me lafaro ni yahilabu bui. Aba me herede rurubagu, dida leme li umbe bu uburu gule Jerusalem, le nyilubai ladara wakuo Jesusu lagu burua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lago uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hovegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, meha bian profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha ari yu balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba haga abu biya ge feen ti hagia, aba umala li here ti sielu gele ari nga gubay.
5: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu, lida aba duweri. Ari ya guhaga ni yu hon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nudu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu mil gurigia, ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungi yu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri unu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
6: Lani halibuingi yu luma kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lu sunda.
0: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyu. Arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure me bungyu. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese de bu aruweha. Ganyi briha neshane. Shiluha wei yu lumba bayha. Chilu hagiye da lum baguse ragudin ya hilagwain. Aba me pichimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayan hongu wabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to lagi lidara dubungi u hama lumutu nyanyi tida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba de la sali regu aba onwe busei ni cielo. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na haa lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura haa. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lumbay, le dera gudu la guma di halina sun fulasu, keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daru niwa tirel tuai. Aba lanu gu niwa lo bungyo lo agun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nanye lubai ara selila bungyo ubaru tuba. Luton giru niwa nye lo agun mil lubia sa uru awei wei. Lari gye aba nye la aba uri busiel. Nye lubai lagai dugu arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Again the water dragon, how Lani Angeligo, Aba Haferi de Nurib, Aba Mabara and La Ciel, Aba Luet in La Saganu, Omebu Dragon Cielidi, Le Binad Heve Ligir Legiribe Mafia, or Satanas, Le Jehabani Sun Obo, Ligi How Sun Lani Angelig, Aba Hachaganu Murugo, Abati Nagabu Lani Guaba Umali Heret Cielu,
3: Shabilhali Asal Baroni Hungrigi Ubo Ugo. Jadi daruwe hapungi uluma laguma di Kristu. Adega sagawa lele ichi kumai haduru umadunga nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudum, luma lau ugangu le hapurichi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo itiseli, gunda huma huguya le agano buenye. Gamalu mfugi ya buha agano buenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omu ipu iganya la duga sukudi ili muti la kukurusu rugali lani dani.
0: Dati lani hiba idiragon la kufui wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya lani na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi lo idiragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churunut. Nuye be la turu gudunu ebe ni uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liyumu lugugu. Gaye timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tiraha nyiha nyudume lau le lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis Capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedi lichigo disi ligacho nyenye ridi lau kala ligacho luma iri burile au bay la naba goi bungio lau kala lichigo monstru ligia lenege gaigusi itarani lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu luma sarago bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
8: Uwati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Numan laguma diha lagu biame biya hat aba ladug iter adimur het wuri bati lagu bungi anna balai lir lani sanduario hamaha sieluma igiru atigi elo lagain dagu hama lani gu bungiyo dari laganya iruni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo gu lu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudun le owebe
1: le garige iruguti lu lagambu agambala haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge
0: lari gen aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo italine la dimuneha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu lu hahu dragon sungerige haubogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia wainamuhanya Nyiburiginya, Rishitinya, Gudemetinya, Idamuni, Mama Idamuni, Lulichugun, Aba Maku Luagu Hahabu, Le Honwer, O Luagula Hereb, Luginya Uala, Ni Aba Gayarati, Laganyeha Ni Kata Ni Laluguha Ahi Ua Lumaku, Mostru O Linumenu Liri Luagu. Busiti te kate le lichuau, le gufura andat, aturi hale li numero mostu. La duga li numero la uguri, ani aniha numero ligia, sisi sa urwa ben sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, abandarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gurigi luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbiti sielu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwei. Luma hagibuge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madaragumba ya hongwa hama unia. Riditi harumanyu falahama imudu lenyihi lumutu lidi. Diri watia anisalba wa hagia hadagi gerigia ha furumiati ya idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bwingi uhu rugu kuye mewengu ilu chinduta tanu la busra gudu. Utubo huma ule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinye gu.
9: Heigua, heigua. Babilonia to weiri gubon. La duga tabacharo da gudani. Sum nechani. Lau diven le lanina. Livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli. Abalarinye gu lau umala li hereti.
10: Le au duraguti lu monstru. Lu matun liaba. Igi la ligieme lu laburi dinu wa liri monstru. Lu agu luo o le reberu gu. Lato bai diven le lanina. La nari me liganye pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganye. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awuduro gubaya lu mosdu, luma tuliawa.
0: Nyi balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
11: Abur habile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwarahama liye sifi isana.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wuguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba aglei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lagu umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
12: Dabu mba luba agule, kadiga chiluha da aluwa lubahani, kadiga funali nadu.
0: Aba lasikura gudu nule nyeibe lagu duweri laluba agle muwaru kukia. Aba lalubaha. Aba yeti lafridu aba ya angeli, tida angeli tempulu bungi to sielu montau gine laluba agle hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli lida angelatari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le taubai laluba agle lau umala li heret. Aba laniye gulo.
13: Dabu mba luba agle to hamanaba. Aluba habon tiresi mi baibai to muwaru gubon laduga funa.
0: Aba lasi kura gudu no angeli ligia laluba agile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina liganyi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gaga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. kai buri irwa sa kilometru ge yego walau.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Abandari aba ya ome buse inicielo. Weri gida te anigi ani hanufunati. Sed angel guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagi kama hamuga aba bara nale bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
7: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle badudwe uwarawwe.
0: Kaba sama do de boy, kaba sama de boy, aba hafuri dun sedu angeligu ha hauba sedu igei hagi templu rugugi tau yenu hadura go tau tulinu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go aba lia bia bahada ge kate ga bagri ti hagi aba lichi go aba kop lauti golu lu kada bahada ge sedu angeligu hagi buini kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi beilida ge luwe irigo bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templu.
13: Heiba aturi sedu kopule lau bailanari meligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangheli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari tiha wagu sunha ga wagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangheli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa ga bagari bayalida. Aba latru ni huru wa angheli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego angheli le ga bafu bayi luagu duna.
5: Uwara guati bu lau bagusa ra gudung ita. Buingi usandut. Bugu ya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita an mima bugu ya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni ha sandu bu. Guento ati kuraku ta adibu hitun hon. Eres biru nye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
14: Aha wabure me bungi le sunti gabafi. Agusa ra gudadi blau isuru ni. Luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angheli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bei hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angheli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunu weyri gu labu gen luburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigube. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretes. Aba lamaba idu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouche wei. Aba tinarihi hafridu iwa sifiri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifirigu uribati hagia kai uwa. Sifirigu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule suntika bafu.
11: Goni gu humatia, dadiga sonyu bay niyabi kei liabi hiwerti ariyo. Fulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu. Lumaibu gu lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara gunia uruwe igu lida flasu le giribay Armagedon lida herenu Hebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
7: Adiguwa.
0: apa yang laba lapi di hanika, ada yang cuni lumu wayuhur, apa lagi yang cumu walau apa harap bagaimana heret segelau sung harap bagaimana lihat dakali belum mengenyang sama giri kia biji bobo, apa lafani naku onge buburu gulida iru murusu, apa beri lagu lu tu buburu gulai bobo kubai, apa lari tak gubungi lu aku. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien labur ha ome buburi lubara huya deire gwati sielu gen hawagu gringe. Hiriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abatliabi abahada yesed angeligu, halau mayesed copo, abalaniegunu.
12: Higabu narufu dalitabaichu ome buhoru tonyumbo ligipo gusarahu tunabon. Agana manyorue guha ubowo gubanya lida ahoru anituma. Bacharu hagia ha ubowo gubanya lau divinle lani na tahoruha.
0: Abanabur halabu lubafu sifirisanda. Abalaniganina, angeligia lido aba fulasuma gairawat. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liwe li timure le anapa kutubungi yoto wago. Sedu nye lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Biri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
15: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masunu wele liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyula wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luegi hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nari imbali kata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
12: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu derebidali mini tawuri tobun, lausu mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabagari timeha, gamalumu uento uwali, lausu lira lamude rubalida gefusu le mebeha bai lubara gelidi lido lagumu mulume. Hagano banyobu wa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na gibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari bai ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufananda. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai niu tawuri tuguya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guunga liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, lameliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hada gesede ani lidi nyalido lagincha wagun susui na gubay. Disi gancho le barihubay disi uruwegu ha makume saruki nye banya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruweha luma monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adega habure me sun habure me ligia harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guangel ligia nu.
12: Duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be uruvigo. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heki beitugurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunga dugu nile labuse rube. La huwara dulunghe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri toparihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Yesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ya lao saragu bafu, aba larungu gatu ubou lao limiri. Lagua raguati lao umala lihereti larinyega.
1: Abiri hababi lao ya to wairi, weto habi ya harumafu ya ni, harahu leguage lesuna, hawu ya risifri kuburipata,
13: hadi bu dunuru hiyeti ani iyere habuti la daga sunna na chane bu bacharo ya lau didinle lanina tahoro ani agano wanya iluru waite bu ubou kuma lida tahoro risi hanya alubura hatinya buriha ubou wa gubanya lida nge luwende tausera utungu
0: abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge
9: furiha mababilo yenge hugile nanigo mafara hamato la lida tifigon luma lida atabai chunwa la tega kibe kwa li tifigon dariru la chunu lisielu ani halita kwa li kungi lwagu kuriba adega humatu babilone keita dega hum amu fai humu doble lo ile tadega bui ruha maba umini lehele timati bia uwea fitun sugulo le tichi buwe hum amu sufuri yududa humu kemina tedelege u tungo lu anangu ni umbwa luma lu uende bini la tega alia la tatida tanigi
15: Nyu ni ya kaya ba nruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumar. Masufuri nungu badnagi.
0: Lige liyabi baluba itabaycho. Lida aba meme weyu. Owe ni, iru ni, ilama. Aba me tagudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti. Wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kutemlo kwa tugeme hon dame harihini. Lugumule ni tagudu. Aba me heredenu disu. Le hanofu de loe tabai chun. Aba mehariyegu.
6: Fugi abu Babilonia. Uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugu musu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo gubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei. Ebegi dina le hanaha bai. Ebegi dina leburi golu. Pulata. Dibu buidu buriti. Perila. Gamisa linu to finu tu. Seda. Color buri guchu luma funati luma ginye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu luma turigu baruti agia anima luguhalonti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lon halugu na hon. Hariye ko balu buru guligia.
16: Uwa alfuru da burito seme bombuma to meha hisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nya hapoi. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ye lida o buru gule heredro badise le hanufu de loi habai chun. Ayahu wa heina asakri heina aba me hariye ko.
16: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finuti. Tuma daugwa to koloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune pasaheru madulugu hama sumha na dagi meibanya banana ha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
16: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki habulu ayahu waha asakriha aguwaraha.
9: Fukiamu Babiloni lewe weime disi enyaybe sunha kakune bain waporu. Barana lauli isi anilidara nungusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi du Babiloni. Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la dega aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
10: Itaraluba, la radi da gudini wa Babiloni, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeliu, uwa ya megie na dagi metie bida nika uguyeri. Magambu wali megie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara hati. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata suha afara wabuba ya ubowa. dari wali hata sung hagia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lari ya katele, aban nagambu ni hamala lisara kugrigi, hagua na ha.
7: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni, weri kudunga umbafu. Kaduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali yubo lau kusalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kutuamu.
0: Aba ya, hagua na ha.
17: Aleluya!
7: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorgo. Hudugu wa tenlo bungiyo, le nyu be luagu lala. Aba harinyago.
9: Itarala! Aleluya!
0: Aba di laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
18: Rukuma uweiri kundi lu bungiyo, sungu buja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya nimbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna numa wayuguru hereti, aguara.
9: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue, gunda guwama, buiwa malau gundani, ruwa kie meweiri kundi lu, latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladai, tauta daura gu lino to finu, haruma ani miritu buya, minita lino finu gu, ibagari le suruti le habagari lani gubungi.
0: Abad lani ya guanghe lino?
14: Baburka, fulesi watinya ha misru akobanya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
0: Abad lani ya guno?
14: Dimuri buri inaru miti, le lani ya gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu giangheli ligia, aba lariye gunu.
14: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lula bungi bahu durangu. Uganu lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadera gulino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriya tu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anikutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia hiri ile, tuwagu lida, luma luwagu liyadi.
16: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agua ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariniga.
5: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagari uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri kusun hawuye kukirigia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni, dantu nyigurikinya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe itegubou, hau hanigu ondara kwenye lu, agenda gu lumale warimbe ilo gabayo haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga, adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia haa, igire kwagida bayi hongu wa lu, Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubay watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liyumulu gugien le warihu bayi luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larigue aba nanihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele fusule mebebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigani angeli ligia dragon le bina de heve le mafia baile satanasi. Aba lagiraguni luagu miluirum. Aba laguruni lidon fusule mebebe le nye lubai la dure. Aba lichigu aba sayu luagu bena. Lumeye dudige la yalla nechanigu dari lasgun miluirum. Larigeme miluirum ligia. Ligira gdu aba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha. Ibiwa yobafu luha gusera gdu. Nyu haya luagu. Ariyan mutugie hawani ha meha. Adiriruba yechigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu luma. Luegi hadimu neha luagu Jesu Kristu. Ha mahudura gumaya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa aru te lidage oweni darime larige milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa aru ni lidage oweni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ya uara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu sudara guhagia lidage sungu ubo. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habai lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dile ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chagusielu luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirigia rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubi. Segu leburu yubi tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oi kubaya lida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubi. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apokalipsis kapitulo 21.
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi. Arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere di sielu gen.
19: Arie ba agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u bahama ani hagia ba lumutu niya. Bungi umeme bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu la dega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gubungi yu.
9: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri me.
0: Ariha gatigie.
9: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, aniganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larige, aba larinya gunu.
9: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagunya seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agai rubali buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, Halaube sedu kopu bui hau sedu hagumu hon igei, abalaniye gunu.
12: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu weiriti ani iyu ligia. Abalarufu dini onwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itera linya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kada bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buribena. Uruwa ya bena loige ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Iru aloige norte, iru aloige suru, luma iru aloige ubo ile nyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau, hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani barieru iru wa wei gadri meturu luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende kidawati lebo bariri uligia lau sunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti lau hasipa. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolitu. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiju. Le lidisi lau krisopurasa, le lionsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungo ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La dega wabure mebungiyo, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga, luma gie weyu ni luma gie hati. La diga le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la irungunga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasalba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe itagubou haweiri gunyehi, lulichu guni lubungiyo. Madora waguba ilubenari weyu, uwa baigie aria bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to luma bon mudu hagie riguba ya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia nye lawe chaburiti di buwewe le ichi gubay ibagari. Le agin dubay dus weyasu nida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana seriwiti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime nika tanye lu labu genla lenyara kubungyo. Nyeibi lala bungyo dumalala mudu lida uburu guligyo. Abame hau durogun lani gulu. Agagi budaguba luma bungyo. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ariye bunye. Haga nauti ya nyei. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yuhao. Aba meharuwe iha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
12: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbay la susere duhon lani gumadise.
11: Ariha huma, anate madisa. Folese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yu baitida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angeli le, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
12: Madiga baile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to. Lum la bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigi enu.
12: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyi baiti da liburu to la duga yarafa li da lum la gufliru. Igira banya ha vuriba banya lum ha sigiru adago vuribani. Havie banya lum ha sigiru lida havie. Anga ya te ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege gua banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
11: Aha. Madisa liniabi, ani barunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le ladigo bay. Au alfa bay luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
13: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere di banya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habu banya lu eyera gune herederu babougudi.
11: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia walugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu tuma adari.
8: Higabu!
0: Legia gabu bay, ariyaga la.
8: Higabu.
0: Le magre bubay, nyubay la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubay ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubay tida liburu to. Weri dinumutia loy kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bay tida liburu to, lagidaru baygine, lufana lidage li, tidibu wewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bay, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu baniburi kate ile, aninya gati,
11: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
19: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi Hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon. Salamon lugushi Boso, Rabo Lugucho. Boso Lugucho Oedi. Rutu Lugucho. Oedi Lugucho Hese. Hese Lugucho Uruwe Dawidi. Ayaha Laguchago Lumage Dawidi Lumo Adanruni Babylonia. Uruwe Dawidi Tuma Tomehe Lumari Uriasi. Hagia Lagubri Gubaya Salamon. Salamon Lugucho Bay Roboamu. Roboamu Lugucho Awiasi. Awiasi Lugucho Asa.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Tafate lugo

0: ani ligi lagu mu chuba yubau halu bahabanya angeligu itra ke labu dhau no hiduru wuli bati abala guru wa turu gulu lagu don itra lubangi la susre don dame lagu mu chuba ubau awle wuguri garo wurgute non habanya nani angeligu asaga na yason ha afi wugudu banya amo ha mahadug banya wuli bati lida gya na ruwe aba me hachara guni lidon wa tuge meti lelani na mafi ugati aba me hayahu wahanyi aba me lakuni hahari ame te duba lile lubai bai bungio aba me hami ridun keyu veyu lidan la ruwe ha wagu si bungi agamba humana hugu ya lega rigo irugu bai lu hagambo itara linya ruwe ha ni lelani na siye lo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua ladari rei aba ugu irisi ni ligia aba ya la ramu duni nye meme le loiru lugun da aba lidi aba luguru ni sun le luma bai aba lagan hani fulasu ligi itara linya gen ruwe hani le lani na siye lo kei aba lugur hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati la dariron aba le weiri ti le begi aba lidi aba la luguru ni sun le luma bai aba lagan hani pero la ligi itara linya gen ruwe hani le lani na siye lo kei aba seni to agru bombarana ha aba tanyugu son ha uyeri udra data buinchon aba hachawa ro no esen ya tiyan laron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaru ni ha uriba banya itara luba dame lagumu chun ubao ayabi banya li gulu hafani ru ni ha buidu banya hada gen ha uriba banya aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari
1: aba ti lalga dunia Jesusu larinya ga hon
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile
1: Aba harinya go
2: Aha uabure me
1: Aba ti larinya ga hon
0: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisese lu kufura nda lani luwago ti aruwe hani lelani na sielu Itara linya ke aba tabure me muna larei da hale ani lida gele larei dubai Asaka hati kata iseri luma kata ibinado
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
4: Diraga sarafu angile Maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lomo Hudasi. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
6: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagoro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Busiyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afiyate luago profeta lan Juan. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
2: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kei ariyaga lali la lau fiyo. Agamba hama ya misura houtia. Aba lariyago lu lichiguni watu. Aba lariyago lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. aba lichibuni watu irahe tuguya, aba tichibuni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba hanigani lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati, aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi ebu, dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye ndeina li lubai, aba hariego lani Yesusu disciple gulu.
7: Dar galitia, ani wote grigi ya gano uteli da flasule, ona baya grigi ha, nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Yesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lu,
8: sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Yesusu hon,
0: baruhu ma ununya hon.
1: Aba laringu hon grigi ya luhanyuru luwagu hidro. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba la tengiro ni bungi toago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no lani discipulo go aba hafaren hanu hada grigia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedo du sufania tau to igrego sangue ya no milo uguria egitia bogudi hawai uria ama iranha. Aba launa ni Yesus lani disciple go loba tida ugune tuguya lu hahin rogun loba furugo sun aniha la ona he grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gwa luagu uubu afure de lubungyo. Dale lagunye dube, yenye in Yesus labu gwa, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disciple eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
7: Ufio!
1: Aba ladimre ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei, aule manute de humawei.
1: Aba larinya gu fedro lo.
7: Abureme, ahimbugu ya lubai. Ebuka kadabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu Yesusu lu.
0: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida geogune. Aba lagumeseru eibuka lenyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
7: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
8: Inari ni luagu lirau bambungiyo.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la, aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tiele nyehen lubai, aba hayumra gulun lo ligiru lurugu aguru taru ladagragu, sun ha aguru baru arei dagwatiya.
5: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu, lu habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lu larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, ulibu baidan ugunya ladiga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribatia, muwara tia ha, amuri hatia saini luha fiyano luago awla anugubaya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubaya amu saini hon luwe li saini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Danle hahin uragubay disipulu guluma Yesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati lariengu Jesusu hon.
0: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa riengu hama kwa.
7: Ladete manigu oma fin, lariengu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba lariengu hon.
0: Kau wago hadihere da luago ua ta fin huma, logo atiginye hafinye, ua galigufuna da huma. Marita com ruia toago sangu feito na farinha bonrada sangu milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igregotu. Bleguado vunasa toi cedo feito na farinha bonrada gadero milu wagunia, loma atrinha la faninha tau igregotu. E delinha que me fen rubei logo mama la toago feina dumreha, da lenaninha go bem rum, lum raun igrego rongo loi halebi ni fariseu hamasau seugo.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin laringa hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Laringa hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba haringa gun.
8: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, kata natilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
9: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas, latiga mama la subu dirag dunia ba gurigi ya kati lebon. La subdirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hanile lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinha, a sufrira gu duba ilan u gurinha weiru gu telida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironinha gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tosun lanigi.
9: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Fedro.
0: Dice ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la falarunina, bule le katinye la. Awanda le sun luwuye re sufriruni le nubi liabi lu nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lazega le busenruti le sefura gu lungwa yao ubo gu, le feridirube ibagri le magumuchadite. Ahin le ahabi le feridiruni li bagri yao ubo gu nuegye, ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungurigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigote.
5: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibu genya. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lu Jesusu.
9: Napure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
10: Aniha nirele hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manuvu deda huma.
1: Dale harihi be, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mbahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
8: Guento subudi wa mali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya harehon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusian obe lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Elias ibe le wago be ladimure Jesusu. Dan le hachiluri benyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahku drogu ligibudu. Aba larinya golo.
4: Mabureme, gudeme la nisadubu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, haumbani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
0: Ligia mafinya ti. Gurigia uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohoma lubaga yara la hafinya ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladeinha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
7: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladega li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura ra la kei aba tagu mausutasa. Aniye guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligie. Uwa bai ni kata hasi en ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atima ati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lu bungi yuga yara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uwa re lobo wa gugaliliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bai. Gama luma u lasa ru bala lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliru bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Fedro, aba harinya golum.
3: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya golum.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munadon, aba lalgu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha, larinya galum.
0: Dele barinhi lun le Simon, kata ya hakubra banyo uruwe guhalani na ubole, hasa lile na fulasu odi haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lila na fulaso mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawoguwa, barubay abame bafayiruni.
5: San Mateo, Kapitulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halu guduni harinya galun.
8: kata isang wairi gutimabe lida laruwe habu.